Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Nama berita kita ke sekali tu, sehari tu. Bakal selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap main ke kita lima itik cerita, lima itik kisah. Ya, kebisi udah nyadi empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama senentang cerita Rimuna India bisi dua itik. Tangnya barang itik kedua. Kita mansang dulu ngagi round ke terubah dulu au. Jadi dua jenuh-jenuh kita dia. Anang limpang kini, anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi mendiang ke mamai. Okey ni ngau mendiang ke program tu. Leman berita kita ke terubah tu nyadi di Phetchaburi di mana Thailand. Jadi aku kenang senentang orang tik manggang manua. Tentu ya kita inti lebuah kita QQ. Barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngot, berpanggang ke manuk, berpanggang ke ikan. Tentu kita berguna kapi ya. Bisik sekali berkena ke karan, manggang berdalam oven, bisik. Bisik ke ngena areng, bisik. Ada lagi macam-macam ya bisiknya ke ngena upiah kini, upiah kudah rangkai, ngena kerubung nyingor bisik. Macam-macam cara. Tang di menua Thailand dia dan sikut lelaki. Ianya tadi berpanggang manuak, berjual manuak, ngena nama, ngena mata panas, ngena solar. Cara dia kena laki itu bernama Sila Sutarat. Ia berjual manuak panggang, ngena kuasa solar. Nadai ngena arang. Dengar kita berkini cara manggang tu. Tahu-tahu dia pelajar ke kita itu. Berkini cara manggang. Ngabik ke kita nak berbeli ke arang. Dengar kita tahu. Tulis mana-mana berkini cara itu. Jadi lelaki itu tadi ngena kuasa karannya tadi bandua ke dukumai Tambon Nong Sano di pelilih menua muang di Thailand dia dia tahu. Jadi lebuah ditanya belah pemberita. Jadi Tuan Sila berkini tertemu ke cara manggang nak solat tu nak nak api nak ngena arang berkini Tuan. Jadi begitu egat. Jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal tadi mansak cermin bas. Maya aku mansak cermin basnya tadi. Ya ga hari panas, panas, panas. Maya nya igat. Maya aku mansak tadi. Tak saya kena tunuh mua aku. Laban mata panas kemancar ngagai cermin basnya tadi. Lalu nengau mua aku. Apa? Asa kebetuk mua aku. Kaya madah ngagai pemberita tu. Jadi berpun hari nyak meh tadi. Aku tu lalu ngenak caranya. Berpikir aku berunding aku kat. Tik berketuk manggang manua. Engkau apa magi nak nak gi aku beli arang ni buah bergigak ke kayu kena bertunu ke nyu muai duit. Kok lelaki itu pendengar ya kebenar Sila Sutarat tu. Jadi berengkah harinya mah tadi ya lalu bergumpul ke cermin, mayu cerminnya digumpul ya. De tusu mana-mana ya. De gagak ke langkar, langkar cermin ke nyukak segala peniau, tusu cerminnya dia. Lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya di maya hari panas. De tengau ya, de jemui ya cerminnya tadi. Semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi. Lalu dituju ke ngage manua. Di ini nak angat. Segi angat ya tahu je ke kita au cara tu. Ya ke de kena tu ngena cermin ya tahu. Jadi kok ya peninga siko manua ke pemerat 1.5 kilo. Nanti ya de panggang tu tadi. Nanti mansau mana de panggang ngena cerminnya tadi. 10 ngage 15 minit aja. Laban tikas pengangat mata panasnya de pancar ngena utai ke de gagaknya tadi 300 darjah Celsius. Degree Celsius. Pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat. Anda anggit 300. Ya 1 celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya. Anyak ya. Nanti ya 100. Nanti 300 dah. Anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau. Cara ayah kita Sila Sutarat tu manggang manu. Tu kai panggang manu tu manu tengau. Okey, manuak panggang, au manuak tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manuak ngena nama manuak tengau. Au okey manuak panggang. Nanti ngora bukai manuak panggang kita nai rau. Beli meh manuak tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nadai buah sap. Jam 4 mansau. 10 ngagi 15 minit. Nyantai hari panas, benti hari kudik deh. Nadai meh kita nak berjual manuak. Ya, tadi elemen berita kita ikut terubah ya. Jadi, ayak kita Sutarat tu tadi ngabini Pan Sri. Ianya mujur berjual 40 ikut manuak. Ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita ikut terubah. Berpanggang ya. Resepi nyelai area orang bukai. Manuak okey ada panggang. Tang di tengau. Ngena cermin. Elemen berita ikut terubah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua untuk peninggal, nyari di mana China.
tu ngenang senentang orang agak konten. Ya, kita kerinduk bergagak ke konten, terus ke pengawak kita. Laban kelimpah hari kita merindang orang berkongsi ke pengalaman penelebak kita ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang. Kita megak dekat boleh duit entinya mak, orang mayuh meda, udahnya tarik kita bisik ngelaku ke barang dalam konten kita. Di mana China dia peningah, ukui tak terbilang, siku ukui ke terbilang di mana China dan ya kesuah digagak ke konten, orang akan ngempunya. Tadinya dia ukui itu bernama Chu Tao, lelaki ke ngemput bernama Guo. Ianya tadi peningah di mana China dan ukui itu aja yang pu FB-nya, ngau yang pu laman sosialnya, bisik 1.5 juta followers. Orang kena tihangku. Nak datang dia. Ngia uku ya. Bernama Chu Tao tu tadi. 1.5 juta followers. Jadi ya dempu siku influencer. Ke bernama Guo. Jadi seduai tu tadi peningau. Dalam konten seduai nak sikit. Berjalan di serata mana China. Kiak kita lelaki bernama Guo tu influencer tu. Ngau kue bernama Chu Tao. Kiak meseduai makai. Kiak bertundik. Kiak mayuh macam bergentayang. Mandang kediri ngagi orang. Ngerinduk kati orang ya. Ngak meh konten kedagagak seduai tu peningau. Jadi dia ada hari siti. Udah kelemak-lemaknya tadi. Lelaki tau ke influencer bernama Guo tu tadi. Ia berunding. Udah suah nak kutuk ngagak konten bak mana China. Aku tu dekat mansang lagi menua Georgia dia. Dia tengok ke menua orang putih, tengok ke barat kan. Tang ya ngai mai Chu Tao peningan nama ke bah ukoi tu nyudah kelalu tuai. Lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten. Jadi hari siti yang ada tinggal medik Chu Tao ko ya ni bah ngau aku nyi nyudah tuai. Nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya ku tu lama diri ku tu lah bertahun aku tu ngagak konten ba menua tasia. Ko laki bernama Guo tu tinggal no ko nya padah ngage pinai pai nai ko ya jaga me Chu Tao tu mana-mana ku tu kan ngagak konten. Anyang i jauh igat. Ko pai apa tinggal. Ila me kami nyai ngaga Chu Tao tu mana-mana mare makai semua. Nyu makai sai kanyak ye tau. Ku apa tu Cina nya tadi peringat madah ngage gua tu anak ya mansang meh gua tu jin ngage menua Georgia di menua tungak ke barat kan tadi ngagak-ngagak konten nya peringat nak buka-bukai 70 hari 2 bulan lebih udah bekawe ke belelang ba menua tasik dan bergagak ke konten ba dalam media sosial dia habis nerima kangau hari sedak sebiliak. Oh igat jampat nyuan pulai kue nyuan tu nak temui igat Chu Tao tu. Nyai dia temu tu benar ke nyai nyai yang ngigak. Nyau kesah-kesah gua peningau. Ditinggal semua kerban tak kena kena yang nyak dedin. Basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke menua channel. Datai dia nikai ke rumah yang lalu berpadah ngagapai. Ini berdini no kue kunyak dia kue. Nyak megat debi kami jual nyai je makai semua. Nyai dia ke nyak kue yang makai ngiyup semua. Alu suah je puluh-puluh aku. Ku apa ya peningan? Tanya mutal nyau baru buka ke pintu. Pahinya lama aja. Ku apa ya? Benar, saya tak pergi ke. Jadi nak jawab ringan, bisik rumah jiran saya bisik CCTV. Padahal saya ada CCTV terbisik duit kok orang enam tu sikap. Siku Indo, siku laki, naban ke Chu Tao. Ke benuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban ke seduai. Temu, oh nyak tu. Orang dujung dia tu igat. Kurang akan ngempul CCTV, nyak mansang. Kian saya dah. Ketua pintu tanya, nyamau tai. Ko ucaknya mengah. Nama aku bisi mendak gama sudah edek. Bisi indu siku naban ku kue ku bernama Chu Tao. Ketuk-ketuk gama bulu burak celuang ketuk. Oh bisi empai lama ku dahnya. Nama kue nuannya pihak. Ku ucaknya. Ya kue ku punya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu mu deh. Kami dua itu kejang puluh kue. Ani ya deh. Kok gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ini dini nyung sudah jual ku ngagi restoran dia ku ya. Restoran ni, restoran dia dia ni kenur semua ikut tahu dah. Kian mansang saya dah. Bertanya orang ke ngempur restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no. Bisi kalak kena kita mendau kuih masa tu. So, saya gak mau kuihnya bernama Chu Tao nya. Udah tu kan, udah sumai kami. Udah sumai tulang, kulit, semua udah buai kami. Perut ya semua, puang udah buai kami. Nadai, maka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nyak main pengujuang yang pendengar dijual 130 yuan. Kira ya 100 duit kita di tu. Nadai punya ukwe glamour. 1.5 juta follower. Udah dusumai. Masuk kali.
Ya tadi lepas berita kita kedua okay, macam-macam anak-anak jaga kuai mayau kita. Agak aku dah semenanjung sebab ya bisa sekedar orang tadi lenyau mayau, mayau lenyau mayau. Nemunya tadi jadi kekelawak orang. Siapa nak menyumai mayau? Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tebal-tebal. Mana-mana yang kena beli orang anak 2,000, 3,000 anak. Ya. Nyak ada sumai orang pun nak pemanis isi mayau. Ya. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okey, nanti pihak kita sambung leman berita kita ketiga. Amat sebuah berperindang. Ngai bala. Leman nama aku buah. Agik kak ningal leman berita. Bah, mansang ke benua Brazil ke kita? Nanti kita bedau kak berperindang. Di benua Brazil tu peningal, aku kenal siku Indo. Ibu kita tu berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawaknya di lawyer. Ketegal Siti perkara kenyadi baya peningal dia dia nyadi terbilang nama aku buat terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya di lawyer berumur 62 tahun ia nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate au gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil atau peninga. Okey bakal gate kitanya, okey bakal pintu gate kitanya kena buka asu kibak kanan. Bisik bangsa akan muniki ke atas pala yang tadi pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ke baru akhirnya. Ya. Pintu gate bangsa orang tu. Dalam kes tu peninga induk tu tadi pulai senam merubik aris titik palan. Berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya. Namun kau bukai bisi sikur ke bumpur rumah tu tadi. Kak Pansut berbeli barang menyatakan dengan nam tu sika. Dia buka ya pintu garaj tu. Garaj tu ya bakal setor nungkah kereta. Bak menara putih setiap rumah nang sigi dia gagak kura garaj. Nemu tu buka kereta pakaian di kereta dalamnya. Bakal setor ya tayo bisi pintu. No kita ngangkat ke kereta. Nyak garasnya tadi peninga. Nak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Aduh Pansut ke jalan lalu. Lah banyak kena remote eh. Main tekan-tekan. Nadai memang lihat ke belakang. Tekan kenyak pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate yang nutup ke diri. Pintu garaj yang nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansa ada ibu kita itu tadi. Marilyn de Oliveira. Mansa endornya. Lalu dia payu. Lalu dia tayu. Pintu gate-nya tadi. Lalu tamak ke dalam garaj sorenya. Nyak maya nyo sedana. Lepas ke udah dia payu. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar yang mandam-mandam tu sebelahnya. 2 jam. Ya, abad dalam garas orangnya. Okey, nama takut dia. Udahnya tadi, Siti nyetir pedih mati. Udah gak pulai aerobik. Ya, benuang awas mayanya. Peringat. Benuang pulai aerobik, lagi puluh nerusan. Masaknya lalu dipayuk gate. Kengujuang kayaknya tadi mandam muter sebelahnya. Rawah-rawah bakal ngau kurang. Nah, lama adanya peningat. Bisik di siku induk mansak nurnya. Ya dengan nama siapa kerarawah tu. Ini tu ini kerarawah tu ya. Lebih ya ningari dalam garas sorenya. Dia ada bakangau ke polis. Polis pada tai ngupak tu sebelahnya. Nak lama adanya orang kempu garasnya tadi pun datai. Nama hal tu tuan bisi ini tu hai orang dalam tu. Kena payuk get deh. Lalu dibuka orang. Jadi kisah tu pendengar viral di Brazil dedin kungujung ke ibu kita bernama Marilyn D. Oliveira tu dambik sebuah company iklan TV sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan. Jadi dalam cerita iklannya tadi ia digagak orang cerita di tayuk gate tama dalam garasnya tang terduduk di sofa lalu nekan TV beli meh TV tu kau ya. Macam-macam ketegal di tegam gate ya lalu dambai orang berlakon iklan. Ya tadi peninggal leman berita kita baru kita berperindang. Aku dekat belelak dulu. Kita berperindang lagu tu, udah lagu tu lagi. Leman berita 2T Arimno India dekat Datu Sueko. Bersabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round tiga dua program leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Bakal aku dah disemaya, bakal aku dah dijanji. Aku main ke kita dua itik leman berita hari menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuah maku betusi ke leman berita hari menua India tu. Keturbah tu leman berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di menua India. 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengelamak sepasang lelaki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja sedua itu jadi. Ah, jadi di menua India ada peningat dia ada sepasang lelaki bini. Tik jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ke dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua utai manis, semua utai nyamai megang ya. Semua utai tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nanti disebut ke nama ngai nyebut nama bini peningah. Jadi dalam kes tu peningah induk tu ke muai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes 40 hari je jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dia baru buat laki ya temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peningau perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak munai dia yang mandah ke dua ikut tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketega sigi ngai bugo lagi ngopangan diri kelebih gi ndo tu cukup ngai nama ke buah laki ko tu ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya. Nya lakinya madah ngaku au amai ngaku maku ke 6 kali aja aku mandi. Tang ya tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari. Aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carangnya tu. Ya tu kai mandi. Nanti aku mai kita mandi buruang, buruang basah ke mandi piang. Ya tu kai mandi buruang mecik-mecik tubuh ngena air. Pesik-pesik kenyak jak tubuh ngena air. Mandi me aku ya. Ngai me bini madah ya peninga. Tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngage kod. Tang kod madah uji sudah dia bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu. Dedin ninga jaku sida berkenik awak ke sedua yang tadi nak nyadi bersararak ngapangan diri, awak ke sedua yang tadi ulih ngatur pangan diri. Bertemu dah tadin peninga pernah oleh dia tu ada dia kak pernah sedua itu tadi bersararak manis. Aha. Laban nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi. Semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi. Ya mandi. Ha, ya, ya. Jadi lebuah ke penudi sekali laki itu madah minta ampun solo. Au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku. Asu ada berendam ka maku. Asa menuan anak muai aku au ko laki itu Rajes tu tadi madah ngai nyongai ko nyongai na uliah ko ya. Nemo dek agi seminggu dua agi tan kun siom bau dek ko ya. Laban nanti aku sikit kak kede ko ya. Laban dia cukup manah dengan aku. Nyo minggu ketiga, minggu keempat ni aku tan ko ya. Nyo saya ke dia ngobangkai. Bangkai. Nyamai aku jadi ngobayak ko ya. Nyaman peningau tak kena jadi. Masa dua itu jadi Rajes. Nanti aku ngau menti nangai kaku ko ya. Nyam hidup nyam dah peningau sikit. Nyam mati ngai hidup sikit ngai jadi ngau Rajes ko ya. Bekenyam nyam dah ngagai Tuan Magistrate tadi. Sikit nak boleh apa kau Rajes ko ya. Labah ke bau bangkai, bau baniang. Nya mencerita kena kirim ke siko orang tik benda yang keluman berita peminat hari Bintulu tidak salah ku ya. Gerimis Senja ku ya. Nama ya okay? Gerimis Senja. Tang ya kengau kena nama Gerimis Senja. Terima kasih ya genuan. Kita mansang lagi leman berita kita ke penduduk sekali itu. Leman berita sama megaknya di India. Nya Karnataka di mana India dedin. Genang senentang mi tasak. Mi tasak tu tadi mi segera. Mi kebeli kita bungkus. Ni buah aku nyebut nama. Ya. Mi ke de tasak tu. Berik tu bici yang ya, apa semua. Jampat di sumai. Jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningal. Seduai melaki bini tu sama. Ditusi ke sikup magistrate. Sama minta syarat. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta syarat. Tu lelaki minta syarat. Nama ke buah. Seduai tu peningal pai ke lama. Udah jadi. Seduai melaki bini tu. Pan sama ke cerita. Sampai lama. Jadi magistrate tu bandul ke Dukumbai Balari bernama ML Ragunath. Ya madah bisi sitik kes tu. Kaya kenyadi dia putar kumpai lama aku dah.
dua ikut melaki bini itu. Nah, dah lagu tengah sus dua sara. Ketegal mi tasaknya. Induk tu, kaya maya kejadian yang tadi, okay, main gamal, bisik. Nasigi bisik budi, adat, bahasa cukup mana. Nasigi berbahasa kentua. Ko magistrate tu, madah peningan lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya mah tadi, agi ke seminggu dua jadinya. Nah, dah ke ayan buat induk tu. Tang udah ngak tadi peningan baru lakinya nemu. Bini nak nemu nyumai utai peningan. Ya kita indo nak tahu nak bersumai kutai nak tahu nak nemu nyumai kutai anang nemu nanak ke ai angan aja tahu ke ngerbuh teluk aja temu kita ngindo tu tadi ya semina nemu nasek mi dini nak agi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut ke mi pagi nyirut ke mi tak saya tengah hari dah baik nyirut ke mi tak saya malam pun sama nyirut ke mi tak saya munyi kaku repuan tadi agi dua minggu agi nakal meh orang lelaki dah baik tu nyirut ke mi agak bertungak muah deh agi benar manis bergulai mayanya nyodah kelemah lama nemu dia jauh nemu kang kual kamu tah nyawa makai mi tak saya ngujung ke lakinya si Teri Madah berkata kau yang usulu hati kau yang uji sari tu tua tukar menu tu au. Baduk gi tua makai mi besarnya. Uji tuan tu tukar mi men aku kamu dah skill no berapi. Ko ya mandah ngage bini peningah. Au mo solo kerja menurun menuan. Ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngen suang menurun hi. Malam tu sigi makai tanya menyamai ko laki peningah. Kira pukul 5 pukul 6 pulai melaki perut bergeriuk bergerinau perut saya kena keramat bayak. Ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana lagi bini peningan aku kita mu sulu ku udah megang tetu benua ngat tu ku mansang peningan datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tudung penangkup lawaknya tadi ada pedak ke mi amainya ukai mi bangsa ke suai tempat ya bangsa buka nanti keterubah tadi perisa ayam perisa manua sekali tu perisa sayur asai sayur tangnya tetap mi tasak nya solo nanti ngelama tu asai manua tu asai sayur ku bini peningan sigi kumpum kena skem bini ku ngujuang ke laki tu mic case nya ngage kod dadu kokot sudah pun sarak manis mega sama ngau cerita kenya di Uttar Pradesh nyari ngau nya peningan tu menaka leman berita kita keminggu tu terima kasih yang kita aku dah bergulai dengan aku dan menangi dalam program leman berita kita keminggu tu nanti kita bertemu baru buat Allah aku ada studio sekali tu bye bertemu buat maya kebukai bye bye.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat begulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Misi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
2: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalolingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Pernah band lagu Arisa Siti, lagu tak ke finalis ke mujur masuk ngagai malam anugerah carta siapa juara ke 9 ketika diatur kena 3/10/2026 berengkah hari pukul 6 lemai red carpet Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betung. Jadi sampal datai berbelah mayu mayanya ilak hari 6 mayanya kena 3/10/2026 kurang seminggu gini lah peninggal kalau dia dekat ngatur malam anugerah carta siapa juara ke 9 ke renggat ke penudi. Okay, jadi tu ngenatai ke Nampung baru pesan ke BC dikenatai ke ngagai YFM BC salah hari bulan ke BC dikirim peningat tadi kalau pesan ke sekali tu diterima dari Jonathan Nair anak Stambul. Jadi pesan tu tuju pakan nunggang sita sida atas bilik cikgu berangin jingan di Kemidan Seratu sudu anak Landa di Skembi jelemi anak Landa di Senyawan Seratu usit anak Anyoi beti anak Anyoi rani anak Anyoi di Awiak Seratu baki anak Anyan di Serudik Betuang pemegat nuju Kabar Melayan di Barit Ruban kerubung rumah Jawa Kup Ibus kedua rantau Sukat Dabai Berayang Sebetan serta semua Kabar Melayan kebukai ke Ngelala Doni anak Jonathan Nair. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair. Doni anak Jonathan Nair tak kengong udah ada kena 24/9/2026 hari 4 tu tadi. Jadi niang tu dekat Dindu Belah Mayuh kena 27/9/2026 bawa rumah Albert Beji Sungai Padi Belasonya Bor Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 28/9/2026 ba pendam Anglican Panjaruban penerang ke silik agi telefon ngagai Jonathan Nair ba lumur 011 29 98 5 718 tahu kan ngagai tuya anak Jonathan Nair balumur 019-4839-564 nanya pesan ke BC di kedatai ke Beringa bak awak ke sekali tu jadi ke sekali tu mega agi merindang kita ngau lagu hari siku hari finalis SLJ ke 9 Dayana Shini ngau lagu ya Singkang bak pengrap pagi YFM.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

tahu Min. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diampu Nuan Siku.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

lagu ni Ricky Anderson Pin Bungai Pinang, lagu kedua perlu dibawa pagi pagi saat itu kena 26 bulan 9 2026. Terima kasih hangat kita ke udah bulan aku kenyari tumbuh pagi tadi udah tu lagi dia kita akan mendiang ke berita tu terus di kota media angka Sapuri di Kuala Lumpur lalu nangkan kenyak lagi bawa 9 12 dia kita akan bulan kau Gaby nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi ngatu tinggal ke kita ngau siti lagu ke udah dipilih bawa pergerak pagi ngau tu mega ngujung ke pergerak pagi YFM saat itu selama hujung minggu selamat berlala.

FM Kichwa, pengerangsian ke diri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat terjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nadai penanggul badunya tu dah uliah diputarkah. Selagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengerangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilah. Pesan tu hari aku, Grace FM Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Info cuaca di Minit FM.
2: Okey, kita awalkan info cuaca kepada 9.23 minit pagi. Kita bersama dengan Syahmi di talian daripada Jabatan Meteorologi bahagian Miri untuk ramalan kerja cuaca bagi kawasan Miri hari Tok Sabah pagi. Syahmi.
3: Selamat pagi.
2: Sihat kita?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Okey, kalau macam ni boleh teruskan dengan laporan kita. Silakan Syahmi.
3: Okey, terima kasih DJ. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, sedikit berjerebu. Pada sebelah petang, dinyakakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri. Laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1 meter dan angin bertiup dari timur tenggara selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian itu saja info cuaca pada pagi ini.
2: Oh, ada jerbu sikit lah. So, kami dengar tak kacak sikit, ada awan dah kita.
3: Betul, tapi ini ada masih.
2: Oh, ada sikit lagi. Okey. Terima kasih Syahmi, selamat bertugas.
3: Sama-sama.
2: Itu dia tadi rakan kita daripada Jabatan Meteorologi bahagian Miri.
1: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Mili FM.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Okay, 9.36 minit pagi. Untuk pagi tu, dalam cerita Arito, kita masih lagi bertemankan dengan kami Bab Adudu, dan ditemani oleh Minion. Okay, Minion duduk renah dulu sebab kita beri laluan untuk rakan-rakan penyampai kita dari stesen kawasan. Jadi kita nak ucapkan selamat pagi kepada rakan-rakan kita di stesen kawasan. Kita ada Amy. Hello, selamat pagi ya. Amy, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bab dan juga rakan-rakan kita yang lain ya.
2: Agi nunggu rakan kita Nun jauh.
3: Oh, Dimas ya.
2: Di Limbang. Okey, kita nak dengar suara Din. Assalamualaikum Din.
4: Waalaikumsalam Bab. Yalah. Dapat dengar Bab?
2: Dapat. Okey, sekian saja.
4: Bingung saya.
2: Okey, kita nak bersama dengan Tok Kunyit kita. Mul, assalamualaikum Mul.
5: Waalaikumsalam. Mau beli kunyit? Asal ada duit. Hanya jak ceritanya teh.
2: Tu kau dia. Okey, dan kita bersama dengan Syah juga di Bintulu. Assalamualaikum Syah.
6: Waalaikumsalam Bat. Hai semua.
2: Okey, nak dengar suara Dimas untuk begitu. Assalamualaikum Dimas.
7: Waalaikumsalam Bab.
2: Sorangnya ada.
7: Dimas ada situ.
2: Okey. Jadi main tapok di belakang ya. Okey, kami ada sikit perkongsian dulu. Kita nak mulakan kita tu boleh?
7: Boleh.
4: Silakan Bab. Silakan Bab.
2: Jadi untuk perkongsian kita pada hari tu, kita ada program larian fun run TTDI, bukan di KL tu, tapi Taman Tasik Desa Ilmu. Seperti sebutan 40 tahun bahagian Semarahan. Jadi ianya akan berlangsung pada hari tu di Taman Tasik Desa Ilmu Kota Semarahan. Dan seterusnya kita ada Majlis Pelepasan Serian Rafting Challenge 2026 di Kampung Temak Mawang Serian, dan ianya berlangsung hari itu sehingga jam 3 pagi di mana ada penyampaian hadiah di Kampung Tebekang Bidayu. Baik, ya, yang sempat kami kongsikan untuk pagi itu ada dua item, dan kita beri laluan kepada rakan penyampai kita untuk pagi tu. Kita dah terus bersama dengan Din.
4: Silakan. Saya dulu. Okey. Terima kasih Bab untuk perkongsian dari Sibu. Ada banyak juga yang nak saya kongsikan, tapi saya ringkaskan pendekkannya. Untuk majlis perasmian Sibu Esports Championship 2026 yang berlangsung di salah sebuah hotel di Sibu pada sebelah pagi tu, yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Usahawan Sarawak, pada pukul 9 pagi. Dan seterusnya ialah pada 26 September juga pada hari itu, program pemimpin bersama rakyat dan perasmian projek RTP tahun 2025 yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana Adun N49 Ngemah di Rumah Kijam Anak Sampo SPS Nangangungun Sungai Ngemah Kanawit pada pukul 10 pagi. Dan seterusnya turut berlangsung hari itu juga ialah majlis perasmian bagi pertandingan Ratu Kebaya sempena Pesta Kanawit 2026, juga disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana Adun N49 Ngemah di pentas utama Pesta Kanawit 2026 Jalan Kubu Kanawit. Dan seterusnya juga ialah majlis penyampaian hadiah Kanawit Powerboat Race 2026 di Kanawit Waterfront di sebelah petang tu. Dan sikit-sikit perkongsian yang saya bawakan ialah majlis perasmian sambutan Pesta Pertengahan Musim Luruh Mid Autumn Festival yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Encik Cheng Jin Ek Adun N51 Bukit Asik di kawasan parkir depan Pusat Khidmat N51 Bukit Asik di sebelah petang tu kelak pada pukul 6.45 minit petang. Dan seterusnya ialah yang akan berlangsung pada esok hari 27 September 2026 Majlis Penangguhan Pesta Kanawit 2026 oleh Yang Berhormat Dato' Sri Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara Menangkap Ahli Parlimen di P210 Kanawit di Kanawit Waterfront peran. Dan juga pada esok hari ialah majlis penangguhan Sibu Esports Championship 2026 oleh Yang Berusaha Tuan Supri bin Awang Said, residen bahagian Sibu di salah sebuah hotel di Sibu pada esok hari. Jadi ya, antara pengisian yang saya kongsikan bersama dari Sibu untuk minggu tu, Bab, dan juga rakan-rakan yang lain.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai kita Din di Sibu untuk pagi tu. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Amy. Nyamuk dia ragu. Amy. Okey,
3: untuk ada.
2: Kau siap ada kutuk tudah kelak.
3: Ha, tulahnya kelak.
2: Ada. Okey, Amy.
3: Siapa?
2: Di Siaman. Silakan.
3: Okey. Terima kasih Bab Adudu, Syedah Adada.
2: Okay. Yeah, baik.
3: Jadi kita teruskan dengan perkongsian kita dari Semanggang tu, bahagian Sri Aman. Baik, berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 untuk zon tengah ya, bahagian Betong, yang berlangsung selama 3 hari bermula hari Tok 25 September sampailah hari Ahad 27 September 2026. Program berkenaan menghimpunkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan, pembangunan keusahawanan, sukan dan hiburan untuk memberi peluang kepada masyarakat setempat bersama-sama memeriahkan program berkenaan. Jadi antara pengisian yang disediakan termasuk aktiviti komuniti, pameran agensi, jualan serta pelbagai program untuk seisi keluarga ya. Walaupun bagaimanapun, acara senam aerobik Betong Berekod dan Engkohet Sikai Abubu Adudu Abubu lagi yang dijadualkan berlangsung pada Ahad tu dibatalkan tok susulan daripada apa keadaan jerebu lah ya. Yang masih lagi berterusan, kadang-kadang bacaan indeks pencemar udaranya sekejap turun sekejap naik nak, jadi kita akurlah dengan apa yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Jadi untuk aktiviti yang lain, acara program yang selain daripada ya akan diteruskan seperti yang telah dijadualkan. Dan untuk kemuncak program pada hari Ahad tu kelak, turut menyaksikan pelbagai pengisian lain termasuk cabutan bertuah yang menawarkan pelbagai hadiah menarik kepada para pengunjung ya. Dan program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong untuk zon tengah tu dijangka menjadi platform untuk memperkukuhkan hubungan antar kerajaan dengan masyarakat selain mengetengahkan potensi serta produk tempatan di bahagian Betong. Sehubungan dengan itu, orang ramai kita-kita tu masyarakat setempat yang berdekatan ya dari luar bahagian Betong khususnya dijemput hadiah lah untuk memeriahkan program tersebut yang berlangsung sampai hari Ahad 27 September. Jadi, studio mini RTM turut disediakan di bahagian hadapan pentas utama sepanjang program berlangsung. Ada rakan-rakan kita di Siabab dan juga rakan-rakan kita yang lain. Amy si turun sebab Amy bertugas lagi tu di konti. Jadi ia peluang dengan rakan-rakan kita dari Kuching lah untuk bersama dengan para penduduk setempat di bahagian Betong. Beramah mesra lah setidaknya Bab ya. Okey, itu berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian Betong. Berlangsung 3 hari 25 sampai 27 September untuk edisi yang ke-7. Baik, kembali bersama dengan Bab di Surat FM. Silakan Bab. Terima kasih banyak-banyak.
2: Ya, saya. Terima kasih. Okay. Adudu yang di Abubu.
3: Abubu nama baru. Siapa nyuruh nak yate? Nak ketulah nak. Ya, sweet ketulahan dengan tu.
2: Baru saya tahu ada sweet ketulahan. Okey, baik. Kita nak terus bersama dengan Syah di Konti Bintulu FM. Syah, apa perkongsian kita untuk bagi Tok Syah?
6: Okey, baiklah. Adudu.
2: Dia kok.
6: Adudu. Ada tetap saja. Okey, untuk perkongsian kita di Bintulu kita dalam cerita kita di mana telah berlangsungnya Sarawak Ego Fest di lapangan terbang lama Bintulu, iaitu semalam telah berlangsungnya 25 September hingga 4 Oktober 2026. Dan paling bestnya, penyertaan bagi pertandingan adalah semua percuma dan

0: RM1,000, naib Johan mendapat RM700 dan naib tempat ketiga RM500. Manakala untuk esoknya 26 September hari Sabtu, kita ada pula pertandingan pakaian beragam. So yang tampil dengan kreativiti dan gaya masing-masing. Dan pada 27 September pula, iaitu hari Ahad, giliran anak-anak pula yang bertanding karaoke kategori kanak-kanak. So bagi kita orang yang mempunyai anak-anak, ya, bolehlah menyertai pertandingan karaoke bagi kategori kanak-kanak pada 27 September iaitu hari Ahad. Dan manakala untuk malam 28 September hari Isnin, pastikan anda datang beramai-ramai ke konsert pembukaan Sarawak Ego Fest yang bermula daripada 8 malam hinggalah 11 malam. Antara artis kumpulan yang bakal membuat persembahan, Master Space, Peter Nina, Baby Shima, Hobi dan Haley Ripson. Dan pada 29 September hari Selasa, Ego Fest Got Talent, manakala untuk 30 September Battle of the Band. So ia adalah program Sarawak Agro Fest 2026. So bagi kita orang yang berada di kawasan Bintulu ataupun sekitarnya, minggu tu jangan lupa kita orang boleh sama-sama tampil untuk mendonor darah. Untuk minggu ini, unit tabung darah hospital Bintulu menyediakan beberapa lokasi mudah untuk anda hadir dan mendonor darah. Antaranya hari itu, hari Sabtu 26 September, jangan lepaskan peluang untuk mendonor darah di Kemuncak Koperasi Rusi Teratai SMK Kudurong bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Manakala untuk hari Ahadnya, iaitu esok 27 September, kita orang boleh pergi ke Kemena Life Care Bolivar dari pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Ia adalah perkongsian untuk unit tabung darah hospital Bintulu. Dan untuk jualan ramah madani, kita orang hari itu bertempat di Imat Bintulu pada pukul 10 pagi hinggalah pukul 3 petang. Manakala untuk kawasan di Kuala Tatau pula, jualan ramah madani bergerak di Kampung Haji Ismail Kuala Tatau pada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang pada hari Sabtu 26 September. Dan untuk Kampung Asyikirin, hari itu 26 September di Pusat Komuniti Asyikirin Fasa 3 Jalan Melati, persiaran kenangan dalam pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Dan satu lagi lokasi jualan ramah madani bergerak yang akan singgah di Rumah Musa Anak Sid Batu 17 Jalan Bintulu Miri pada 27 September 2026, 9 pagi hingga 2 petang. Ya, jawab untuk perkongsian di Bintulu.
1: Alright, terima kasih banyak Syah dari Bintulu FM. Dan seterusnya, Tok, banyak perkongsiannya Tok yang cari downline ya. Jadi kita nak terus bersama dengan Mul.
2: Memang banyak Tok lah. Al-maklum lah, Miri sana sini kami, ujung tepi atas sampai indah, dan semua kami di Miri time tu.
1: Oi, kita orang kami di Miri. Jadi saya ko.
2: Kita orang pun apa kurangnya nak. Jadi di Miri, terima kasih bab untuk di Sarawak FM. Jadi cerita hari tu di Miri Mul bawakan lah. Si lah banyak gila yang Mul bawakan. So kalau Mul bawakan banyak lagi bahannya, jadi Mul ringkaskan tinggal milih. Okey, tiga yang terbaik. Daripada banyak kan, tiga yang terbaik yang Mul pilih untuk kita orang semua. Antaranya toklah mengenai program vaksinasi renti rabies microchip dan juga pelesenan anjing. Tok secara percuma lah, anjuran daripada Majlis Bandaraya Miri yang mana bermula hari tok dan juga esok 26 dan 27 September 2026 bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang di Miri di College Fajar. Dan seterusnya adalah vaksinasi anti rabies tok jua adalah pelesenan wajib. Jadi pastikan anjing anda berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting dan menyusu, sediakan kad pengenalan pemilik anjing dan jua pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Dan kalau boleh, kalau nak ketuai lebih lanjut lagi maklumatnya, boleh hubungi mereka di talian 086411

0: 66. Selainnya juga kami nak kongsikan untuk Regata Sibuti ataupun Niah, Regata Niah yang mana berlangsung selama 3 hari dan juga hari itu merupakan hari keduanya. Marik dah mula Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi hari Sabtu tu hari kedua, di mana untuk hari kedua tu kita ada longboard, pekayuh lelaki, lelaki dan juga wanita. Kemudian mengikut tunnel board pun ada jua. Dan untuk hari tu bermula, acara tu bermula jam 8 pagi tadi sehingga ke 5 petang. Mula-mula saringan pertama, kedua, lepas tu barulah pergi ke peringkat akhir pada petang kelak. Jadi orang yang berada di sekitar Bandar Raya Miri, si tahu nak ke sini, almaklumlah Rami Miri nak si mau pergi tempat Rami kapakah, boleh pergi ke Regata Subis Niah tu. Sebab di Sia jua kita ada DJ Fast kita, DJ Leo kita juga ada di Sia untuk mengulas sempenangan Regata Niah tu. Berlangsung selama 3 hari, hari mari, hari tok dan juga hari esok. Jadi pelbagai aktiviti lah yang disediakan dan juga ada juga but-but makanan juga disediakan di Sia. Jadi antara yang menarik ya juga di Miri, dan yang terakhir yang mul nak kongsikan, juga tok di Miri sedang berlangsung tok daripada 23 September ya tek sehinggalah ke 27 September sehingga esok lah. Jadi selama 5 hari berlangsung benda totek dan telah pun dirasmikan juga. Dan juga untuk hari keempat, iaitu hari tu 26 September 2026 tu berlangsung di Pustaka Miri, di mana tu merupakan SLF, iaitu Sarawak Literature Festival, yang berlangsung selama 5 hari dan Miri kali tu dipilih menjadi tuan rumahnya. Dan juga untuk hari tu apa yang menariknya, ada bengkel Sarawak Kiana, kemudian bengkel penulisan pun ada juga, dan juga tarian tradisional Wang Ulu pun turut ada di Sia. Kemudian pada sebelah petangnya ada demonstrasi permainan tradisional Bidayo, dan selainnya juga pameran Jati Merik pun ada. Kemudian sesi cerita rakyat dan sebagainya, aktiviti berada di Sia. Apa yang menariknya di SLF tu yang viral dalam media sosial kami nanggah, yang ada seawal umur kosong hingga 36 bulan boleh membaca. Ada buku diberi sedaknya Percuma. Ya, yang sebenar yang menariknya untuk yang pergi ke pustaka ya teh, ada buku secara percuma diberikan daripada umur kosong hingga 36. Jadi kepada mak-mak mana yang masih lagi ada anak kecil belum sampai umur ya teh, boleh pergi ke pustaka untuk dapatkan buku secara percuma ya teh. Jadi ya, ajak dulu info daripada Miri, kembali lagi kepada Bab. Silakan Bab.
1: Okey, terima kasih Mul-Mul. Di Marina saya ada orang Rami.
0: Belum. Belum ada. Nyanyi semua ke sebelah Nun.
1: Dia tahu ada orang Rami. Petang tu nak turun ke Sia.
0: Malas ke?
1: Okey lah. Terima kasih banyak Mula. Alright. Jadi seterusnya kita nak terbang ke Limbang untuk pagi tu. Jadi kita nak nanggap apa perkongsian daripada Limbang. Jadi Limbang, silakan Limbang untuk pagi tu. Dimas.
2: Okey. Baik, terima kasih Bab. Aduh.
1: Itu kau dia.
2: Aduh dulu. Sebab apa aduhnya? Si ada visual mula-mula tak kan?
1: Yalah tak.
2: Okey, baiklah. Dimas teruskan untuk perkongsian info kita pagi tu. Kita pergi yang tarikh yang jauh dulu lah.
1: Ya.
2: Okey, yang mana ini Dimas kongsikan secara ringkas juga lah. Kejohanan Street Soccer SIDS Cawangan Limbang 2026. Bakal diadakan di Gelanggang Futsal Pekan Medamin pada 3 Oktober 2026 ya. Anjuran Serakup Indo Dayak Sarawak, CIDS Cawangan Limbang. Okey, itu bakal diadakan pada 3 Oktober nanti. Dan seterusnya juga ini anjuran jawatan kuasa Tamu Medamin Limbang dengan kerjasama Majlis Daerah Limbang akan diadakan juga pada 3 Oktober juga. Agro Tamu Medamit 2026. Ini bertempat di Dewan Terbuka Nanga Medamit seawal jam 7 pagi lah ya, pada 3 Oktober nanti. Ini program yang bakal diadakan pada minggu hadapan. Okey, dan seterusnya kalau itu di Limbang, ini pula di Lawas. Okey, pada 10 Oktober kita war-warkan awal untuk awal ya untuk program ini berkenaan dengan program yang bakal diadakan oleh Sarawak Teachers Union ataupun STU bahagian Limbang, iaitu program STU Pandaus World Teachers Day 2026, 5 km fun run dan juga 3 km fun run, ya, sempena Hari Guru Sedunia dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026 yang bakal diadakan di Stadium Lawas, ya, Stadium Lawas pada 10 Oktober nanti, hari Sabtu. Okey, itu program yang yang bakal diadakanlah dalam masa yang terdekat ni juga. Okey, dan seterusnya untuk hari ini, Dimas nak kongsikan ini. Hari ini sebenarnya malam nanti ada akan diadakan di Sekolah Kebangsaan Limbang, ya, Sekolah Rendah Kebangsaan Limbang, yang mana malam Tambahkan Cinta Rasul sebenarnya diadakan pada hari ini, malam nantilah, ya. Tapi pada sebelah pagi ini juga telah diadakan seawal jam 8.30 minit pagi tadi, Gembara Cinta Rasul, sehinggalah dijadualkan sehinggalah jam 12.30 minit tengah hari nantilah di Anjung Ujana Ilmu Sekolah Kebangsaan Limbang, yang mana pelbagai aktiviti menarik diadakan. Ada antaranya pertandingan nyanyian family duo, pertandingan mewarna keluarga sakinah, kuis jelajah sirah Rasulullah selain daripada pameran, dan juga gerai jualan. Dan sebelah malam nanti, okay, bermula jam 6 petang antara pengisiannya. Okey, untuk mengisi program tersebut, Malam Cinta Rasul diisi dengan solat fardu maghrib dan ceramah serta solat fardu isyak dan persembahan qasidah serta persembahan khaslah, ya, itu yang diadakan pada hari ini dari pagi ini sehinggalah ke malam nanti di Sekolah Kebangsaan Limbang, ya. Itu dia bab aduh duduk aduh
1: aduh okay, aduh
0: okay. Abu bu aduh
2: okey, abu bu
1: itu dia.
2: Terima kasih, itu sahaja dari Limbang.
1: Okey, Dimas, terima kasih banyak atas perkongsian kita untuk pagi tu. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua rakan-rakan penyampai kita untuk pagi tu, baitnya dari Sri Aman dengan Amy. Kita
0: terima kasih
1: ada
0: juga.
1: Siapa lagi? Syah di Bintulu. Yes. Kita ada Dimas Limbang, Mul Toknya Mada Mul Demiri,
0: PM ke P ke lah,
1: Budin untuk pagi tu. Terima kasih banyak-banyak kita on semua.
0: Okay, bang. Okay, thank you, bang.
1: InsyaAllah hari bila, kejap mikir-mikir lah. Hari Sabtu, minggu depan.
0: Jumpa lagi.
1: Kita terus bersama dengan kita orang lagi kelak. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Okey, seketika kita bersama dengan rakan penyampai kita untuk pagi tok dalam cerita hari tok. So guys, sampai di situ dulu untuk selamat pagi Sarawak untuk pagi tok.

0: dan Minion, kami pun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada anda.
1: Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
0: Dan selepas itu Azri akan terus bersama dengan kita orang dari pukul 10 pagi sampai 2 petang. So jangan ke sini-sini, melekat bersama dengan frekuensi kami 88.9 FM Kuching dan juga Kota Semarahan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lubnan, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya, namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran kepada operasi dan mandat Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban, manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses, mengalami kerosakan akan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR Barham Saleh menggesa gencatan senjata atas dasar kemanusiaan di Sudan selain memberi amaran mengenai peningkatan jumlah penduduk yang terpaksa berpindah susulan pertempuran yang kembali tercetus di Yaman. Menurutnya, UNHCR telah mengisytiharkan darurat tahap 1 di Yaman, Djibouti dan Somalia bagi membolehkan bantuan segera disalurkan ke lokasi berkenaan. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Sistem pertahanan Rusia berjaya memintas 592 drone Ukraine di 19 lokasi pada Khamis hingga Jumaat. Menurut Kementerian Pertahanan negara itu, sebanyak 39 drone ditembak jatuh di wilayah Perm. Serangan itu bagaimanapun mengenai sebuah kemudahan perindustrian dan menyebabkan seorang terbunuh. Sementara itu, di wilayah Ulyanovsk, 8 orang cedera dalam serangan drone yang turut merosakkan infrastruktur perindustrian dan awam. Lebih 40 juta penduduk di timur laut Amerika Syarikat bersiap sedia menghadapi ribut luar biasa yang dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan negara itu, ribut yang dikenali sebagai Northeaster itu dijangka membawa tiupan angin sehingga lebih 100 km sejam di sepanjang pantai timur, melibatkan New York, Boston dan Philadelphia. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Blue. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olis. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus lepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh suruhanjaya bebas lepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baron Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jom layan BTFM.

0: semuanya hanya di Miri FM.
1: Ya, semuanya hanya di Miri FM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam seruak aku sayang untuk anda yang baru bersama dengan Mul. Dah pun masuk di jam yang kedua, kita ke udara bersama pastinya di geng pagi Miri FM. Anda bertemankan Mul sehinggalah ke jam 12 tengah hari nanti. Dan juga setiap hari Sabtu kita akan ada Carta Hits. Jadi jom kita nak bersama dengan DJ Fast kita untuk Carta Hits Miri FM. Teruskan bersama dengan kami, Geng Pagi Miri FM.
2: Carta Hits Miri FM, evolusi muzik terkini.
1: Carta Hits Miri FM.
0: Ya, Carta Hits Miri FM. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada anda semua di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di Miri FM, Geng Pagi Hujung Minggu. Bertemankan DJ Mul dalam Geng Pagi. Untuk segmen Carta Hits Miri FM ini, saya Fast menemani anda sehinggalah pukul 11 pagi ini untuk anda semua. 11 buah lagu kita akan dengarkan untuk edisi yang ke-29 ini, semuanya atas undian anda di www.mirifm.art.gov.my. Okey, kita nak recap dulu kedudukan carta minggu lepas untuk edisi yang ke-28. Jom
2: recap minggu lepas. 10
3: Ayu pulang dari rasa bingung dan sedih ini.
2: 9

0: FM, revolusi muzik terkini.
1: Yaitu dia recap untuk minggu lepas untuk edisi yang ke-28. Jadi untuk edisi yang ke-29 ini semuanya atas undian anda jugalah kan. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Selamat memandu kepada anda yang tengah memandu berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi di sini. Juga kita orang pergi. Tahulah miri banyak event kan hujung minggu tu. Aduh jam jalankan. Sabar siapa eventnya. Untuk kita orang jual, bawalah anak-anak sekali jalan bersama kan. Okey, jom kita nak dengarkan dulu untuk kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Lagu Nolela, artis Haziq Rosabi, komposer Afan Mazlan dan juga Haziq Rosabi. Lirik orang yang sama juga jatuh dua anak tangga minggu lepas berada di nombor 8. Jadi minggu ini berada di nombor 10. 10 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 10 untuk minggu ini. Hanya di carta Hits Mira FM.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Iaitu dia nombor 10 untuk minggu ini. Lagu Nur Lela, artis Haziq Rosabi. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirifm.rt.gov.my. Okey, ada di tengah bandar raya Miri. Jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM. Jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Lagunya Cinta Ini, artis Nofal Azrin, komposer Wan Saleh, didik pun orang yang sama juga, Jatuh.

iaitu dia nombor 9 untuk minggu ini. Cinta Ini, artis Nofal Azrin. Okey. Selamat berhujung minggu sekali lagi kepada anda dan juga kepada anda yang berada di rumah. Selamat menikmati serapan pagi anda bersama dengan ahli keluarga semua, anak-anak semua. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia pencalonan minggu lepas. Satu minggu dalam carta, lagu Kau Bersama Dia, artis Kelangit Fit Dina Reju, komposer Kelangit, lirik pun orang yang sama juga. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya hanya di carta Hits Muda FM. Lama.

itu dia nombor 7 untuk minggu ini. Lagu Patah Seribu, artis Chirpen Fit Chubby. Ha, dan juga naik 2 anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 9. Jadi minggu ini berada di nombor 7. 2 minggu dalam carta. Saya Fas masih lagi menemani anda dalam segmen carta Hitsmir FM ini sehinggalah pukul 11 pagi ini. Okey, jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Masih, artis Sakura Band, komposer Luck dan juga Adi Prio. Lirik pun orang yang sama juga, jatuh satu anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 5, jadi minggu ini berada di nombor 6, 8 minggu dalam carta dan juga nombor 5 selepasnya, hanya di carta Hitsmir FM. 6

0: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
1: Carta Hits Miri FM, evolusi musik terkini.
2: Carta Hits Miri FM.
1: Nima.
3: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: girls. Jumpa lagi.
1: Ya, itu dia nombor 5 untuk minggu ini. Lagu Busy Ke, artis Sarah Suhairi, komposer Ming Galing, Mas Dewangga dan juga Dova Jervito. Manakala lirik Mas Dewangga, Jova Devito dan juga Sarah Suhairi naik satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 6. Jadi minggu ini berada di nombor 5, 7 minggu dalam carta. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-4 pula untuk minggu ini. Ini adalah lagu Gila Bayang, artis Amar Haikal, komposer Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus. Lirik pun orang yang sama juga, jatuh satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 3. Jadi minggu ini berada di nombor 4, 6 minggu dalam carta. Dan juga kita akan dengarkan nombor 3 selepasnya, hanya di carta Hits Mirror.

Yang nombor 3 untuk minggu ini, lagu Mungkir, artis Usop, komposer Zimi dan juga Usop, lirik Zimi dan juga Ismi Syam, naik 4 anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 7, jadi minggu ini berada di nombor 3, 3 minggu dalam carta. Okey, terima kasih mendengarkan kami, anda di Suai 95.1 FM Taipas, masih lagi menemani anda. Dan juga kepada anda tengah memandu pun, berhati-hati di jalan raya. Sikit salah kita orang dalam perjalanan, nak ke Sepupuk Miah kah kan, nak negara gata di sini kan, nak ke Bandar Raya Amerika, nak pergi Indo Stadium, ada event besar di sini kan, di area Bolivar pun ada event besar juga kan, sampailah hari Ahad ke laut. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan kedua pula untuk minggu ini, lagu Alala Syayat, artis Kai Bahar, komposer Kai Bahar dan juga lirik Kai Bahar juga, jatuh satu anak tangga minggu lepas juara carta Hit 9 FM. Jadi minggu ini berada di kedudukan yang kedua, 5 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan, ini dan nombor 2 untuk minggu.

iaitu dia nombor 2 untuk minggu ini, lagu Alala Sayang artis Kai Bahar. Jika anda suka dengar lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirafm.rtgov.my. Okey, kita nak dengarkan pula juara carta hits Mirafm untuk minggu ini. Ini dia lagu Lembayung Tari artis Wani Hasrita, komposer Hel Husaini dan juga Iki Hak. Lirik pun orang yang sama juga, naik satu anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 2, jadi minggu ini berada di juara carta hits Mirafm untuk edisi yang ke-29. Tahniah diucapkan 4 minggu dalam carta. Ini dia juara carta hits Mirafm untuk edisi

Ya, tahniah diucapkan lagu lembayung tari artis Wani Hasanita juara carta Hits Mir FM untuk minggu ini. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey. Kita nak dengarkan pula. Sebelum tu, lagu yang terkeluar pula untuk minggu ini adalah lagu Ayuh Pulang Aina Abdul dan juga Amir Jahari, hanya mampu bertahan selama 10 minggu sahaja dalam carta. Okey, kita nak dengarkan pula untuk pencuran baru kita untuk minggu ini. Ini dia lagu Cuba Jadi Aku, artis Nadira, komposer Hel Husaini Iki Hak dan juga Nadira Zaini. Lirik pun orang yang sama juga. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia untuk pencalonan baru kita untuk minggu ini.

0: iaitu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, Cuba Jadi Aku artis Nadira. Jika anda suka lagu ini, janganlah perbuat undian anda di www.mirafm.com.gov.my. Okey, 11 buah lagu telah pun kita dengarkan untuk segmen Carta Hits Mira FM ini untuk edisi yang ke-29. Minggu depan bagaimana pula kedudukannya, semuanya atas undian anda. Okey, dan juga 11 pagi nanti kita kembali bersama dengan DJ Moon menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari dalam game pagi di hujung minggu untuk siaran hari ini, 26 September 2026. Saya Fas mengundur diri. Iaitu assalamualaikum, salam jumpa lagi semuanya, dan juga berhati-hati di jalan raya, dan juga selamat berhujung minggu kepada anda semua. Bye-bye.
1: Recap Carta Minggu Ini 10.
2: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
1: 9.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

ialah lagu Tragedy Oktober ini menjadi kegilaan dan siulan ramai serta menjadi soundtrack kepada filem Tragedy Oktober pada tahun 1996. Tapi untuk album solo Awi ini adalah pada terbitan 1994. Jadi dah pun terjual 220,000 unit dan menjadi pemegang rekod jualan album solo lelaki paling laris di Malaysia pada masa itu. Tahniah Awi. Baiklah, seterusnya ke lagu Ekspedisi pula ya. Di mana lagu Ekspedisi ini, Hentian ini ialah merupakan sebuah lagu dendangan kumpulan rock legenda pada masa dulu Ekspedisi yang diterbitkan pada tahun 1997 dengan album Brutal dan ditulis serta dicipta oleh J.S. Kevin. Lirik lagu ini menggambarkan perasaan kesunyian dan bayangan masa lalu yang menghantui seseorang yang sedang mencari arah hidup sambil tetap mengingati cinta dan kehadiran orang tersayang di dalam hatinya. Jom kita layan lagu ini dahulu sebelum kita ke lagu lain pula untuk anda hanya di Miria FM.

Baiklah, ha, kita ke era 70-an pula. Di mana lagu teratai dindangan oleh Sui Cheriti yang menampilkan vokalisnya Ramli Sarip. Dan lagu ini diciptakan oleh Syed Muhammad Amin Syed Hashim atau dikenali sebagai Ace Ramli Sarip. Ialah komposer dan juga penulis lirik untuk kebanyakan lagu Sui Cheriti. Tetapi teratai ini adalah ciptaan Syed Muhammad Amin sendiri. Jadi kita nak berhibur dahulu dengan lagu teratai ini daripada kumpulan Sweet Charity. Untuk anda hanya di Mirai FM.

Lagu Di Alam Fana Cintamu ini diterbitkan pada tahun 1992. Yang menariknya, di mana lagu ini berjaya ke peringkat pentas akhir Anugerah Jual Lagu ke-7 bagi kategori rock, dan juga berjaya menjadi juara pada malam anugerah tersebut.

0: sistem aplikasi Mas 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. Mas dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Baiklah, jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan May pula, Cintamu Mekar di Hati. Tipu kalau asyik tahu lagu Tok Na'o. Di mana lagu Cintamu Mekar di Hati ini daripada album Hakikat pada tahun 1989, lirik oleh Jui, manakala lagu ciptaan oleh kumpulan May sendiri. Jom kita berhibur dengan lagu

0: kahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah je kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang,
1: sekarang
0: Price Catcher.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
2: Baiklah, disampaikan info solat bagi Zon 2 untuk 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Maksudnya solat Fardu Zuhur pada hari ini pada jam 12.18 minit tengah hari, manakala Asar pada jam 3.26 minit petang, Maghrib pula pada jam 6.20 minit petang, solat Fardu Isyak pula pada jam 7.29 minit malam dan Subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.05 minit pagi. Selamat menunaikan solat buat Muslimin dan juga Muslimat.
1: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Okay, hai, kembali lagi mula menemani anda pastinya di Geng Pagi, pertemuan kita hari Sabtu, hari ini 26 September 2026. Macam mana dengan anda semua? Okay ke tu? Macam ni, magi gelik-gelik santai kah kedong hujung minggu tak nak? Dan juga terima kasih kepada kita orang yang bersama dengan mu di hujung minggu tu sambil dengar Miri FM. Di sini juga si kisah lah RTM klik kah, frekuensi kami on 95.7-98.0 kah, di si butik kah, sambil nangga regata si butik dia. Ada DJ Fas dengan DJ Leo siya. Jadi kita orang terima kasih banyak-banyak kerana Miri FM sentiasa di hati anda semua. Jadi mul akhiri tugasan mul hari ini untuk anda semua, dan juga akhir kata daripada mul, selamat berhujung minggu, jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.

Jam kita di pukul 12 tengah hari. Sebab tengah hari peringat kami nak berke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari 6, sehari itu 26 hari bulan 9 tahun 2026. Perintah Sarawak dan luar ke belanja 1.35 juta ringgit dikena nulung orang ke tasah laban penusah bencana di Selampur Sarawak dalam tahun 2026. Menteri Pemansang Indu Anamia Miet Ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah katu nyerangkum belanja dikena nulung orang ke tasah ketegal ribut biar balai penusah angus tanah tumpur penusah bah ngau kemarau. Ia maksud ke jaku tu bak simbolik pengawak dan nyerah ke bantu ketegal penusah biau balai Kuching 2026 ke diberi ngagai 20 ikut penerima bak wisma kebajikan di Kuching. Hari penyampau bantu ke diberi dalam tahun tu kes penusah ketegal biau balainya bisik 104 itik kes kelimpah hari 92 bengkah penusah angus 12 bengkah penusah tanah tumpur 14 penusah ampuh bahngau 36 bengkah penusah ketegal kemarau. Bantu ke diberitu nyerangkum barang pemakai garik sekolah ngau garik ke dikena ninting hari, barang kena tinduk bantu kena berjalai ke pengawat dagang miet serta barang kena berumah ti berpanggai berpenusah ke nyadi serta bantu ke diguna sidak ke tasah. Projek nanam kopi Jaya Tani AFF dekat Nyadi sebengkah hari jalan dikena ngerembai kagi peluang ekonomi tiba pelansar ke pengawak berkebun ungkup orang manyuh ke dia bak sitak Kaunsel Negeri Opar. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Opar Billy Sujang badak ke projeknya dipasuk 31 ikut orang tiba kebun bak endur kira 30 hektar pemesai. Ia maksud ke jagu tu udah ia ke nguluk kos pengawak ngatur ngau nyarau pun kupi projek Jaya Tani AFF bak upi Salkras Tenggang. Kosnya berguna benar dikena nambah ke penemu ngau pengelandia sidaknya nyaga utai tanam ngambil ke tau galak serta mansut ke buah di mana. Ia mengapisi mansut ke peningin hati diri ke dekat medak sitak Kaunsel Negeri Opar jadi sebengah ripalan pengeluar kopi kelimpah hari di numbuh ke rantaian industri di dekat disukung nak palan endur mela hasil kopi ke bisik ba endur bukai jemahila. Regata Batang Kayan 2026 endak seminang hidup ke baru budaya ngatur pengerami baai tang megat nyadi ke pelasar ndur mantai ke identiti pesaka ngau peluang pemansang dagang temuai bak pelilih menua lunduk. Kaban Kunsin Gris Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke dia tu regatan megat diasai ke oleh ndur mantai ke pemanah budaya ngau penghidup orang di lunduk ngagai bala temuai sekali ke hari menua tu empu tau ke hari menua luar. Ia maksud ke perkara tu lebih ia tinggari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bak pengawak ndur berjadi ke regatanya di lunduk. Penatai bala temuai megak udah beri peluang ndur orang dagang miet ngau orang ti dagang kraf menuanya nambah ke penatai pemisi. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dekat tentu ke atur dikena mutar ke tedah minyak ari kedai makan di perunding ke. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng madah ke atur tu diperjalai ke kena nagang tedah minyak makainya ari ti lilih ke parit serta ngamah ke sungai. Orang tibempu kedai makan megak patut nentu ke penyarap minyak sedaya diintu ngau mana serta nentu ke tedah minyak makai diputar ke engau mana. Ia maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita dah tembuk program pembersihan mega ke serata menua Malaysia bak jalan pedungan di Kuching sari tu tadi. Menjunjung ke berita tengah hari kita ungkap ya tengah hari 6 sari tu 26 hari bulan 9 tahun 2026
Berita tengah hari ditusun Muhammad Al-Hadi Samsari, disalin Jonathan Giri. Hari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 26/9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah jadi kompleks 12 ringkat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berengkah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenak belanja RM44 juta setenugung ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah ahli upis D.O. Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menu Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedar contoh pemansang tidak dicalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke Megak dengan rangkaian Sarawak Net di ujung kayau boleh disambung ke ngapalan pentadbiran serta upis perintah di serata Sarawak. Ngambuan fasiliti di sebaga ngau negeri-negeri besar bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: FM di Sriaman 89.5.
1: Nikah banakku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami di Sik Berida kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ninti yang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: 46. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: 24 jam. YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambekah stesen, Kuching, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.
4: Ya, segera ngelah tengah hari untuk biasa itu hari 6 bakal selama bak jam ke terubah yang kau program kita Rondau minggu tu ya. Okey, ditangkan kau carta ngelang bak jam kedua terus ngelang menua Limbang. Hello Limbang.
5: Hello Eme, selamat tengah hari.
4: Ya, tengah hari selamat dua kita ipan selamat megak ne.
5: Selamat, amin.
4: Ya, okey, gari di Limbang dem.
5: Hari bakal selama hari sebuan tajak pun munyi ke kita yang lama tu sebuan ya, sekejap ini kejap nurun ya pu ai PO nya
4: yeah.
5: Kita sama berserah jap meh sampai ngicak ke sebuannya tau pukas sudah toilet.
4: Iya, tersah di pelabak kan dom.
5: Betul.
4: Okey, kita ngagai menua Sreman. Hello Sreman.
6: Hello Kuci.
4: Nama berita bien.
6: Berita mana, gaya hari mana, sebuan nadai.
4: Nadai sebuan pia?
6: Isi sebuan tanda banget nak bakal selama.
4: Au ah, mesti korang
6: minggu lah. Nau gaduang dia tu.
4: Au ah, bayak minyak.
6: Ya, yang kong pengawak dia betuang.
4: Ya, rami
6: dia betuang.
4: Betul, bernombor rami sedap ni.
6: Au.
4: Okey, kita terus dengan gaya menua Sibu. Hello Sibu.
7: Ya, Nana di Sibu.
4: Ya, Nana. Nama berita.
7: Badas.
4: Okey, ketawa dulu.
7: Ngai.
4: Ni ialah kelarinya.
7: Sengaja.
4: Okey, di Sibu lagi bersebuan, Nana?
7: Udah kurang.
4: Kurang mimet, ne?
7: Udah kurang. Nggak ke terus kurang, menyalaban di Sibu bapak hari itu hujan.
4: Oh, mana banyak, ne? Laban kita udah bak Limbang, Sereman udah Bintulu udah tentu, kaban kedai di Bintulu udah bersedia, tangan gue yang ke Bintulu, kita ke Miri dulu. Hello, Miri.
8: Halo yo.
4: Oi, nama berita yo.
8: Selamat hari, ha mana berita?
4: Awa.
8: Sebuan pan bisik kurang gak di Bandara yang Miri tu yo.
4: Baik menyana yo.
8: Nama ku tu bisik nama tu macam bisik di kacau tekaran tu bunyi. Tapi sini ngana yo?
4: Nada yo okey ditu dah.
8: Kawa yo phone aku tu aja ke bisi penanggo kini.
4: Aw tempat lung ke disi yo ganti engkau tempat bukai.
8: Aw nya okey lah udah mana ge.
4: Aw
8: okey nya di selamat hari pengetua Dom ngau Iben.
6: Selamat hari bos.
8: Ya.
4: Aku nemu rabi dulu sih kan anu dah tu lagi. Ngadang ngejak lah. Abang aku medak ya nganjung randau minggu tu kemarin deh. Sigi amai gawak ke aku. Hello, Par.
7: Eh, nemu ke diri kami gawak sana tu. Tak nama aku ke gawak sana tu. Okey. Selamat tengah hari semua.
8: Selamat tengah hari, Plow.
6: Tengah hari.
7: Nama berita.
4: Nama berita.
7: Berita tau mana? Gihari sebun bisa kurang gak di pintu lo di tok?
4: Tiga tahun dah bertemu dengan Tuan Flo, baru ribut dengan tadi lo out sekejap. Akai, bertampung baru pengirinuk ke Flo, baru ribut.
7: Sorry lah, nak ada kanampungnya.
4: Okey. Aku kira ke randau minggu tu kita pulang agak Bintulu nah. Jadi pematak randau kita tu pulang kena untuk Flo di Bintulu.
7: Okey, jadi sepedau nama berkongsi ke nama otai ke dekat di kerandau ke kita tengah hari tu nah. Kita berperindang dulu ngau lagu ke sekali tau.

0: Ya, Siti lagu hari Karen Libau Meruan di Kesayau. Laban kita hidup buat dunia tu ne. Sigit patut kita itu sayau tau ke di Kesayau ke orang ke ngelingik kita ya. Anak pihak setuju kita berpikir ne kita lima.
1: Orang ke babin tulunya ke bejakunya dah bisa orang sayau ke ne.
2: Apa kau berdawai laban.
0: Diris bili ya dah.
2: Laban nyonya ke kacucundung.
1: Oh. Larah diri daun nyur pada wangunya yo si rasa saya
2: buah nyur lalu nadai bayo
1: nadai
0: nadai kau ngau nyurnya ni Kristu nak nulung aku sama hidup 3 jam tu lagi ngebaca topik ke dekat dia baik kau tu lagi nyo bisik kat kia rundi yang tu lagi
1: No.
0: Okay.
1: Nada boring gede begitu flow. Nada orang mendah good morning sayang. Dah makan dia.
0: Mayu orang. Uli ngetiak kenya. Mayu orang kemana?
2: Mila.
0: Berangat mau ke Thomas.
1: Arab kenyangkut me. Arab kenyangkut me flow.
0: Tahu nada ini nyangkut tak nak. Nada meli penyangkut aku tahu.
1: Okay, pulang kekan Wandi bintu lunggau orang dah minggu tu.
0: Okay, bisa kau kena ngau lagu kita ke tadi nah. Laban tu kita nyebut berkau ngau pengerai rundi yang tu. Laban bulan 9 lebih lagi bulan 10 ti dekat data itu ialah nya 10 hari bulan 10 hari kesihatan mental sedunia nah. Kira ngameh topik ke sekali tu tu pun bisa kau ngau pengerai rundi yang megak ianya ti kita berarti ke kita itu lagi bulan 9 bulan ti sinonim tau ke disebut di kelai ngau pengawak ngangkat ke pemberhati tau ke merik penyedar ya berkawal ngau nagang ulah munuh diri ya. Laban inting tahun 10 hari bulan 9 hari tau ke hari bulan ya kudah dipilih kena belemati ke hari nagang munuh diri dunia ya. Jadi hari itu peningah nyadi ke pelasar dikena muka runding ngau megak ngirik pemberhati ti madah ke pengawak munuh dirinya siti ari isu pengerai mensia mayuah ya ke uliah ditagang ya serta merangsang mensia mayuah ngambil ke terbuka agi ati beranau ke perkaranya lalu berserimai ngau bulan nagang munuh diri tu aku mai kita semua sama bersahup ngemujur ke 7 bulan atau ke hari nagang munuh diri tu ditumbuh ke jadi berkeni kita uliah ngemujur ke ya. Utai keterubah ya kuliah digagak kita nyangka kita itu tau belajar ngelala tanda-tanda tumu ya berkawal ngau perkara tau ngonya bak randau minggu tau kena 26 hari bulan 9 kami dekat nyebut berkawal ngau topik hari nagang munuh diri dunia tau. Okay, kita ke Limbang udah bisik 2 masa iku
3: baru bisik pula baru datang
0: udah bisik
3: baru tamak.
0: Okay, baru datang. Okay. Jadi minta Nuan berkongsi ke Rambai Jakok atau ke tema hari nagang munuh diri dunia atau Dom. Okay. Terus dengan Nuan.
3: Okay, terima kasih Flora di Bintulu. Ti udah nama tu nyedi akan topik kita ke Sarito. Jadi topik ke cukup mana ya. Jadi berkawan dengan tema atau ke Rambai Jakok hari nagang munuh diri dunia. Jadi tema ya ianya ubah tanggapan bina harapan. Jadi ungkup tahun 2024 hingga 2026 tema atau kerambai jaku dikena di serata dunia global ianya changing the narrative on society kenyak ka sebut ya. Jadi ianya ngubah cara kita meda serta berjaku berkawan ngau munuh diri. Jadi hari budaya kita itu suah agi dekat diau diri ndak berbunyi serta stigma atau menganggap ia patut diubah kita dengan cara ti lebih terbuka atau ke merti atau ke faham serta nyukung ini tadi tema atau ke ramai jago ini ubah tanggapan bina harapan. Oh, jadi berkenyak ya lalu pulai baru genuan di Bintulu tu flow.
0: Oh, terima kasih Dom sudah berkongsi ke Rambai Jakok ya. Hari nagang munuh diri dunia tu. Pemuda ke Limbang tentu ya kita ke Miri. Lepas Miri tu dekat nyebut berkawal ngau sejarah ya penumbuh hari nagang munuh diri dunia tu. Terus ngenuan tu Mr. Bana.
2: Ya, terima kasih Flo. Jadi sejarah penumbuh hari naga bunuh diri dunia atau ngembuan sejarah ti buguna ti berengkah ngau penyedar Glover ti madah ke isu bunuh diri ukai semina penanggul diri mpuaja daya nyadi krisis pengerai mensia mayuh ti oleh ditagang. Jadi pelancaran ke terubah dalam tahun 2003 hari naga bunuh diri sedunia ditumbuh ke kena 10 September 2003. Tu siti hari inisiatif begulai ngau persatuan antarabangsa untuk pencegahan bunuh diri dan pertubuhan kesihatan sedunia atau ke WHO. Jadi pengawak berjadi ke penumbuh hari naga bunuh diri sedunia ke terubah ya diatur ngau mujur di Stockholm, Sweden, Sweden ya. Jadi pengudah pemujur tahun keterubah dialai WHO ngau rasmi setuju dekatnya di co-sponsor sama belanja pengawaknya dalam tahun 2004. Jadi pengawak WHO tu kecakah ngenegap ke serta ngirik pemerhati-hati berkawa ngau nagang ulah munuh diri tu. Jadi pengawak evocation atau ke evokasi global rasmi lalu meransam perintah atau ke kerajaan di serata dunia ngengkah ke pengawak naga bunuh diri ba agenda pengerai mensia mayuah nasional atau ke agenda kesihatan awam negara. Jadi nya sejarah ngau ngelansak berkawa ngau hari naga bunuh diri atau flow boleh baru ke tuan.
0: Okey, ha, boleh minta masang lagu dulu ke ni sebelum pulai ngagai bintulo tu.
2: Masang lagu.
0: Lepas tu ada lagu dia.
2: Mayu ada lagu di tu flow.
0: Lawa mayu, macam kami ngaso.
2: Sengaja nak deh tu nyanda.
1: Kamu bunuh diri nak jadi meninggal nyawa nyawa flow yo.
2: Kamu diri nak jadi
0: mana? Ya kita sini nagang pengawal bunuh diri.
2: Lagu nama kadi mana the flow.
0: Nai penekak mana dia?
2: Penekak ni bala tiam-tiam yo lagu nama kayo.
1: Lagu pengirindu nadai datai mayo. Gigak lagu ke bakanya.
2: Okeylah nadai bakanya yo sabar. Aku tu nadai nadai tu ngada yang kedaso orang gigak lagu tu tak ada.
0: Iya. Kau orang sengaja kami.
2: Kau orang hai ngaso kita nubah lagunya nai bo kira. Okey meh nanti tahu.
0: Dia suasa. Ngame. Dia suasa leh.
2: Okey meh terima kasih. Laban percaya ke Miri tu nubah lagu bapa. Kita ninggal ke lagu tu lebih agak tujuh ngegainya kenyu cundurnya mah tau.
0: Okay, udah tebang gue.

0: Ya lagu hari ni yang Jeffrey Molly nanti pengerindu dah berserangannya flow ah. Jadi bisa mega kau ngau topik dia pilih kita Bintulu FM tengah hari tu. Jadi next sekali mah ngambil pemutus munuh daerah ini yo.
1: Betul.
0: Lawan kami lima tu nang tajak penuduh nunai dah meruan sayau tadi yo.
1: Iya, betul.
2: Eh, nak percaya aku ni ngajak kau sayau.
0: Kami tu meruan.
2: Aku bayar aku mai.
1: Aku yo enggak kira temu region jadi hari pun punjurnya yo.
0: Kami tu meruan di TC tu meri suku ni yo.
1: Amang.
2: Nanti aku kak muji kita tengah hari.
0: Laban sebab ada cita-cita sebabnya di pakar counseling dan jadi counselor tanya nyama rezeki tanya gawa di tau bayo.
2: Lu nyari bayar dia tau nah.
1: Nanti flow kan region dari hari palan ketingginya. Ini buah sudah bumbang nanti lam flow aku ngali dari pembedaan nanti
2: kawan. Nah so aku nanya di terjun apa medak nuan apa baru hanya
0: kira kemuju sama plan ini yo.
1: Oh sebaya rendak tu lah rusuk aku nak ngawak demi flora.
0: Okey bah.
2: Dan nuan dejok kaku nanti bisa bergulai dengan aku dia.
1: Okey tampung baru.
0: Tampung malu.
2: Oh, okay. Oh, tampun baru matok nah. Kita ngagai sibo to kira kena di penyokong ko matok ngarap kena di penyokong mana. Nah dai gora nyukong ko ente na orang sibo to nah. Jadi sibo to diberi tanggung pengawak. Madah ngai kita ini siapa orang ke ngembuan risiko, lebih ngembuan risiko ke dekat muno direk to. Terus ngai nuan to Chris.
3: Terima kasih Flo, jadi sibu tu tadi mutar ke isu apa orang ke ngembuan risiko dekat munuh direk ni.
1: Tidak nak agak terjun, tak beribu. Kapok dah. Ini orang bergabungnya nak. Tinggal dia nak.
2: Kelalu, kelalu.
1: Nak nak agak terjun sudah, kapok nak terjun ke aku. Nembuk kemih dulu lagi baru
2: nyelamat. Ya nak, mau minta tolong dek.
3: Entah kau terjun, nanti berdarup, kemelantuan baru.
1: Nyak kau ngan dulu, segi temu selamat. Segi temu selamat.
3: Okay, cai dah.
1: Tampung baru.
3: Oh, sanggup ya nembok kemih ya dong. Okay lah, ingat ko.
2: Tulis hari bulan 26/9.
3: 26/9 pukul berapa itu pukul 12.
1: Segi temu dah dapat dia. Terjun dari tingkat 16 melantun barunya terengkah bak tingkat 6 dininya si petis.
3: Okey, jadi terus saya kasih ibu. Jadi kebenar ya, habis faktor atau ke faktor risiko ya, tiap rancang individu tadi ngerja pengawak ngau cara ke dekat bunuh diri. Lalu kita tadi nak lihat seminar berarti ke situ faktor aja. Laban bisa yang punya kurang kebuah ya. Yang kaum tadi orang ke empu atau ke individu ambil ke contoh individu tu tadi kalau ngasai ke di kalau ngasai ke penangguh pengerai rundiang maka keselalu di baca kita hanya depresi irau tau ke kena kenyebut tu flow
2: skizofrenia
3: bahasa by flow saya tak pedih amai
1: nyamai dari jun dari impu hari nyebut dia pedih-pedih kena
3: gaya you can it. Jadi ini video ke bisa sejarah nguji munuh diri atau ke bisa sejarah diri sebilik ke bisa ulah ke dekat munuh diri maka patut dia beri tahu ke patut diperhati ke kita yang enggak usah lihat lagi. Lalu bahas tentang penelabak atau ke pengalaman pengelenyau ti besar atau ubah cara penghidup ambil ke contoh pemati orang te di kesayau ke ya sare besarara lenyau kerja atau ke ngasai ke krisis penghidup ti besar. Jadi kelimpah rinya megak salah guna dadah bakal makan dadah atau ke ngirup ai bisa bakal arek sakit tiraya lenyau kerja atau ke pun penata pemisai megak tau jadi asite ari factor ya ti nambah ke stres ngagai asiko-siko orang. Lalu kedua yang tadi ba senentang kaul jadi orang ke ngasai diri di kelawung nadai sukun sosial ngasa ke konflik kawal tak kelenyau kawal tu tadi berguna dalam penghidup sida mega setek ari risiko kebesar ya sida tertarik tau ka munuh diri. Lalu ketiga tadi komuniti ngau mensia mayoh nya diambil ke contoh penelebak trauma atau ke dipejal penusah ngenyet konflik ngau diskriminasi. Jadi kita patut berhati ke ukai seminat city factor ja kebuah atau ke kebuah orang tengah suah ngemuan ulah ke dekat munuh diri. Lalu sedak tadi selalu perkara yang tadi nyadi ada gabungan ya ada beberapa perkara bakal stres penelbak ngau faktor resiko. Jadi hanya tadi kebuah anak jampat yang nyangka atau kenduduh sengapa kita yang kena beda orang ke kita yang ke beda orang tadi bisa kerja ke mana harus ambil lihat di meruan atau ke penghidup di mana di beda hari luar dan kita yang nemu nama utai ke di rundi yang sida ya nama utai ke di tapik sida ya dalam penghidup sida jadi menyiko kita tadi kita nulis ada cara luaran aja deh tapi kita nan muati siko-sikonya tadi berkenai nama penanggung kereta apa ya nama penusah kereta apa ya nya tadi antara faktor tak ke tak ke ngujung sudah tadi tak nguji dekat munuh diri okey yeah. Kalau baru again one flow.
2: Oh, terima kasih Chris. Ya ke pemadu berguna anang jampat nyangka tak ke nuduh sengapa ni maka sidak MA. Sidak mana ni. Oh. Okey.
1: Ya ngasih aku kat terjun dari berguna arti ya.
2: Sini asuh ke nyai.
1: Oh Ben.
2: Ya ke tunik je nah.
1: Oh. Ni dia Ben. Oi. Dia nak tawa kena nabi Ben pada berujungnya. Berbelit nedilah ni Ben lagi Ben. Aku dah masih ya.
2: Nada, ya udah pretty saya nyebutnya tadi kan Bian.
4: Cikgu cantik udah ngajar tadi hari bintulunya.
2: Nak aku tu gagal ni ngan nyebutnya. Okey. Ngai guys Seriaman tu ni. Nama tanggung pengawal kelebih diri sebilik ngau komuniti tu leban nuan kemadah dari orang kementerian.

0: Tentunya nama tanggung pengawal Direk Sebilia pihak megak community. Jadi Direk Sebilia nya orang yang kepaduk semak lalu suah nyadi orang keterubah. Berarti ka nanti bisa utai kena mana nyadi pihak megak nyelai nyadi ba Direk Sebilia. Lalu ngonya nyalai Direk Sebilia keterubah ya. Tentu ke rumah kita hanya tadinya di Palan, ia kelikun Nur Mantai Kasai Atinuan. Jadi seliah ke pengawak, ndak tati ke penanggul bala anak, pihak mega Direk Sebilia, lalu anak nyebut jako ia ke tau ngasuh, ngelusah kati. Semak ke banding, nanti ia dekat madah ke penanggul ke kita, kita lalu nyebut, igak banget nak nakal, orang putih saya nyak meh, koya, apa koya? Sensitif mai nyak utai kena tahu sebut sekedar hari jako ya ke tahu ngusah kati kita Direk Sebilia kelebih lagi bala anak nangkan kenya kita Direk Sebilia mega Direk Sebilia patut ya sensitif ngagai ubah ya ke ngenyet nyadi bala Direk Sebilia patut semampai berjaga nanti semak bisik Direk Sebilia ngenyet nguruang Direk bak bilia pihak mega ngenyet ngai makai suah tindu wak tahu kena oleh tindu wak berjaga semalam-malam okay, kita gak main game tang berai itu sehati tau keberengkah mereka utai ti dikerinduk kesidang agak orang bukai yang kaum sulu tu flo tak nah
1: tak nah mama mereka sulu ke orang kan nyamai ni kaknya
0: ok cun nya ke sekedar hari kelai sidak yang kenapa penanggul bak penghidup lalu tu nangkan kenyak tanggung pengawal komuniti tu jadi komuniti mega patut nyadi kesukung lebuh individu nyak tadi individu ya ke berpenanggul ruang luar bilik atau ke penanggul ruang runding nyak ba luar rumah ba nur gawa pihak megak baskula sekali kenya ba nur diri serumah atau ke gunturong pendiau ya ke tusuk runding nyak tadi ngajar atau ke ngawam ngau cara ya ke betul lalu punas kemeh atau ke munas ke budaya membawang take note you all dan menghakimi tau kengakim lebuah orang bisa napik penanggol pengerai rundiang mensia mayuh ndak patut melabel sidak ya lemik semangat tau kenadai pengarap stigma tu ya ke patut tau ke tok meh ya ke ngasuh mayuh orang milih diau direk lalu ngujung ke sidak enggai berkunci ke penanggol sidak laban enggai di akim lalu ke penudi ya community patut numbuh ke sistem sukung bak nur gawak ngos skula. Kaban sama gawak sekali kenyak bala pengajar patut ngembuan pengelandi asas psychological first aid bantuan awal psikologi. Semengkah bantu ukai semina ungkup orang yang ketusut rundiang ya mega uliah kena mantu orang yang kebalat bakal nyentuk kia nak uliah hagi ngintu diri bakal selama. Lalu kena lalu bantu temega kuliah kena nyaga pengerai runding, kelimpah batang tubuh, lalu ngasuh pendiau direk likun, serta ndak ngasai kedirek, sunyi hidup bak dunia. Ukai semua orang bisik runding negatif ngagai kita. Okay, terima kasih ya.
1: Ini aja. Sama-sama mega.
2: Baga jako kaku tadi nyengam, tadi ini ben.
0: Betul, betul.
3: Tanduk baru yo.
1: Kok kengam.
2: Tanduk baru yo.
3: Iya.
2: Atau nanti tujuan flow tanduk yo.
3: Iya.
2: Ini tu sate flow kami tu bisik ngonuan semampai beti sinuan kok kita ini yo.
3: Semampai standby.
1: Nak percaya amat ko.
3: Pukul 10 masalah kedatangan bapak penghidup yo.
2: Ada ya yo. Yo. Yang ngembuan stigma kena mana. Adanya memilih topik munah derek tu.
3: Iya.
2: Tahu jaga-jaga. Ni root ba. Abah tanya dari Sharon, Abah bintu lo dia.
3: Lain dah itunya yo.
2: Lain dah tanda-tanda.
1: Aku patut nyaga sih dah ya.
2: Abah.
3: Nanti masalahnya kada tiba flow pukul 10-nya. Lepas tengah kita dah abah tisi yo.
2: Iya aman yo.
1: Ngaso masalah kau nya bertambah ye. Antinya satu ni jadi 10 yang kita medak mua kita kau. Okey, terima kasih mentah dengan Gai Bin atau ngagai kucing.
0: Boleh nak flow tu. Medak mua.
1: Oh, nak tupi yang pun nak ngai ya. Asa aku dengan nyawa kita pun aku ngai. Dengan nama pun bulat punya kau orang ni kelagu.
3: Aku nemu kini mantuk ayo. Laban aku mesti berbuji ke talian kau lagi dah. Ungkap orang ke nyak meh. Bakal perlu

0: Sabah Tenggara Runding
1: Bakar Ini. Ya. Aku irau ke bapa tu tinggal 2 jam lebih dah kita tu lagi. Kada ada tai badan pulau tu lagi. Ninga jako suara kita ni yo.
0: Ya, kurang ke kita berjako dia. Okey.
2: Oh,
0: terus ngagai nuan tu MA, alaban nama nuan pendukun cinta tentu nuan nemu di ni ngulih ke bantau nanti semua bisi penanggu bab pengerai runding. Ya, terima kasih Chris ada nyukung ke.
2: Ninga ketawa nananya nama mereka munuh diri nah. munuh diri kena pelindu tahu. Okey, bala manyu angka kita nyapsi kabar belayan balagi yang kini tak kurang ke dikelala bala kita angka nyapsi tapi enggak penanggul pengerai rundi yang ngujung ke sida yang nyau kusut rundi yang ngujung ke sida yang nyau ka ngambil pemutus ke ndak ya patut di ambil kita bakal munuh diri jadi tu bisi bantuan krisis di Malaysia atau telefon ke lumur tu nya hil genak lumur 15555 bantu krisis pengerai rundi tu nya talian rasmi baru jaga hari upis Menteri Pengerai Malaysia KKM dibuka ni tiang hari hari jam 8 pagi nyentuk ke 12 tengah malam Siti Agi ianya Befrienders Malaysia Siti Mega ianya servis dan nyukung meri sukung emosi 24 jam secara percuma kita ke talia lau ngagai lumur temega dekat di Rusia ke data kita nada di pengunsi ke kita tahu berandau ngasi datu operator Befrienders Malaysia kena lumur 03 762 72 929 nanti kita hanya kira ke agi kering bak fizikal kita runding kita agi ulih di baik berunding kita tahu datang ngagai klinik berandau engkau bala-bala ba hospital atau ke klinik ke semak untuk kita nak nguliah ke bantu psikologi counseling nanti asal saya nak boleh berandau engkau mensia kita enggak boleh berandau engkau manyau dikena kita ngelepa minta deh
0: kita takut ke manyau
1: aman kayaknya bisa korang pulai kerja dan yo jakong yo jelu tupai semua deh
2: betul
1: nah, nanya kue ke sebelah tanya nanya ikan dalam akuarium
0: ni yo ada mensia mengawai berandaun
1: ya murah kaki solonya deh
2: laban perlu takut ke manyau yo nya gak nanggul eh
0: nya kami ngi kami siang ngau berandau ngicak ken munyau mayau ni munyau
2: nanti nuan dating lah flow tanya nuan boyfriend lah dan bisi mayau kan dak nanti mendan ada mayau tau on
3: rejek terus
2: nanti mendan bisi mayau ya rejek ya
0: rejek terus ko Ibian okey terima kasih Ibian ke tanya
2: okey okay, sigi mailah kita tahu berandau ngau bala kabar nurang ke dipercaya ke kita nur kita meluahkan tekanan perasaan kita dah hari kita ke mendam ujung-ujung nya meletup yang di volcano nyak ke ngujung kita yang ngambil pemutus kan tak patut ya di ambil kita lah saya punya wakil tempuh lah
0: betul sebenarnya kita sayau kurang bukai ne apa tu sayau ke dirimpu dulu
2: betul
0: kiranya meh topik kita tak kerandau kita minggu tu tentu yang harap kau boleh ngirik pemerhati hati mengakai semua kebisik mendiang ke radio ne. Nah ada penangguh ke nak uliah di menyukuran nak uliah diputar kena. Tiga aja orang ke dipercaya ke kita ni ni kebisik
2: penangguh ada duit lah
0: naik kerja sama kita benar kita gawa
1: sampai boleh kerja ada ni
2: di ni ke boleh duit dah
4: sikit kawinan
2: ya
0: nena dah
1: ini akun
2: dah minta kerja nena gak boleh kerjanya dan orang mana boleh kerja sini kurang anaknya kata dah
0: minta ana putus asa aja ana putus pengharap nya sekali minta nak boleh halu tanya agak lepas tu lu kan bunuh diri seliah kenya anda ni ngajak kok sidak ya ke berapa ikut tu sidak empat ya.
2: Sebenarnya untuk randau minggu tu flow agi bisik 1, 2, 3, 4, 5 baris seginya tapi berujung baca habis hari penutup sampai RTM bintulu saya aku dah sayang
0: no dah ini no patutnya perlu dibaca
2: saya aku dah retire dah baca agi bisik 5 baris baca habis
0: no dah nada gay, dah
1: mengira. Siapa yang dia kata topik tu? Kaunselor Erika ke?
2: Allah.
0: Ukai, sudah nada gay ya, sudah tanya ya.
1: Tapi dah.
0: Sudah jadi, sudah jadi pengajar dia tu. Kira nada gay mendingan Erika nih. Kami aja menemu.
3: Cela,
2: Allah. Anak kalau belalai.
0: Nah, ini ada yang terkelah. Lain kini, pemuda dengar beradio tau. Aku sikap pegawai psikologi sebabnya. Okay. Udah menyanyi deh. Lepas tu dah teh bakul lu namu putus-putus kita tu je kau.
1: Betul dia ni yo.
2: Okey. Kita sebuah lagu sekali yo. Ya, standby engkau cerita kenyalang juri engkau dah di konti itu. Siti lagu hari Datuk Zamri Amira tu lagu lama ya. Nuan munuh aku ngena pengerindu nyaya. Okay.

0: чарта.
1: Ya, cerita kenyalang minggu 39. Sehari tu ya, lelaki kirim petara udah bak konti ditu jadi juri jemputan kita. Okey, Ricky, ribut berantau kau juri kita dulu nih.
2: Ya, selamat tengah hari, terima kasih.
3: Selamat tengah hari, Made, nama berita.
2: Mana, Made? Oh, kucing tu nak dengar salah pintu baru lagi. Terima kasih dan nanar.
3: Kumai ku agak demiri ditu. Cuma mereka location agak kaban ni yo.
1: Iya.
2: Setahun lebih dah di
3: tempat. Setahun lebih dah. Selamat berjalan ke pengawal bandu baru kan ada ya.
1: Pia nyu kesal muda nak ayah ni yo.
3: No kesal. Muda nak data juri dah.
1: Nemu nyu dah berkucing.
3: Nemu di kucing dah. Terima kasih mereka ada laban sanggup limpang merawat diri ngau cerita kenyalang minggu tu. Ya. Ah, ya. Ni orang bukain nak bunyi dia ni yo.
1: Ya.
4: Aja.
5: Nanti betul baru nih, Made. Made.
2: Made. Limbang ah.
5: Ya.
2: Berita, Made.
5: Berita. Bagai tahu menyamana hari kita nya.
2: Ah. Agi sebuan lah, Den.
5: Agi sebuan tajak pen. Ya. Dan limbang tit. Sini tiada ke IPO sehari itu 54 kira ke kurang mimiat banyak.
2: Dah kurang nama deh. Buah lagi mayoh lah.
5: Buah lagi mayoh buah rian lagi bisa di to limbang to.
2: Untung game dah kita kamera kucing tu nadai to.
1: Ya.
5: Benda musim ya.
1: Buah mayoh
5: apa?
1: Ya buah mayoh apa limbang?
2: Oh ya, kira kuas manggang bisa na Ibian.
5: Bisa.
6: Bungai baru rian. Anje.
1: Nebian. Di limbang banyak buah semanggang seriaman berbungai baru buah ia kena berbuahnya saya tak bintu lu aja lah
7: nyamayu buah kamu itu
1: buah ti kaku
7: bisa makan
1: ui buah ti
7: si koni
1: bungai si koni ya pada berbungai ni pun jual ni nyulu larah diri daun
3: kelapa jangan buah nyamayu buah yo. Kelapanya jangan nemu buah.
1: Nada tasal.
3: Nada ayam kelapa sari tu.
5: Lelaik ya.
3: Daun aja ayam.
1: Ya. Terima kasih ya guys, juri jemputan kita hari ini buat oleh ngau kita sari tu ngerami ke cacang nyalam ke sari tu minggu 39. Kita sebuat kira ke ninga pemutus minggunya kemarin dulu nih, boleh ya?
5: Boleh.
1: Okey, nyaya 1, 2, 3.
5: Lagi berenang sedua ya.
7: Kita ngai-ngai ya. Kami buat pantai, kami belago pedak kita pun nyawa belakang.
1: Aku anda lemah laban sehari itu kejap si 2 kejutan.
6: Free ni yo.
3: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
3: Awak. Itu kini. Kalau
8: minta udara empau.
3: Isi balat tu. Itu kini awak.
9: Sama pagi.
10: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang boom.
7: Kita. Sirap Nora.
0: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami. Carta
4: Kenyalang.
11: Sembilan.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah ditemu kita minggu nyin kemari 38. Okey, nyak ya. Nana.
3: Nana nemu diri, pengawal diri macam suruh kabar ni.
2: Ya.
4: Nana ya, Nana ya.
2: Ngaga diri ngga utai babisi tadi yo nombor 9.
5: Beri ya suruh kabarnya, Pak. Awai macam. Tak ada suruh kabar beri ambil.
4: Papa,
6: ketuno suruh kabar. Papa,
4: kabar aku tu
5: dia tahu. Aku bisa suruh kabar dah,
4: ya. Oh, ngai. Oh, school.
5: Ngai.
4: Kenapa lah? Okey, kita yang macam pemutus meh. Okey, kau aja pergi macam mana flow?
6: Iya. Ni cakap lancar ke macam mana?
5: Dia bingung baru flow.
4: Okey. Nombor 9 ikut pengarah minggu kemarin ya. Okey, nombor 9 Kristi hari sibuk hari kesibuk ngau lagu ya sanggup aku. Nombor 8 Elis hari sibuk hari kelimbang ya nasi now. Tu hari temu ke petara. Nombor 7 Felicia hari bintulu hari ke bintulu begedik tang sayau. Nombor 6 Roy hari betul hari ke Suriaman dan di Sungai Lemana. Nombor 5 Belina hari bau hari ke Kucing bagi apa kikis sebulu betis. Nombor 4 Christopher hari ke Kucing beberapa api denam. Nombor 3 Mili hari sibu, ngarik sibu. Okey lah, nanti tanya Iga. Macam surah khabar saya tahu, eh. Bapa Siti, nombor 3 ada. Nombor 2, Lola hari bawa ngarik ke Kucing, peminat Nuan. Nombor 1, Grayson. Hari Suriaman ngarik ke Miri. Abi ajak, meh. Tuan cik. Ya, apa pemutu saya tahu dah, eh?
3: Taniah ngajai orang Miri, ngajai Grayson, ya.
2: Orang Suriaman, yo.
3: Ya.
2: Oh. Okay.
4: Nah, bade.
5: Grayson nak ke kawan di Mirinya, bos.
3: Oh.
5: Okey. Ya, ape. Tengah ni nama saya tersebut.
3: Ya, udah limbang lagi Miri ke. Miri bisa siko pengari ke tengah itu.
2: Okey, limbang apa iko, Dom?
5: Limbang siko.
2: Siko ni. Okey, Siaman Bian.
5: Ya. 3.
2: 3. Ui.
5: Ui. Mayu wah mai, tiga.
2: Mayu betul tu.
5: Kasak mah dia kan. Biasa.
2: Ha. Nana, yang nombor 9 tu awak berapa Nana?
6: 2.
2: Dua.
5: Amboi. Oh.
2: Ha, bintulu.
5: Kasak lompat.
2: Bintulu pokok kelapa tu tak tumbuh-tumbuh lagi.
6: Saya punya mungkin janji.
2: Mungkin janji.
6: Mungkin janji. Tak nak datang sama tu.
3: Bakarkan kelapanya meh ni yo.
6: Mana jatuhnya.
2: Puntan berlama ni yo.
7: Dari ben lagi ya.
2: Kucing mesti siku on the way. Ngarap ke Mujo datang lagi. Hari menua semarahan din. Student lagi ni.
3: Hari jauh mengaku tu. Hari pedawan ni yo.
2: Oh, hari pedawan ni. Apa? Jaku berdayuh baru betul lagi ni. Ni ni ben. Bisa bisa utai kena diniri ke empon bak kunti aku ngelah padanya ngelah ngeflow
5: nada ing tu dah lenyau lepas flow
2: enggak ke kumbai aja bisa aku bisa sengaja ngeso
5: tinggi kage
2: oleh tu oleh itu ya kata ba
5: padang sudah ada
2: kata ba padang dia
6: aku nak mau pekit
5: ya ada ngeso ke aja namanya ngai mat kepada
2: enggak tebak paduang dia pad ni kan
4: enggak mai bisa mata nak pandai ala pandai nok kamera deh kamera aku pembelat.
2: Okey, juri bega kita bersedia. Malam ini kita akan mendapatkan live di FB ngaba YouTube channel kita Tau Meri Markah, okey. Secara pukul rata ya 20 bab media rama 40 hari juri 40 hari kita penyampai radio. Okay. Minggu ni lah aku mai ketinggi ke yo ke 2 meter aja. Sabiah betul si bangku.
6: Nah dah kami muji.
3: Okey.
2: Limbang. Dia sudah minta dulu. Diam.
5: Okey.
4: Udah limbang miri udah miri sibuk. Bos Riaman kalau main.
5: Okey. Okey, terima kasih MA.
4: Punya nak buat sebuah dom.
3: Nah ingat.
2: Dia sudah baju. Dia benda baju
4: bisa kebuah
5: dos-dos nama kelahir dah.
4: Kurau pada depan hari ini nak kesal
2: patut suri baju maka kuda belang. Nanti jadi ramai-ramai lagi ya. Okey, Dom, sepenanya Dom.
5: Okey, jadi awak ke kita berkelalang ya dulu.
2: Awak.
5: Badah ke diri?
2: Benda benda benda benda benda benda benda benda benda benda benda benda
6: benda benda benda
2: benda benda benda benda
6: benda benda benda benda
5: benda
2: benda benda benda benda benda benda benda benda benda benda
5: benda benda
6: benda
2: benda benda benda benda benda
0: benda benda benda benda benda benda benda
1: benda benda
0: Mebel
2: Tizi. Mebel.
6: Mebel kota ini.
2: Kini ejaan lah. M.
0: M A Y.
2: Okay.
0: L L. T I Z Z Y.
2: Apa panjangnya? Lagi nona aku ngaji aku dom.
3: Mebel
4: Tizi.
2: M A Y ya temu gue itu.
4: M A Y.
6: Sini macam orang tua.
5: Dengan legal tengah apa?
2: Okay, lagu nama me?
0: Bujang Beriminani.
3: Okay. Oh, nama bangsa.
5: Jadi itu M A. Bangsa bangsa nama. Bangsa saya.
3: Bangsa
5: saya.
3: Bangsa saya.
2: Okay. Nemu jaku Iban lah, me ne.
3: Nemu.
0: Paham sikit lah.
2: Paham sikit lah. Okay.
3: Patut patut dua menit kesal tadi.
2: Ya.
5: Yeah. Jadi kesal tu, utai orang tu, utai orang tau. Bisa budi gat ya kau.
1: Baju.
5: Biri yang baju.
4: Lawan apa tu ayas dan nyeduh.
5: Dekap diri kan.
2: Manyo-manyo.
6: Apa tu ayas?
5: Ini apa tu yama? Apa tu ayas?
2: Manyo-manyo konti.
6: Yama ada dalam nyeduh.
2: Tidak dua macam seperti ayah.
4: Ya, kau
5: tu. Encik dek.
6: Kamu ada sini aku misik lah.
2: Sehingga ya, ya.
7: Harimau dalam peti ayas.
2: Orang limbang, have-have. Pada ada kamera. Mau ni tiap orang kita berjalan ke TC.
4: Trian, Trian dah Siti. Kamera ya Trian dah Siti ni mau ni tiap.
5: Siti bos. Betul.
2: Okay dom, aduh dia lagu dom.
5: Okay. Okay kita terus ningak ke pengarri Limbang.
3: Kata tinggi, kata tinggi kameranya dom, eh kayak ku mikrofonnya dom.
2: Oh,
4: itu.
2: Nyu, kesuah nyawa hari dom kita tangkap lagi dom. Kita start out.

0: Arwah nasa dua mat konsep kalau kajak kau tada.
1: Iya. Ni dia dua muka dom.
2: Okey.
1: Okey.
2: Terus ke juri tak begini?
1: Ya, bos aku ni. Komen dari juri kita ni. Ricky Ribot.
3: Okey. Hello, Mei.
4: Hello.
3: Jadi aku medak nuan bisi cara ngalun ke lagu ke mana? Bisi belinggu vibrato pun cun enggak? Picing pun okey. Tang bisi sebutan bisi kodinga kebisayaan tadi engkau bisa baka nyuan nyebut ti baka mano ti ngaya munyi dah ti baka mano adanya orang pulai biti yang pun nyuan nyebut orang ta orang bisa tegak bisa berkenyalah bisa masalah ba sebutan mimet tapi ndak ngawaknya mimet tadi halmetnya oleh hatur baru lah leban ukai leban kau kai ban dah biasanya kau iban kene. Tapi tapi overall mana ngam?
1: Nina dom.
5: Roy.
3: Engkau tak puas ni?
0: Nak muni.
2: Kau kau bisa itu
3: deh. Okay. Masa dah tahu panjai.
5: Tania kau. Tania. Pengaruh hari itu.
1: Ya, muka gelanggang kita. Terima kasih, Mei.
4: Ya. Terima kasih sama-sama.
1: Ya, steady nyawa ya, Pak Kumpul dari Mantah Minah. Nyawa hari-hari sukut sebutan yang lepas ya, dia ke Bisaya. Ya. Okey lah, lepas dia boleh main lagu Iban. Nyawa ya pun steady, orang ya pun steady. Saya suka.
5: Hashtag saya suka.
2: Jadi nak tahu anak-anak.
5: Ya. Okey. Nanti kita main lagu bersaya kada oleh ni yo.
1: Betul.
0: Kenapa kau sekali tu saya suka
5: sangat. Nya, tenyanya trademark NK yo
1: ini. Ya, NK
5: yo. Ini ngam ada tu nama bisa trademark di rempong ada nada.
1: Lagi yang iga yo.
5: Oh, lagi yang iga ni yo.
1: Kita ke Miri. Lagi bisa Limbang nada siko ya.
5: Aku tu tadi baru muka pintu nak lama. Bisa baru datai ke engkau orangnya minat catak rino ke catak nyalang yo. Engkau sudah bisa ninga bar radio ni ke kita lagi. Lah ke adu dia ke mengante dah nyen dia ke dire dah. Tang dia tu dah bisa
1: siko ne.
5: Siko pengari. Halo selamat tengari. Halo, siapa uji pada ke siapa nama?
6: Nama ku Jimilia, aku dari Padawan.
5: Oh, dari Padawan. Kira Dayong Sangon dari Padawan.
6: Dayong Sangon.
5: Gawa di ni Jimilia.
6: Aku gawa ba hospital bagian pentadbiran lah.
5: Okay, gamisi na.
6: Okay, itu ku gamisi. Manyo laki ngante ku asai ku.
1: Nanti ya gawat bawa tadi yuk, kau nganyo patung gua tempat dia yuk. Kata mak bawa.
6: Patung kejai.
5: Lama dah kerja tu.
6: Aku start buat gawat bermiri tu hari bulan 2 sebenarnya.
5: Bulan 2 tahun. Baru habis ku.
6: Aku habis ku, aku alumna Unimas bulan 11 graduate. Dan ya boleh kerja bermiri tu lah.
5: Oh, nama bidang dia ambil.
6: Bayu sebab ku komunikasi strategik bayu ni mas lah 4 tahun kembali ya.
5: Bagian komunikasi tanya gawat berhospital
6: gawat berhospital beda laki berhospital tak meh.
5: jodoh beda ratai pak tanya laban bidang yang majornya berkomunikasian di konten nak ke gawat ba RTM ba station private ke bukai mana oh tang rezeki tu din sebarang nur mana jemil ya
1: mesti campur iban jemil ya
6: apa ini nah sigi pio bedayo apa ko bedayo bau indai ko bedayo hari puncak Borneo Padawan lah tapi ko mayo kaban ko mayo iban so ali ya aku belajar
5: pandai ja ko iban
6: slow eh
1: baga kami itulah ni
5: uni apa
6: Oni abar.
5: Betulnya.
1: Oni abar bau yo.
6: Pagu.
1: Ani haga.
5: Oni haga. Baru pedawan.
1: Pedawan tapi kupemu.
6: Pada awan Kampung Karu.
1: Kampung Karu.
6: Jalan Puncak Borneo.
5: Jalan Puncak Borneo.
0: Ini bisa saya belajar aja ke Bedayu.
5: Belajar aja ke Bedayu.
6: Biasa. Sayangku, sayangku.
7: Bagi Chan lah. Iya.
5: Nama lagu.
1: Nama lagu BJ.
6: Lagu ku baik saya tu penyanyi waktu belakang kedekal pemula Aris Nanala lah.
5: Okey. Namun nak tanya ngagak Aisyah ya tadi yo.
1: Jamalia tangkap ku tadi betul.
5: Kini kespeanya.
6: G E E M I L I A.
5: G E E M I L I A. Boleh tangkap yo?
1: Oh, boleh.
5: Boleh. Yo, stay di ya bah. Berdiri lah, Jamalia.
6: Anak awak lah aku duduk.
5: Duduk aja. Mesti di spotting ke Jamalia tangkap beranal ni yo.
1: Zoom gaya yo. Aku ngicak ke patung ku tu nak pedih gaya yo.
5: Okey, tu yo. Okey, 3, 2, 1.

0: Mayuh bala rabu jam mere tempat jari to Jimelia.
1: Ha, bisi ka mada. Siga-siga pujang mere.
0: Ya, siga-siga maga.
2: Nanti pedih patung gue. Oh,
0: penyayau tebelak ke dega pemula. Sama kebuah Rino. Suah mai lah. Eh, nama to Rino mai lagu to. Bisi orang dan dah nama tu bisa kau nggak penghidup direct tu ya Melia.
1: Nadaiga. Tapi memang sige isna nala tu sige ko rindu lah macam memang okay, memang peminat lah.
0: Peminat setia isna nala tu. Okay, kita nengah ke komen juri kita ada dulu Jimelia.
1: Alright.
0: Lagi nama dek.
3: Hello Jimelia.
1: Hello.
3: Tania. Boleh datai belagu ngau cata kenyalang. Ndak sempat bertemu suwana.
1: Ah, ndak sempat.
3: Tapi bisi ninga medak bekau dia lah.
1: Bisi ayo.
0: Oh, dia. Ndak sempat tanya begulai dia sebenarnya yo. Sama dia. Oh.
3: Ndak sempat bertemu ba tanya ke dia.
0: Sama ba KKM. Lama ya baru bulan 2 tahun. Ndak setahun lebih ada pindah ni.
1: 2 tahun.
3: Ke kuagi dia suka sama ba Upis dia kami.
1: Ya, me.
3: Okey, ngagai.
0: Oh, jawab.
4: Ya, me.
3: Terus ngagai komen lah.
0: No, komen.
3: Okey, Gemilia. Ya. Pada aku nuan tu bisa ngembuan suara di alus serta nyamai di dinga. Terang di dinga. Diksi suara nan pemanah. Cuma tempo bisa tergelincir mimit mah. Bus ke penudi tadi. Mungkin kadang-kadang bisa ndak perasaan kedua tu. Tapi bisik lah.
0: Oh, ya kesal muda abang bermua tadi yo.
3: Ya, maknya. lagu tu lagu segi lagu siro lagu sino jadi inti uliah tambah ke feel bak lagu ngambil ke peninga sino serta ngasai ke diri bisik dalam lagunya. Okay, secara keseluruhan dan mana? Thank you.
0: Hashtag aku suka.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Gemilia. Maya bisa free lah. Nike baru gak belagu kita Gemilia. Okay, terima kasih.
2: Dipindah gak guys hospital berkucing yang mana Gemilia.
1: Okay on.
2: Kangen je bekal.
1: Okay on.
5: Bekal.
1: Kangen je ayam tapen.
2: Okay, terima kasih Gemilia Ripadawan ngari Gemiri. Ya, gimana yo, Gemiri?
0: Nya biar ya tanya dulu yo, laban lagunya aku ngecek dulu dalam sistem okay. Tapi saya kena nanti
2: kita terbaik ngagai Nana dulu gak di Sibu Nana.
4: Okay, guys Sibu, kita ngaji kelalang ngap ngari kami ke sekali itu bujang sigat kami tau. Nih ya, salah ya. Pengalaman enak konten ya. Yakini kita.
3: Udah kalang udah narinya nah Nana.
4: Udah.
3: Enggak salah rumah kan. Ingat ku.
2: Okey. Siapa nama bujang?
6: Nama aku Muhammad Adi Hilmi.
2: Muhammad
6: Adi Hilmi.
4: Udah.
2: Adi. Okey.
7: Udah sarinya.
2: Okey. Betulan aku.
4: Okey, nama lagu kita Sarito Adi.
6: Sarito aku ke main lagu Tunggat Semangat Ari Mawat.
2: Okey, steady.
4: Lagu yang tarik dulu.
2: Ini deh.

0: Terima kasih.
1: Ya, ya tadi Muhammad Helmi. Ngalagu ya tungkat sebenarnya kita.
2: Tu kami.
3: Nama baik si Muhammad Adi dan.
1: Muhammad Helmi.
3: Okay. Okay, betul. Mian ya.
2: Oh, tekan dia saya dapat unit pendaftaran tadi.
3: Ya.
2: Enggak. Enggak salah. Tuli ya. Jadi nyawa Muhammad Adi aku nyau terkenang tak ke teringat ke tiun nyawa hijau ke dengan nyawa hijau sekitar awak punya ya.
3: Ya.
2: Enggak salah. Tuli ya. Jadi nyawa Muhammad kira bunyinya ya.
1: Terima kasih.
2: Hanya aku muji dia tu pulang dengan juri merekomen.
4: Okey, Muhammad Adi Helmi.
1: Ya, saya.
4: Ya, tahniah ha. Main lagu Tungkat Semangat dari Mawat. Ya. Jadi aku mendak nuan bisi teknik lagu tik mana. Sebutan nuan pun terang. Cuma bisi bak nyebut buluh tadi bisi. Buluh. Ha, begini bisi. Nak tengah awak ni, mimet aja. Biasalah.

0: Nailah. Lontaran suara okey, tapi cuma kak perlu kesuah kemimiat dak magi dia ulah. Okey. Tapi secara keseluruhan Muhammad mana?
1: Terima kasih. Ya, hashtag aku suka.
2: Ya. Selalu main lagu Iban dan Muhammad Adi.
3: Selalu main lagu Iban.
1: Dilena lagu
4: Basko. Lagu TikTok
0: star. TikToker star.
3: Ya betul.
1: Form berapa dah tu?
3: Form 5 tahun untuk SPM.
1: SPM. Harap kamu jawab persam Muhammad Adi.
3: Terima kasih.
5: Dini sekolah Adi.
3: SMK Sibujaya.
1: Sibujaya.
2: Selalu bercampur dengan sedar Iban lah.
3: Ya. Majoriti kawan mayuh Iban lah. Jadi belajar
2: sikit-sikit.
5: Engkau yang bisa bukulai dengan Iban bantu. Nyanyi buat buloh tadi.
1: Aman ya.
0: Selamat.
1: Tunggak. Betul. Tunggak kaya nasi yang tinya ya. Terang
5: punya sebutan. Tidak ada kapit punya nyak.
2: Okey. Nuan lagu buat TikTok ialah Abang Non Bak Kucing tu request lagu Tekin Semimit Hari Hijau. Maxwell. Boleh kan?
5: Abang.
2: TikTok Non account.
4: Akaun TikTok namanya?
2: Boleh dia pada?
4: Nama TikTok.
3: Nama TikTok Adi Born to Sing.
1: Okay. Adi Born to Sing.
0: Born to Sing.
2: Lahir untuk lagu. Lino Adi Born to Sing nya Cina ba Hong Kong dia.
0: Tung tu ada ya lagu. Ini maybe. Sedia ada untuk lagu Adi itu.
2: Ya, steady Adi. Agi jauh perjalanan tang puja ke dulu perkara sekolah nan eh.
3: Okay.
2: All the best by SVM non.
3: Thank you so much.
2: Okay, nyak ya.
1: Boleh minta laluan lagi Miri yo.
2: Okay. Boleh yo.
4: Lagi Miri dulu ban pengarah kami siko tak baru datang.
1: Baru datang.
2: Okay, Miri dulu yo.
1: Okay, ngelalu ke penatai wakil wife Miri itu siapa nama tu?
6: Selamat ngale hari. Nama aku Boniface Ika. Asal aku dari Lubuk Antu, Sri Aman, Sarawak.
1: Oh, dari Lubuk Antu. Gawak di Miri di tau ni, Boniface lah.
6: Ya, aku gawak di Miri, di area Bakuang.
1: Oh, selalu ninga carta kenyalang lama tau ya?
6: Ya, suah aku ninga setiap minggu lah.
1: Dan nak, nak kempah nike ngege studio.
6: Ya.
1: Oh, sari tau nama, aku boleh tau nyau bisa atikan nike lah.
6: Jadi, sari tau aku, nama tau, nyawat cabaran dari balakaban aku.
1: Oh.
6: jadi, sidak ya suah nak dengan suah aku datang ngege kunti belagu. Kelimpah dari ninga aku belagu luar-luar lah.
1: Oh, selalu belagu ba.
6: Ya, baru masap. Baru meh, okay.
2: Lagu nama baik nuan Sarito
1: Boniface. Lagu baik nuan Boniface.
6: Jadi lagu di baik aku Sarito ingat lagu Ati Rugang.
1: Ati Rugang. Ya. Yeah. Hari Heli. Ya. Okey. Berdiri duduk nama.
6: Berdiri.
1: Okey. Okey. Tahu berdiri dulu lah. Tarik nuan tanya nya. Okey. Nama apa? Okey. Kesuah ke mana nih malah? Aku ngejas dulu yo. Okay, so tahu surat mimik dan tanya Boniface lah, ambil cukup tanya. Okay,
2: kamera.
1: That's dia, ambil kameranya cukup. Okay, surat mimik. Alright, okay, 3, 4.

0: Terima kasih Boniface, Maya Tirugang. Bisa memansak di rempo lagunya gini?
1: Nadai ya. Cuma rindu aja.
0: Oh, rindu aja main lagu tau. Oke, okay. Kita ingat ke komen juri dulu Boniface ya.
1: Oke.
2: Okay. Halo Boniface.
1: Hai, selamat lemai.
2: Selamat lemai. Kita niah moga udah engkau cata kenyalang sarito.
1: Terima kasih ya.
2: Jadi ku komen nuan lagu dari Pak Patah nyawa nuan nang mana yang kamu ni heli nya agak patah suara tadi ini. Okay, sebutan terang nyemetak di dinga pendeng cuma kak tambah ke dinamika suara de lo sebutnya bisik kak kurang mimik tadi aku.
1: Ya. Lebih nanti ke kesah.
2: Iya iya, memang awak biasanya. Oke, okay, secara seluruhannya mana? Okay, tanya, gay nuan Boniface.
0: Ya, tanya gay Boniface. Laban ya. Nike bukit hati yang tertinggi atau
2: mana? Oh, ya.
0: Kesaksa hati. Kesal,
1: ya. Ya DJ. Tadi dia ditukar dengan S.
2: Benar. Tadi bela dulu tadi.
0: Oke, bintu lo bisa wakil bisa pengaruhin nuan flow.
3: Nadai kok aku tadi mungkin janji pengaruhin aku.
0: Ini nemuin kau bisa orang nyinyir tadi bakal Boniface tau. Oke, okay, laban sida pintu lo nadai to Boniface ha. Jadi minggu to kira nuan ngari ke pintu lo au laban miri udah bisa
1: ngari ya.
0: Tadai oleh ha. Oke, okay, nama Jako nuan ngage Boniface flo.
3: Oh, terima kasih ya laban udah ngari ke pintu lo nai Jako bukai.
1: Sama-sama.
3: Jako iban ya me to.
4: Terima kasih bujang hati kita.
3: Kita orang kini.
4: Udah mayong kami di Bintulu.
0: Ya madah kita orang kau. Udah agi bujang dah tak boleh pes.
1: Agi bujang.
0: Ya.
3: Sama lah kita kan.
5: Okay. Nak nombor telefon ke?
3: Oh, ini buah yang kelaluan.
0: Lagi kau minta nombor telefon ni apa lah?
5: PM terpengi kau.
4: Ya, terima kasih Boniface.
0: 10% aja ingat.
4: Ya, lu buah.
3: Ikhlas, man.
0: Okay, okay, terima kasih Boniface.
1: Okay, sama-sama.
4: Sorry, okay. Terima kasih juga ngagai juri kita ya, Giba Kunti. Okay, ungkap ya, sarito juri jemputan kita secara volunteer tau. Ya, ke boleh limpang kita sama berami ungkap ya minggu tu. Minggu 39. Ya, ya. Okey. Mhm. Agi nana ba nuan lagi bisi siko ya.
5: Agi bisi siko.
4: Mhm.
5: Okey. Nagwa ni ya tarai kumutar ke. Nukar kamera itu. ya, ya. Ini darah baji kami.
4: Okey, aku nge-zoom dulu nih. Sekejap.
3: Malu jumpa dengan Zoom.
4: Iya. Nada, segera tugas kami dah.
5: Oke, okay, baik kelala dulu.
4: Oh, ya. Siapa nama anu ando?
3: Ya, dulu.
4: Siapa nama?
6: Herita.
4: Oh, kalau gua kita coba nih.
5: Herita.
4: Oke.
5: Okay. Oke, okay, nama lagu kita Saratona.
6: Air mata lelengau.
5: Air mata lelengau. Ya, tu bisa oh, flow ya, tosaiko. Oke, ante nama dirinyen mak nak mana? Okay,
4: nanti
5: dia
4: sendiri
5: ngambil mic
4: dulu. Sida Miri tadi, maka koreografer ke sekolah yang ngasih surat ke belakang ni, Mian?
5: Okay, ada gue, nak ada taling kutuk kan, ada yang nak pantul lagi. Okay, pisik.
0: Ya, apa-apa.

0: Okay.
1: Steady. Aku suka kan.
2: Iya. Terima kasih Henrietta. Betul tak sepilih yang nama ya nih.
0: Harrietta.
3: Harrietta.
4: Harrietta.
3: Harrietta.
0: H-A-R-R-I-E-T-T-A.
3: Harrietta.
2: Okay.
5: Sambunyi betul.
2: Ya, sambunyi betul. Ya, benar.
1: Henrietta.
3: Asa tahu. Kau
0: ngerti nyo Henrietta.
2: Asa yo kah Henry. Okay lah.
1: Dini asko.
0: Apa Saint Elizabeth?
1: Oh, Saint Elizabeth. Form berapa ada dah?
6: Tiga.
1: Form tiga. Oh.
0: Okay, jadi tanya ke penemu ramah ungkup juri itu. Kenapa nak kemuliaan? Kita tu udah kalah 6 kali yang kau kita dalam catatan kenyalang.
2: Oh, 6 nih.
0: Ngom kesar itu 6. Okay, 2 kali boleh nemu 3, 2 kali boleh nemu 2, adanya boleh nemu 1, tunan mula boleh nemu berapa. Baik 2 kali, kabren mu 1.
1: Minggu tu mana-mana makan yang kuda atau tinggal aku.
3: Ya, makan aku.
6: Ya.
1: Pedih sepala tema deh.
5: Kamilih tu.
2: Oh. Nasib yang puba bahagian sektor pengerai, bisa ya ubat dalam kereta.
3: Betul-betul.
2: Okay. Sebenarnya juri komen bisi gak peningkatan Mbak Henrietta tu laban dia ke dah salung kita yeah. Bunyi kesal lah bisi lenyau lah dia berlagu. Okey, yeah. Gagai juri dulu.
5: Okey, ni Henrietta. Okey, selamat lemai.
6: Lemai.
5: Namanya kesal kamu ni ya. Lagu tadi dah.
2: Yang ada penyegat juri kita.
5: Okey, thank you. Henrietta nuan kembuan suara ti alus dengan aku. Jadi teknik belagu nuan pun bisa, vokal teknik pun bisa, vokal power kak tambah mimik lah tik uliah. Udahnya tahu alun, tahu kelinggo kagi cara belagu tadi ngam gitu. Udahnya bisa sengau mimik dah dengar gitu. Dengar
0: flu.
5: Kamu bisa flu. Lebih gitu. Menyangka kak wujud-wujud tadi nang berupai yang tadi. Tapi secara keseluruhan mana Henrietta, Henrietta rindu ninga belagu. Okay, tanya
0: kesayang ninga Henry.
2: Tiba rumah kangau kerita nih.
5: Oh. Harry kan.
2: Oh,
0: Kelalu Pak Harry.
2: Okay, terima kasih Henrietta.
5: Henrietta, Henrietta.
2: Okay.
1: Aku suka.
3: Tadi mana Rita?
1: Oh, Cina long,
5: Cina
1: long.
5: Cina agak salah.
2: Mati.
3: Kita lapar itu macam. Oh.
0: Bukan ke sensor.
2: Nasib nanya baru tanya ke sitinya deh antum mati kita.
1: Siapa ambo penyakit ada yo?
2: Nya sudah sibuk ah.
1: Nya sibuk ah.
0: Tanya
2: mak. Mikrofon lah.
1: Sengaja mana yo?
2: Sengaja punya. Lalu kat itu tak flow punya lagi.
0: Ya udah.
6: Kamenan muna orang.
1: Dah ada yo. Pemanah kita yang nggak flow ni yo.
2: Oh,
1: yang nadai biar membagi dan yo.
2: Nada yang nyebut terima kasih baru yo.
6: Nanti nyebut ya, nak ikhlas punya nih.
1: Terima kasih aja, nada yang madah nak ikhlas. Nanti nyebut terima kasih.
2: Okay Ben. Aku kasih ke bala pemekinuan lama duga-duga babu ketemu dua.
3: Ya, udah tadi tu. Okay, kita mendak sepak ini. Ya. Jang Fendrik datai baru.
2: Okay.
3: Sarito ya dekat main lagu. Lagu nama jang?
5: Kati namanya tarik.
3: Nuan Berga.
5: Nuan Berga di mata.
3: Mataku.
5: Cakli. Hari ini cakli.
1: Oh, tujuh ngegay flownya Hendrik ah.
5: Kuliah ini.
1: Kuliah ini.
3: Mana? Tanya deh jang. Okay, berdiri jang.
5: Okay, berdiri.
3: Okay. Okay, berdiri dulu. Sudah aku. So nama tak monitor lagi ang. Okay, kena aja. Okay. Untuk peserta ya ke terubah sebab kita ngoyang agak duit kok dah agak kita ya mendiang ke Fendrik dekat main lagu Nuan Berga di mataku.

0: Okay, Fenwick. Ngeri ke Sriaman, Fenwick?
1: Ngeri Sriaman.
0: Oh, lama kucing tu nak dari pengari ni nemu kakak ngari ke kucing. Ni Ben.
2: Dua.
3: Ana mai terpintang.
2: Oh, ge bisi, ge Ben ya, ge bisi.
0: Okey.
4: Okey, bersilah kita jang. Ambil sama
0: belakang. Lagi baru juri komen eh.
2: Okey, tahu enggak?
0: Go ahead sekali lah Ben.
2: Sekali
4: lagi komentar kita ada tiga terus lagi.
2: Tahu.
4: Okey, itu lama udah nanggau kita. Hari Sriaman, bujangkap.
2: Dari gap.
4: Robertson.
0: Oh, Robertson.
2: Oh, Robertson. Dia dah ingat kan nama.
0: Sebab dia dah benda mua ya, dia ingat ke Jimbo. Ya, mesti kaya dia rasa ke Jimbo dah.
2: Ke... Ya, apa ya? Nak aku perasan.
5: Buka itu.
0: Oi. Nundik mata. Dum.
5: Si kau agak ke kumainan bakayonya dah.
0: Ya. Siapa namanya sebab ni? Ya, betul lah kawak.
5: Ya.
4: Oh, Jasper.
0: Oh, Jasper. Oh, Jasper.
4: Sibuk SKS ya.
0: Oh, bertugas buat SKS.
4: Yang mana kita tadi bisi buka ke nama tu studio Dian. Tek Dian, kak aku belagu aku ya. Lalu limpang SKS.
0: Oh, tidak nunda ya bisi kita buat bini konti hingga cerita tak masih penanggol buat bimix ni. Tak boleh betul ni enggak sedak di mini konti. Okay, Robertson, lagu nuan sari tu.
1: Aku kamai lagu dari Tanah Berenjang, Arisa.
4: Okay, terus kita tengok ya. Arisa, Ari Jang Robertson Rawiang.

0: Terima kasih.
1: Pemukit kedua ni Ben.
0: Pemukit kedua.
1: Siko ya.
0: Terus gai ketiga.
1: Oh, lagi baru ngagai juri kita. Oh, saya ke mikrofonnya mesti kena kerayat kaki sudah gerinang tadi ni. Okey.
0: Untuk kira ya pengari ya kebaru tu. Data hari bagi mana betul? Ianya Melissa Tony, betul nah?
2: Ya.
0: Okey.
1: Gawak di Suraman, Melissa?
2: Ya, gawak apa betul?
0: Gawak betul.
1: Oh, asal hari ni?
2: Asal hari betul.
1: Okey. Lagu ini nama saya.
0: Ini gawak. Oh,
1: ini gawak.
3: Mas Peter betul.
2: Okey, gawak ba Jabatan Pembangunan Negeri Sarawak.
1: Oh, ba betul dia ni.
2: Ya.
1: Oh, bisik betul mengembara lah dengan bekal.
0: Oh. Panjang jawarnya, tanya sudah ya, Bu.
3: Maya SSJ lah, hanya bekal ni yo.
1: Oh ya, ada gas lah.
4: Dah lama nya. Dah mudah kelapa.
1: Okey.
0: Sudah ya. Bisik gawak SKS sudah ya. Boleh limpang.
1: Lagu nama Melissa.
0: Dekat mai lagu nama?
2: Mike lagu Sunyi.
0: Sunyi.
3: Oh, Sunyi.
0: Sunyi dari
2: Andra Band.
1: Oh, Andra Band.
3: Lagi bujang
0: terus
3: Melissa.
2: Udah habis si rompo.
1: Oh, setengah aja lah bekal nyong minggu baru yo.
5: Dan jadi baru kami ngai kan yo.
4: Bahai kita.
1: Udah ready Ben?
0: Udah.
1: Okey.

0: terima.
1: Tadi habis terima kasih tadi Bian padam di mikrofon.
2: Aku kesal mendak.
3: Ibian madam tadi ya.
0: Padam dia
4: ni. Ibian tenternya mau orang.
3: Sudah ramai dah bisi bisi tahu yang.
2: Ada kita
3: cari kukenya tadi.
4: Karena jadi batu api kita.
1: Okey, kira ke guhit sekali lah kau juri kita ya, tiga ikut pemikir dari Seriaman tadi. Okey, Fenrik Robertson kau Melissa. Okey, juri kita
5: ya. Ya, selamat lemai ngagai kita tiga. Banyak Fenrik Robertson kau Melissa.
1: Nyemaka nganti ubat berkliniat saya.
5: Okey, dulu aku merekomen ba Fenrik lagu yang nuan berga di mataku dari Richard Lee tadi.
4: Tujuh ngeflownya.
5: Ya. Di bak bok vokal ngau music ya segi sejalai lah sebutan terang. Ion suara pun mana. Cuma kak build up lagi bagian high note nuan tengah Fenrik ah. Ria bukainya okey megang. Udahnya Robertson. Ya mai lagu Arisa atau Ari Tanah Bernyang. Setiap lagu ke masuk final SCSJ ke-9 tu.
4: Iya. Yeah.
5: Ko medak vokal nuan Robertson, vokal nuan mantap. Sebutan ngau diksi terang mega. Tau ke diksi ndak terang ah, sebutan tau ke diksi terang. Ngembuan ton suara ti tinggi ah. Ku rasa lagu tu pun ngam ngau nuan lagu tu bersih pop rock tu sesuai ngau suara nuan. Okay, tahniah ngagai Robertson kau dah mai lagu tu tadi ngau mana ha. Okey, pemikir ke penudi Aris Rahman dan nya Melissa. Mai lagu sunyi. Tidak nak ada bermunyi lagu tak sunyi.
4: Betul. Hati je sunyinya mana.
1: Ya.
5: Okey, nunde je.
4: Makasih dah flownya mah. Yeah. Sunyi.
0: Aku jaja. Nada sunyi aku tahu.
1: Sampai sunyi.
5: Tujuan nada lengkap lagu pun sudah. Okey. Melissa, nuan bisa teknik berlagu tang pedaku agak agak kurang lah. Terus terang ada ha?
4: Malu ya baru ya ada.
5: Ya, nanti ngomong tadi sudah nguji ya.
3: Kesal tanya orang single tanya tadi buat.
5: Ya.
4: Nama peran yang ibian lagi kayaknya ngasuh pada
5: orang. Kak jaga mimit mbak penuduk pitching ngambil ke nak flat lah. Bukannya bukannya mega mbak tempo kak jaga ngambil ke sejul ngambil ke sejalai ngau music ha? So overall nuan perlu blend lagi suara nuan. Yang bukai okey ya mana uliah. Cuma kak dia alus-alus ke mimet mah. Yeah. Bisa. Ha?
4: Tiga-tiga aku suka.
5: Tiga-tiga suka megang. Semua. Semua kelapa-lapan tu suka megang. Mana
4: suka megang. Iya. Tu saya harap milih nama dai ah saya tahu. Yeah.
1: Oh, Melissa laban dia terubah ke kita yang kaya lagi kesal nih Melissa nih.
4: Lagi pan yang merenyang iben ya mengasuh yang kesal.
3: Mana orang bujang duit kok nya?
4: Iya.
3: Ada pernyang-pernyang pihak aja.
1: Okey, komen dari juri kita. Terima kasih.
4: Bisa senangnya na yo, nadai.
1: Nadai yo. Oh, nak datai laban ke baru datai ba college lagi sibuk ke ya. Minggu baru datai.
4: Nanti nemu nadai tegalau ke kenuan ke Boniface ada tangannya dia ke tarik.
0: Ya, naik kelas mah.
4: Flora. Minta bayi
0: Ibian. Dia mati kutu.
4: Minta bayi Ibian.
1: Oh, minta Ibian. Lagi Ibian PM tepi lah.
0: Mana mereka Ibian.
3: Betul teki ya.
1: Tahu kan. Ni tempuh nyawa babin dulu dah. Kang Lala dulu. Oh nya ya.
0: Sibuk wak mantan kurang. Ana nge-zoom ramai tu jam.
4: Siapa nah dah minyak ke kelapa cundong ini yo.
1: Au.
4: Suba cundong.
0: Nah dah nanti.
4: Dia tanya daun aja dia tu ayan.
0: Nah, nah kamera nanti bisa tanya baru ya ki
4: yang bukan sengaja hanya Lino sedang ngopis dia nyanya na pada
1: gitu. Sengaja di Lino ngayu yo.
0: Boleh ada racun kau nya.
1: Oh, 2 tahun lagi cundong main-main nya pun kelapa nya.
4: Ya,
0: memang kuat. Buat 2 tahun lagi lah.
3: Amin.
0: Amin kutai.
1: Okey, hakim mesti pengari kita nadai.
4: Nadai yo.
1: kira kelengkap nih nanti ibian PM tepi ga?
4: Ya, entah dah mau berubah nih yang kan mau kemis saya dah ni yo.
1: Baru dah chat ya, lagi kira ba college okay, minggu baru baru aja.
4: Mada kita belagu lagi ga ujung ya? Uleh ya, mada ya?
1: Uleh ya.
5: Kak pendak. Cuma di nadai orang uleh ke lagi?
1: Ya.
5: Ikan dengan tidak DJ ga belagu lagi mana?
1: Oh, keluar sih
4: nyanyi nadai rasa mada.
2: Mesti,
0: baju belangnya penyanyi. Belak penyanyi makai. Aku kan.
2: Apa nyanyi? Indai nyanyi.
0: Ya darah nyanyi.
4: Darah nyanyi. Bah nama lagu nang darah nyanyi. Sebab kita ni ngajurai belagu.
0: Nai ngenyit mat ngah suara belagu.
4: Nah, sudah jurai impudah nyebut ada dah.
5: Masa lagi penyanyi.
4: Ya nutup lagi.
1: Kena merindang ngati juri mi flo.
5: Juri seminit sebentar habis lagi baru.
2: Seminit deh.
5: Rangkap pertama aja. Yeah.
2: Baru music dah habis seminit.
0: Baru kamu kau meluat.
1: Lagu nama flo.
2: Ganti ya.
0: Ini gak dulu. Ingat
2: lagu. Ya sikit kak lagu.
0: Baka dedumnya
1: mak. Iya.
2: Gak dedum. Dah jauhnya mak.
1: Habis cara minta lagu berimba kampung Kerapa Mali.
4: Pilihan ni.
2: Istri lagu jauh.
4: Aneh nggak ngoji berimba dia.
5: Ada lagi.
4: Nanti kurang kata now. Berapa lama ini darang ya gak lagu?
1: Ya nanya manajer dulu yo orang si manajer.
4: Berapa persen?
2: WhatsApp dulu.
4: Berapa?
1: Boleh nak lagu liang
0: kaya?
1: Ya nanya saya.
0: Ngeling kutai. Na standard na nama ling. Okay. Aman tak ini?
4: Aman.
2: Ini bukan main-main. Kan
0: air dulu.
4: Oke, nanti udah ada kami gitu ane yo.
1: Iya, aku enggak beri komen.
4: Main lagu goen nang flo. Orang enggak sana main lagunya dah.
2: Nah, ngamnya flo.
4: Nah. Amat yang bisa siapa Shana Livia min enggak sana main lagunya. Lagu goen.
2: Lagu lain dah standby dah saya ko.
4: Matuka.
0: Nama lagu nama?
4: Lagu Ari Goen, Sanggup Aku.
2: Sanggup Aku. Nah, mayo minat flo tu.
0: Sanggup
1: aku ndak belaki
4: nanen
2: tiga
4: na cukup raya ndak tenyer premier masa
5: mayo
4: na darang ulai
2: siap cigo kuna belaki
4: bala cigo na dai medaja lah yo
1: ya
4: na dai nemia ada
1: amai
2: amai bos
4: Spita aja kepenuhnya merubah tuai sakit.
2: Ada renguan. Ada anak, ada renguan.
4: Iya. Nih madainya spita yang mana rasa sakit aja harus tuai.
5: Iya. Harus tuai aja kak.
4: Ada buat dah.
5: Ada lagi.
4: Ane pihak ada entah bisa berani bagi kak.
1: Juri kita dia tu gawat bah di ni bah. Spita besar.
5: Bah spita Sentosa.
1: Sentosa ada nih. Okay. Sikit orang dalam sektor perubat gitu nih. Udah flow?
2: Nasib ke Indo tadi. Ini sakit tadi.
1: Ya. Nanti juri kita Indo pada patung ke dong?
0: Sabar.
4: Padahal temau.
0: Nolah lah pada patung.
2: Ada tadi pada patung.
1: Kan skinny yang patung.
2: Sampai ubatnya nah.
1: Oh ngami me kerupuan kemai aku nekan lagu jawab mai ke kerupuan.
2: Apa mai wa?
0: Selesa ge kena me kerupuan tu.
4: Pia me flow.
0: Nah selesa ge kena.
4: Pia nasti day flow.
1: Okey.
4: Lagu. Ku arisa suba ku nyukuan flow tu nah.
1: Lagu slow flow laju.
2: Aku flow ya.
0: Nah, dia minta lagu Ingin ke Bulan di Langit ya, me.
1: Okey lah.
2: Apo malam lagi baru si bulan. Malah
4: jujur ya awam de suka lagi beri poin berapa 10 misi mam ya. Okey, 3 4.

0: Da, thank you.
1: Terima kasih Flo Gwen.
0: Nguyen Kutai, jauh sekali.
1: Ini terlincir ini ke pun kayu yo dengan sadar nyawa.
2: Ini ke kelapa, terlincir, licau ini yo.
1: Iya, licau. Ukai hati terlincir, kaki terlincir. Nginjau juri lo, beri komen mimit juri, gagai Flo.
0: Kelalu, kelalu.
2: Aku suka kau yo.
1: Awak.
3: Okay. Aku suka meyo. Nah, ni buah tengah dah. Ni buah komen ke tengah dah. Malu lagi Flora ya, DJ Flora lagi.
1: Iya.
3: Tapi segi manah lah. Penyanyi kendam ni adalah Leban pian ternyata. Ya.
1: Oh, tanya segi penyanyi CK kami ya.
2: Segi penyanyi.
3: Ngam-ngam Flora. Rindu dengan
2: resident artis YFM ini yo.
1: Iya, betul. Mah pocket show segi ya dulu lagu lah.
2: Iya. Yang tuan ton boka mana luna ni yo.
1: Oh, mengerti mayo. Saya ipar gua dah habis belaki magang ni.
3: Nganjung dari belagu dah tujuh Mekah dah. Oh.
1: Okey, dikenal kita ya mantup ke serah bala pendengar kita, kemudian kita live sidak ya mesti request tu juri kita belagu berimba kampung kerapa mali tane.
2: Okey. Tu saya labannya.
3: Ya mah.
4: Kedah lah belagu tau.
2: Siapa ngagak lagu yang sebaya madai?
3: Tu lagu tu digagak Jesli Jabung ngau Matius Membang, aku bisa terbilang kita iban atau yeah. Lagu aku terubah aku tu.
2: Oh, area asuh nuan ideanya yo, madai mungkin ni ko.
3: Tu ndak tu beri
2: sini lagu sedoa ya, punya.
3: Laban maya tu suba sida ngaga Kadambai Production baru nubuah Kadambai Production. So lagu berimbak tu. Makanya bara bakal raka numbuh bakal kita raka mungkal jawabnya breaknya aku mas keterubah artis Kadambai Production lah ngau lagu betul lah.
1: Okey, kedengarannya kita terus ngau juri jebutan kita Ricky Rebot ngau lagu yang betul berimbak kampung kerapa Mali.

0: Ya, ya.
1: Berimbang kampil.
0: Kerapalah itu nah.
1: Dalam reti ya. Leka lagunya nama ada
0: ya? Mana leka lagu itu ada?
1: Ya.
0: Rindu
1: pun. Ya, mah.
0: Leka.
1: Nuan pu ideanya kan hanya nuan nama. Bisa memansa dirimput yang labannya Matthias ngau Jesley ke ngempunya nganya diga nyede-nyede nya dalam lagi now
0: pelabak ku semua lagu bisa mansa penghidup kita ndak ndak mayuh mimit
1: mah. Oh bisa iga nama ada ya nyau ngaku gua mau uju-uju cerita bukan cerita tamio nya
2: mana mimit ja lah
0: mimit
3: jadi sawan juri tadi
0: sini punya lagu tuh sigi mansa-mansa
1: bola ge main mansa
2: bola
4: betul bakal lagu ke dipilih flow tadi mai sanggup aku
1: ya dan bulan yang ada wayangnya
4: bedau
5: malam lagi bulan ayan
1: Bulan,
5: siang tu matahari.
2: Nanti sebuah majat tebal, naik naian bulan.
1: Ya, sanggup mereka bulan
5: kan?
2: Melihat
5: bulan. Ini kan jadi nukah lirik lagu orang.
4: Okay, terima kasih ngagai juri, juri ke udang gak kita. Bisa awak buka ya? Tahu galimpang baru nih?
1: Galimpang baru. Kau
0: ngau jat lebih bisa hari.
1: Ya,
0: buat nanti hari nerei munggau mah.
4: Ya, leban ke bisa tugas. Rimpun eh.
0: Ya.
4: Oh, terima kasih ya kuliah limpang kita minggu tu minggu 39 okey. Tu ngagai nuan dulu tu Roma Irama kita hidup di Limbang.
1: Lalu bisa sereka rekaman melamar penyanyi ya yo.
2: Sama kami dua itu deh, kami dua benar. Sama di lamar
1: sereka rekaman ya. Iya, tania mah ngagai nama pengarah cetaknya lah minggu
2: depan
1: doh.
4: Oh iya. Oh bisa ditangkap orang ni.
1: Oh bisa ditangkap. Ya masih teri platform dengan sah bakat baru atau
4: betul.
1: Bisa tidak serikat rekaman mayuh nih ngah buat cetaknya lah. Teh cucun lalu tangkap orang tu.
2: Okay, terima kasih ngagai juri ngagai kiri bot ti udah jadi juri kita ke minggu tu. Jadi pian megak ngagai pengari kita di Limbang tadi nya siapa nama tadi Mevel. Jadi itu tadi minggunya kemari ke rumah tapi bisi penang gua. Jadi kira rezeki ya meh lalu di lama orang. Jadi pian megak ana ingat lemai udah tu lagi kita ni dengar ke program 34 Seranyawa.

0: neman badan ari libang. Okey, jadi pelai baru ngai nuan di Kuching tu ya meh.
1: Okey, ngai nuan tu yo di Mirio.
2: Oh, terima kasih ngai juri jemputan kita Lupia Mega. Terima kasih ngai ya tiga iko mana sabuang berai ngai aku yo. Kira bulan 10 tenas untuk Miri. Oh, terima kasih Mega. Kebenarnya Jimilianya ya mengintroduce ngai wife Miri lalu selamat belalak bau ujung minggu tu di Bandaraya Miri di semua nada plan ujung minggu tu mayuh program baka nama tu Sarawak Literature Festival diatur ba Bandaraya Stadium Bandaraya Miri ngam mega regata Nia at Suvis at Nia 2026 bisa diatur di Sepupuak Nia. Okey, selamat hujung minggu semua.
1: Okey, ngagai penyanyi CK kita Flo Gwen.
2: Nike setengah. Kita patut.
3: Bisa nambah nama ni. Lagi ke mana hanggi apa ikut lah. Tapi nama aku bisa nambah.
1: Pada kedidik lagi. Okey,
3: terima kasih. Nidi putai ke. Okey. Okey, terima kasih. Mayu hanggai walaupun ingat aku dah bulan kita tapi yang megak. Bunifest tadi neh ke ngari ke bintu lo. Okey, sama hujung minggu semua. Bye bye.
1: Okey, ngagana nana di Sibu.
4: Okey, sama hujung minggu guys semua balap dengan kita di YFM. Terima kasih mengagai Muhammad Ading Minggu Harita tadi kudah ngari ke Sibu. Dalam awak cata kenyalang ngenyak tadi ngarap kudah terperindah mengau balap senanyi sike kita ke minggu tu. Tunggu baru kita pilih dalam awak ninja surat ngalau minta antara stesen.
1: Ya, Ibin di Seraman Ben.
5: Bos, aku nyoka nanya terlama nama dah pengetua. Sikit nanda kena semata pengetua.
4: Bisa.
2: Ya. Yang nak konten lain sari to ben.
5: Oh, yeah. Konten lain.
1: Orang okay. Orang have ba. Oh.
4: Apa kalau nak nak leh mada aku nanti aku nak konteks lain baik belah mai mata.
1: Tapi baru
5: itu dia. Okay. Selamat jam minggu semua. Kita ya kebisi lepas pengawak jam dia tu bisi mansak bagi menu betong. Sangkai kita ngegai ya. Bagi menu betong medak SKS Sarawak ku sayang. Bagi menu betong lagi di perjalanan yang tu kesari perila 27 hari bulan 9 2026.
1: Okey, gagal peringamannya ya kedah juan kita ba FB secara live ba YouTube kita CK minggu tu. Terima kasih banyak, terima kasih gagal juri kita bisa awak kita baru untuk pihak carta kenyalang kita buat bye bye dulu ngau peninggal kita ngelengkap ke program CK kita ngau lagu hari Maxwell Franklin Saran lagu ya terkinsir mimir. Udah tu lagi 34 serang nyawa neman badan. Bye bye semua.
2: Bye bye.

Iyalah ku lah ku nak loh apa nak berongga kelarah tama lebih ni hai kena halagu ala ngak nana nak dangai jadi inspirasi ta mana kayan hui nak men telo ala ngak hipun kena hipun dan minat tawin tak lo melagu teknologi kerana jadi men telo lim tak lo men kelarah peji dari do kayan Miria FM telo minat lalu bukan telo lebih tak lo men segmen PDK peji dan kelo pantai mai suka nak men DJ lepan dalam gerita tak lo segmen ngelarah ngeluarin hapan mana pukul 22 beluak do atang pukul telok lebih ani de aku senukong pejidin naik kelok mana pukul telok lebih atang pukul 6 lebih saya kena sayung larah hujung minggu kena doa ni daripada hujung minggu ni maiji kelarah halangnya sayu mana itam lem.

0: Amore Zaio.
1: Okay, tak mampu cita nama kesut anu program tak lama kelarah tam lebih ni hati tak buka lah telok jenang ho pita mampu cita tak lama dahun surat dengar oi tak mampu cita tak lama dahun surat dengar ita mi hati kelarang ruak peji dina kami tak lama segmen napi di kai peji dahin kelo. Wana na pukul 4 lebih tama pia peji ngeriang dahuna dah alang ayak. Payan tama mi hat ngok kelarah peji di na kami rido kayan Meri FM tama me kelarah tam lebih ani. Ini kena adang hani tama pia peji tak joh program kelih adat asal tam. Mutama tak lama minggu alang bayak loh tak lama bulan pitan tak lama dumana 2026 ni. Dengah meredo kaya nampak muda buka 8.30 minit lebih menjam tu kalang layona ampaya nami hata nguak kelarah pejirina kami redo kaya Meri FM tak lama dengah suntana tak buka 8.45 minit lebih wana nami hata nguak kelarah pejirina kami redo kaya Meri FM pukul 5 lebih ngau pihak peji ngeran dengah alang anpa mau mana pun dengar radio man Kuala Lumpur umpaya hitam temuh peji ngak tak lama kelarah tamu jong minggu ni peji di radio kayaan atang pukul 6 lebih
2: men amai Tuhan bakat hitam naik men iha tam upuli maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Hitam leng aman nyivan ini mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Lain aku yang ni pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku gembara aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kina joh keliah dan asam tam orang unduh hak Sarawak ini. Hamnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyok dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan. Bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa beh lang tiah Sarawak ni semoga himantam orang ulu deng hantam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke ha dalih hawang kulintam deh terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang.

0: Itu mah pecing ngeri yang ada hone Sebastian Lusat Jo kata Jo hatamu dan pejo belajar dan apa kali nyewan dan apa ngajar yang hitam lim kerana hasil saya minat lalu bukanlah telok lebih dalam segmen PDK pecing hina kalau
1: lebih alih, aku nak kuih rumah dahin, walau oh, pakai kuih, mengta melah leh para nak melu jena usu murid sayu.
0: Okey, minta melima pejauh telah mengkelarah tam. Lebih ini, tak menahang telah oleng ikam jam. Nunuk tak jauh kiok layando, tak lama dalai tam. Minta menyenang tak jauh kiok layando, tak lama dalai tam. Lebih ini, kita menyenang nak. Itu anda ngiyok bahawi belarik ha, kuri-kuri awan. Alang tak tak lama dalai lirin. Dahi nak malam anda ngiyok usan. Ha, kuri-kuri awan. Alang tak tak lama dalai lirin. Dahi negahan kesudu. Nama na 24 atau 35 derjah Celsius. Yes. Wanan jima kita menyenang tak jauh ke layan do gak tak 2 minggu 27 do bulan pitan jima nak anengyo usan ha kuri-kuri awan lebih anengyo bahi belare ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dari lirin dahin malam manyo usan ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dari lirin dahin nagahan ke sudo yang nama na 24 atau 35 derjah Celsius wana na dok ji 20 saya do bulan pitan jih mana anyo do ma apa kenal lisun dahin lebih na anyo bahi belare ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dari lirin dahin na malam manyo usan ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dari lirin dahin nagahan ke sudo hina mana 24 atau 35 derjah Celsius. Jadi nunana kita mah pergi hari yang tak jauh kiok leando tak lama telok do hari lebih ani jima dahin do ji 20 saya ada bulan pitan kena ada ngabara menitam alang tihreh ti talam dale maya hadui alang entam nam.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
0: Ya, apa anda pergi dihina kalau tak dengar tema dengan bahasa macam tu kalau nak layu nak Facebook Radio Kayan di WhatsApp Radio Kayan apa an okay manita maklunan apa anggu

0: Ya, Jutira, sampaikan pesan kan Alexius Meringa dalam melaguna alang gerita amat amat apa jauh dalam mengkelarah tamu lebih ini. Ya, saya nak menengkak lengan lebu peci di hina kami dalam mengkelarah tamu ujung minggu ini. Dah hina ku ingin ujung minggu ini tak mana hangga telok alang apaan pihak-pihak antar mengelarah. Biar aku ingin tak mana hangga telok alang japayan dan ngelarah tentang jatuh peratus nunan jaka lang telah hipun ujung minggu ni aku riak aku pesat teman hang telah alang jan malai malak tua apa ante tua hadu lang ana telah na halam amin telah teman hang telah alang teh kebun teluma jarun ni lebak buah aji mak ni apa ser miri lebak dian le ana dah apa boleh nunan pelahu dian perubah ke dian itok lahu nan pelahu dian tengen lebak bat loka ana dah belek tak lama pasar miri kerana nunak mentelok lang teh umaru nunaan buah alang bat ana telok hipun kerana umaru nerepah kampung telok
1: lehinah radio kayan miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Ya, saya kena pandu peji di hina kami. Tak lama kelarah tam lebih ni. Taman nyenang tak lama hadui alang anak. Tak lama dalai tam. Hui nak men telok alang teh kusiang hati. Hari keluarga pengkayaan Sarawak Congan Kuching sangat nanti telok 2 bulan 10 2026 pukul saat jihimat tang pukul 4 lebih ni ha nah adis tipurang singai darah tak jente ha awana ni ha tegu tak teh kus yang nak deh ujung minggu tinan ha nah apa nalang paan anta pala awan tak teng larah. Okey, mentelok puh kayaan alang teh kucing sana hadau telefon hari ni telok Dr. O'Neiller hati kosong jepat saya kosong telok kosong saya dan hari telok Donald Ding kosong je telok tusu ji saya hamawi teh ada hutang alang ni mentelok lima lembak nak nak kelihal lang anak kelok nak kena teguanan pahlong peji kuman teh kelok nak kelihal nak suka neka petgu kalau nah hari keluarga ni dahin tak kalau pekalin berapa ngajar lahu tak kalau ke nak cabutan bertuah tak kalau misak lahu jadi anak ni nak balik man hadui alang anak tegu kalau nah hari keluarga melangkanan persatuan kayaan cawangan kucing jadi anih anak jejaka alang sayu mana telok lima telok do bulan puluh anan gak tak do enam. Ya mana telok lang teh ha putung bahagian tak lama dari taman Sarawak di tengah mana telok lem. Jan hadu man telok lang majusu peji dahia kai tak lama kelarah telok lebih ni sokan apa ya apin apa an peji dina kami Radio Kaya anak Miri FM. Jan hadu manita melang teh elo tango ha pasar asap di tengah telok kerani.

peserta muasa peji awan alang dang awan telo ilo tangoh ilo bud kata nak telo tiha asap koya nak belaga dan su men umaru alang teha kuasan asap koya belaga ilo tangoh tahu but tahu dang te tinan dahin hadi-hadi usu pelahu lebak te ana dah pablek ha pasar tamu asap. Okey, anu dengah dono program telo alang te telo mapas sarak miri. Jadi program Festival Kesusteraan Sarawak ke 2026. Oh, nah hari mana 20 telo 2 bulan napitan ani deh dahin bagi tam orang hulu we nak telo kayan alang te telo dalam miri ni. Tak lama program alang ana nah hari pukul tusu lebih ani miri hati ha pentas utama apa nak dah na rame ani hati ha stadium tertutup miri te petadi yang tak na alang na jadi aku ngiu te manhang telok alang umat telaran alang u sedia kuriak tak lama petadi yang tak na alang sangat na stadium tertutup miri kena telo dengan tangannya up menjaga alang warna bara kena lim telo u sedia tapi nanya nang ngaman beh dahun dah alang nak na kelihatan ni dah penganjur alang pu bawah di tengah men bagi telo kaya nani te puluh kumpulan alang nyaup daftar tua an happy alak dah ngak ngiyoh petadi yang ane nodok loh kena hui berapa kena hukahanan udang an ngapenuh. Okey, Anan, nak tak jauh hadui alang anak malam ini membeh bagi hadui tam kayan dalam program Festival Kesusteraan Sarawak. Wana nengwa tak jauh hadui tengaran alang anak malam ini pukul saya malam ini mentelok alang teh asap koyan belaga. Ini hak nak mentelok alang gampang lan SIB, nerepa BM, tak tengaran. BM daerah pokoyan te tengaran talima te jo laporan gereja alang sang ana pokol saya malam ani hino awan kelo hana BM lebu kulit jadi alang sang na talima nore pada hok bara man kelo hana Reverend Peter Pengiran Mutang hete penyaras pusat sumber BM Sarawak dehina mawi te tang kelo dang telefon harin telok pasta jimbai anak acol kosong jitusu saya kosong telok kosong lima pitan tusu dehin harin telok pasta Stepanus Madang kosong jiji telok dua tusu lima lima jitusu pitan kuing yuk telok pelahu u TNA dahok barat tek johani hui nak mana telok alang tek da PM alang tek hak kuasaan koyan dehin asap berlaga. Lagu lang kenan Nizra Music kelangkuma ikat Tuhan itam peji talama dahun Nizra dengar.

0: Ika Tuhan kan Ezra Music kalau cerita mata mau tak lama dah hune surat dengah lebih ani jarun telok ngelarah lebih ani pergi tak lama dah hune surat dengah dah hina kami. Lama dahun surat dengah lalu ini tak lama dengah kira jejak malah ulalu tujuh teme hadi nguak neme hang dewan dengan negeri dunia Sarawak alang geri cadang alak dang nuhang puluh tusu kerusi mariang dalam dun dalam Sarawak dan hadu ini perlu kuri-kuri naan teme hadui alang tekap na empayan pelong hadianan. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng Tek Bara Tek Joh Temi Haduanan Perlu An Negeri Hak Perlimpinan Una Empayan Dahakna Kuri-Kurin An Tok Ngeruak Wati Empayan Deng An Peluong Dahin Ulim Kuri-Kurin An Kesut Haduanan Deng Adna Dahin An Ngakun Wati Jurai Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR dan matoh hadui neme tanahang cadangan dun menepulu tusu kerusi anan empayan ana bara menekunan bangu ngeruak anan yang dah balik dahun Premier Tam Sarawak tekjo neme dina nuhang wa kerusi dun alang tek tak lama dari Tam Sarawak. Dahin kerani ano menbeh ano Premier Tam Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng te na iwe hadi prita te hak babuling agropark Gleri Spau. Pecah tak lama dahun surat dengah lebih ni sekolah hena te hang batang ayak alang danga musang tebin nyam bayani alang hipun uge pengjam tudi dang tolong panak dah amin dah alat dah dang meju sayu urip pada tak lama amin. Anana balik dahun Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM Hati Datuk Sri Nancy Sukri. Jauh tak lama dengar, hati jauh hukah asap tak lam di nerepa indik pencemaran udara tak lama dari Taman Sarawak. Kita menyenang tak lam dengar halak anusang kira jijam malak ulalu. Alang tek bara tek dua kawasan tak lama dari Taman Sarawak ni nerepa dua bahagian tak lama dari Taman Sarawak ni langa bayati pun IPU alang jana sayu man age batong alang jana sihat hati serian jatuh puluh telok Sri Aman jatuh puluh ji alang pasak kena kucing pitan puluh ji Semarahan sayak puluh lima Sri Kei sayak puluh ji Sibu 60 pitan Bintulu pitan 64 Semelaju 60 telok Kapit 66 Mukah Tusu 10 Miri 50 Tusu dan Limbang 54 Nunai Tama Penci Tek Jo Dahok Bara Hukah IPU tak lama Sarawak kira jijam alang ulalo alang nusang tak lama tengah RTM Sarawak. Nguak tak lama dengah halang baik Allah tak lama dahun surat dengah halang biar ni dah Tek Jo utat petadi yang lepas kemuncak malam kemuncak bintang kecil edisi langkah 40 alang ana hadirium P Ramli RTM Kuching malam de beserta mendaleh kedah hati Muhammad Rizal Indra Rizwan 22 Duman hak nalang api nemok ji pakalah 5 loong peserta alang ja dehin alang ati na hak dangri uli hak dia daripati bahukah sin hukah RM20,000. Langapi nomor dua hakna ji anak Ok Mandaleh Negeri 9 Eti Muhammad Aryan Zuair Muhammad Rizwan Akram 22 Duman Negeri Ulisin hukah RM25,000. Dahin peserta Mensabah Kristina Is Zara Roblin 22 Duman Langapi nomor telok di Negeri Ulisin RM10,000. Ngio dah alang na program ni hati radio televisyen Malaysia RTM. Dan alang te Atang Lim ya na menteri alang te jabatan Premier Sarawak Datuk Srifah Hasidah Said Aman Ghazali. Bintang kecil hat nah lasan apa nak dengar pohmo bakat mariang te hang dah nyam. Muka yang mananan alak dang mei awang manha alak dang mejan lahu potensi nerpa bakat lang dahi pun wina dalam bidang seni persembahan. Mita Amlim dan Aitama Peji tak lama dahun surat dengah. Lebih ini dahun surat dengah dan anda pemau ngeruak tek jaga alang piah nguak jima. Selebih mana kelok lima dahin peja-peji dan akan mek radio kayaan Miria FM ngapji itam.
1: Lenghinah radio kayaan Miria FM online men pukul berdua ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Itam.

0: lebat dah hok kaya na dalam lagu nyole kenapa sayu halang aku mak tak balik dah hok dalam lagu nak itu hipun manuk tinggang hipun ni kau halang berang tak mana hang telok nak nyam tapi nabi ani jam nun arti dah hok peji TC dan perintah peji pekap peji pegapa pihak peju okey mentak lima tak lama kat arah peji di ke lebih ni saya kena tak mana hang telok alang te mater gambar kali hadi telok ujung minggu saya kena payak mana kelok lim dahin mentak lang teh kucing apa te mana hang telok lang jan payan jam te jo kucing maraton 2026 lang patut nak na jima do minggu belang lana ana dah ngajaki abin nak kena nak do apa kena nak lesun. Jadi Persatuan Kucing Maraton KMA ngejeloh dahok bara lang nusang ana na juta dalang ana abin kucing bayat petrongak dan tusah apa kena lesun do nak perlu apa-apaan alang pejelang dah nak. Ani ana pikira depa hapala mana te jo ageh den keselamatan. Lima dah alang tawin talam hadui lang anaku mak kucing maraton ane. Dah nak ngih dak bara han ngih dak bara lang ni man KMA dah penganjur lim ka apa anak nah di labat nyenang ngai tak jono togaya taka IPU dah kuri-kuri dak bara tak jo replikir dalih alang tubuh kena jerebu man puun bulan ni deh jadi anak na jiu tat alang anak dah na bin anak lim dah alang ngih betadi yang ani deh dah peserta bad dang lokah TIP pingat Panama deh na song apa nama dah dehin manbeh pelamana hade alang uan telok bayar dehin basong ana lahu dehin kelok dang te ha Plaza Merdeka Jima wina man kelok alang udaftar dehin alang alang udaftar arang kelok den ngioh petadianganan dehin jadual dehin hari lahu tak jo nunuk to gaya api basong dehin pingat ana song anbara ha platform media resmi media sosial resmi KMA aduane jadi kena ha telok alang udaftar dalam kucing maraton jam tek jo dah obara ni win hang yo nak jema program anak nabi an batan depa jan jadi win kena nak do lang bayat apa kena listen win dah penganjur pemana tek jo keselamatan age kelunan alang api bagi nunan pelahu dah alang pubo hadui jadi abin nak kena aplikasi ni jadi anak-anak jutat lang anna di nasan hado te pala media platform media sosial resmi KMA abin nak mato hado ni dah na hadui bara te jo lang hadui lang sang patut na anak kalau na jima lang jan jadi ananda
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Ita.
2: Lunok tu kita melai ga amoh i dagang. Lubun ji kunan da nginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai men ulega hak pasen. Lubun telok, kunan nanan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita musidang terima barang alang en bayan legah nak dahin kunan alang bejuan barang musidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni? Naiman, Redo Kayan, Miri FM.

0: Ayan lo nga talang malagyo lang tangaran natin jo hay kena pelibang ngete pana karin talo lagu alang kena na diana nini alang geritam talo minat ang pahintam mutama talang maklarah tam mutama pukul lepat lebih dahin sa kena man klo alang ngete PG ha Facebook Radio Kayan Mira FM selebih man Afia Mahyus man Kalimantan Barat Indonesia selebih manikat lahu Afia Mahyus Nunana Pelahu Hang ato Adho Man telo alang Peji ngarian radio Kayaan Miriam FM Man bake-bake Nak tuan hak tek Gina ha kelo Melu Hani lebih aneh Kena Saya kena Man di Jayusun Kena saya nyadui Lebih aneh ya, Saya kena menikah Afiah Mahyus Alang tek ha, Kalimantan Barat Indonesia Dahin da Man Sislia Lulau Ya Yang menjusu Ku menjusu Okay, nuna na palahu mana talak lang peji ha talak mana dah talak engkau ni peji dia na DJ Levan kapde hati alang alang naik tama piah ni tu mana tak dahun tamil kelunan hati hatan repah piter repah piter. Ini ya na kata dahok alang na tak lama mengklarah telok ngedo deh hatun repah Peter tak jadi dahok nak tak lama dah huntama kaya ni dahok alang jak na hati kesep Okey, main telok lim puji dah yang ngeruak alang menyusu tak lama mengklarah lebih ni hujung minggu telok hati ulau ing ini bungan jana hadu men bosika duten Petrus Suan dah beri nak ke baja alang puji dah nak telok tak lama mengklarah telok enok tak apa nak telok tek alang ngeriang radio nunang pelahu mana telok alang olah radio tak lama pasar miri man telok alang teh umaru so kena payak men kelok lima bin apa anak tek apa puji dah nak kami ha, radio kaya nak Miri FM.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Lahinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
0: Ya pejauh apa ji tak lama dahun ada alang ayak lebih aneh ngeri yang dahun balik dahun premier tam Sarawak tegu rame do Malaysia 46 malam 46 do bulan pitan alang u anidem.
3: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun. Kita bukan sahaja mengenang sejarah pembentukan Malaysia tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia dan pada masa yang sama memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.

0: Iya, dalam Sarawak kan lagu halang kena na Daniel Bampa alang cerita ma pejoh tak lama dengar. Kata mana hang telok alang ini nang hat jorial alang akti ha Facebook Radio Kaya Merah FM. Nah hat joji anak telok alang menang tak lama ratu barang bergata tak lama jaga alang urid eh din telok bulu dua bulan hat hawah pejih din telok bi program mana anak tak lama YouTube Miri FM official buka 10 jihma tong buka 10 30 minit jihma dara 30 minit tam peji dahin kata Miss Yunis Irin Laing Ratu Barang Bergata 2026 kata kenun kah long tek Mokota Ratu Barang Bergata 2026 dahin mayu iso kena melihat teh hawa halang nahi pun dengan peji petua tengara dahin telok abin tak lama jaka alang u ya am teh hawa abin kenan komitmen teh jo sekolah dahin telok puluh dua bulan apitan pukul puluh jihma podcast YouTube Mira FM telok dengan peji melok nak long dahin Ratu Barang Bergata 2026
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itau.

Ya, soalan nak kanan tak dan tak lama lagu nak langgan kereta amat temah hapeji tak lama program kelihat adat asal telok tak lama kelah tamu jong amigo ni. Ya, tak lama program kelihat adat asal tamah lebih ni. Ita amah pihak hapeji ngeriang parap langganan hinan telok kain lagang men umah balui leko asal belaga. Ini ya, nah, ya pelekan dah alangaya mayan. Dalam jaka alang u ani de tampe jid henna.

bangulan lamba butong toko lonang junjun alangan ne nampak alangan ne nampak dangkal lah kriget e puilan ma.

0: บ่พบต้องตัวกงลันโลนางยุนยุน
1: ตอนเย็นนาง

0: Alangkadekan Aita telembo lan oma konan boton toko Lonang junjot
1: Jotonyana
0: Kerikit tegukua Dan rita

na buku kame ne lan pala buku kame ne mata nando lebo telong bora bora telong bora labang jun jutun ando java java nak regit di man o nak di mana re melatah akan di kunan putong lali putong toko.

Alam tak melok tak dah buah, tak balik lang nusuk buah, tak balik lang telok ngelarah melok dui kupi tak dah buah, lain ngelarah aku telok lemiriak ke ida buah. Teman hang telok alam telok nugar kerani, betek balik dalih tak alam dalih Asia kerani, u jakak dah nabu. Nabu membeta urok leng tak lumak pari dah. Teman hang tolong Griana ka tolong Lara uli jaki Umaru teman hang tolong alang nyelimah agri sotam te nah hadi Umaru teman tok bobo te metok pese metok puket ya saya ngelara ujung minggu mana tolong alang te Umaru lah o gamno pengakai dah hari ni telok lang teh pas raya Kuching akan lagu lang kenan kumpulan fotograf Lukas Ribu Rindu sayung larah hujung minggu mentelok lang teh Kuching.

saya kena mendah rina tolong kita ha pas raya kus yang akan lagu dan kena nengkong pelan fotograf lengku ma luka seribu rindu ya yes, saya kena mendah tolong kita kucing tak lama kelarah pergi dina kami selalu maru mendalang usan lagu anan anak tujuh mana lima dah harina alang tak pergi dari dokan Mira FM dahin ya jana magi haran harina dahin nak kena hilang udara januli pala amene ha uma kena tak habah tak jaka deng ne pesok ame ini ana naji dah WhatsApp te lagu alangku mak luka seribu rinduanan. Pasti aku yang masak nak mentelok ah. Okey mentelok ni tak lama kerah pergi redo kaya anak Miria FM. Tak mana hang telok alang lama kelarah telok. Tak lama dengar ya nah polis nahan Haji Kelunan alang umur 25 duman awin an nyelamat tawin tak lama Haji kes nesak nako urun repah hade-hade kereta dehin hadi Kelunan ni dang ana dah polis nyapat tak lama tusah halan bara jadi hak batu kawah dah halam de. Ya dahun ketua polis daerah Padawan pemangku Superintendent Barry William menadah barang lang ni menadah Kelunan lebak laki anan lepas Kelunan anan ana tahan alan rantau panjang tunggu pukul lepitan 65 minit malam deh. Ya talam nuntua pihak apa ana dena talam hadui talam meklarah pejadian kami Ridho Kaya Mir FM tak menhang telok alam telok pukulup-pukulup nah hadui telok lebih aneh kuriak. Ya ini lagu lang petirah tak jauh amin ni loka. Alang kena Rosiana, right?

Saya tak dalam lagu Ami Dahi ni. Tak lama Karah Peji dari Tokaya Namiri FM tak pukul 5 lebih pertama pihak Peji. Kadang dengar alang ana pemo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Dahin tak lama Karah tam lebih ni tam Peji tak lama dengar mana wang ada le. Hati hukah keluna nal ana baramati tak lama tusah. Hati ji kapal ala ana kuma KMP Virgo Transport Aids. Alang ana bara kaham ana bara Peju 52 long keluna dahin jatuh selong dengan selamat dahina saya perlu tolak long kelunana bayat ana bara pade nunana dah dengah along ana telau api dalam dengah halang ni men adalah Indonesia dengah mana Tripoli yang tak bara pahkanya anak jil ong kluna mati dan tusu puluh pitan nguak ana bara awak usan babah dahin sehok tol nyemana tubuh ha misdah kira jatuh 65 km ha selatan hinan adalah Libya hati ha Tripoli. Alam mendengar alang anusang dah alam deh. Dengar halang baiklah, tak lama dengar suntana lebih aneh dan dengar haman dalam New York. Tengok polis New York dan ada dua lagi. Dawa anak kumak. Musang men sistem pementungan. Alang teida tanah, alang tiap telah mapas rayaanan. Alang tepamu, susah kenapa tekjok keselamatan. Dah keluna alang jelang di nabananan. Dua keluna alang antahan aneh nah. Umur 26 duman dahin 25 duman dahin ana bara dah antahan awin peji kenap menceroboh repa mutam ngenu awan alang jen patut na ana dahwa utam ya nunai tama peji taklah mendengar suntana lebih ani dahin tak pukul 5 lebih hab dengar ana pemo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur dahin kena telok dena kerang ragu lang kena dili Amira alang kuma Yesus alang apa korep.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.
1: Pukul lemah ketai taup.

0: Naselamat ke tetau, tau ini tau 6, 26 tau bulan pian 2026, ilu pekua ngelinga dengan cinta lidio kenyam Miru FM, pemongan ake Pauline Lenik. ABUN nambah dalam ukok pilihan raya Parlimen kat Sarawak jaka ini. Suruhanjaya pilihan raya SPR badak, cuma syor kajian semula persempadanan SKSP dari Sarawak yang ketujuh tua yang lepakan ida sedia jaka ini. Syor KSP ini nakini kan badak kumamong kelunan kado pabek telupulo tau bulan pian ini nak. Setiausaha SPR Datuk Khairul Said Sahril Idrus badak isu ina dalam ca isu ya kumai daya alat dengar ini uban kelok te petenang dau dengar ya badak pengadok ukok pilihan raya Parlimen kat Sarawak te kadok palak pengajok ya kan ida netap. SPR pe petangan apan ida ya ti dengar apan te alat maklumat SPR ya tenang ngan ya lan atau pe kenyataan rasmi lepekan nak kuun suruhan jaya ina. Ca puyan bio atau pe acara ngasa ya berprestij Kuching Marathon 2026 ya lepek ka ida netap pasat to minggu ini lepek kan ida batal. Persatuan Kuching Marathon KMA ti ca dengar ngan badak ini lepak ida netap ngebayak katai gaya awang yak mabun mesap yak jadi kak pasan kucing ngan un kuda-kuda ukok kak pasan kucing pe. Isu ini ida netap olepa naat katai faktor agat ngan keselamatan kumamong kelunan kado ngan kumamong pihak yak terlibat dalam puyan ngasa ini. Kuak bahan dawi siu cin persatuan Kuching Marathon, ida pihak penganjur lepak manuken ngan gaya erput, gaya awang indeks pencemar udara IPU ngan un kuda-kuda tanda awang yak jadi dalam bulan ini. Kumamung ida yak bayak puyan ina, ida suka telak pingat ngan sapa ida nembam kat pusat beli belah Plaza Merdeka. Jadual ngan mung arahan pasan telak pingat ngan sapa ina lepekan badak kat dalam platform media sosial rasmi anun Persatuan Kuching Marathon KMA. Inu-inu ya puyan ya kelokkan pasat ka ukok terbuka perlu menuken apa naat ketai reput gaya awang indeks pencemar udara IPU uban nakini ilu pejuma ngan mabun mesap ngan bayu ya mano ka dale Sarawak. Menteri Belia Sukan ngan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kuma ida abek sukat netap dalam inu-inu puyan samok sukat pasat atau pabek. Ya badak laa, ina sukat netap naat kuun ida yak menganjur atau pe agensi-agensi yak terlibat kuak baan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak ngan bayak ketereput gaya awang mabun mesap. Ya tisiu ini kuma ida ya alak dengar oleh patennya 5 ca ukok pusat pengagihan pek larian Kuching Marathon 2026 kat ca pusat beli belah kat Kuching nyapdai. Un dalam pengadok polok telu ibu usah yang lepek terdaftar terbayak Kuching Marathon 2026. Penisen dengan pengenjam dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM patutkan pekatuk cinta ding ida tes sekolah. Ini bagi apan sukat pusit kado anak-anak mading ya un kemahiran ya embau, ya sukat nyukung ketai pembangunan teknologi ngan ekonomi digital kak dale Sarawak. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i Kuma, penisen ngan pengenjam ya lao kuma anak-anak dalam bidang ini atek kanan lan apan sukat metek minat ngan keyakinan ida apan sukat meneroka dalam bidang STEM o kena ida te pesek ke pompat ngan binapa pom lemah. Ya tisu ini tegoknya 5 capuyan Majlis Perasmian STEM Hub Sekolah Menengah Kebangsaan Gedong. STEM Hub sukat na awang kuma anak sekolah apan alat pengalaman ngan belajar praktikal cin ketai pencetak teluk 3D, drone, robotik ngan binapa puyan dalam inovasi. Dalam puyan dia capa, Rodiah sapai peun badak pasen projek uyan 3 ketai umak sekolah SMK Gedong yang nakini badak ketai telu puluk ca puan telu peratus ngan kiok-kiok neti jakak bulan ayah 2020 ayah uman mading ini nak. Projek yang kiok-kiok dalam pengaduk lema puluk ca puan pian juta ligit ina, kaum ngan mung blok akademik, pentadbiran ngan makmal, kantin sekolah, bengkel, dewan sekolah dengan binapa blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Ya pebada, makmal yang mading ina penuh dengan kuun STEM Hub dengan un nak ukok kuma anak sekolah pakai idati eksperimen dengan apan sukat ti projek dengan belajar dengan lebih kadola penisen pasen inovasi. Ia pepejo pejadik dengan nak penolong pakai beli polok unit penyengim atau pepenghawa dingin yang lepekkan ida petem kat sekolah ina. Ini tuak dengar tau ini, dengan ini lepek sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemong kejai ka usai tali dia kenyah Miru FM, selama sembak dengan penok kuun dengar. Selamat kata taup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Nah selamat kita tahu salam petekat tawa dengan selamat pemong kejai ke usia tali dia kenyang tahun ini tahun 6 2026 tahun bulan pian 2026 pemong kejai dengan ke DJ Lenik Cinta Ding pukul telu pabek nak kini ilu pasal kejai mek ketelu pukul lemak polok telu minit dah kini. Ya no dengar mong sana ke ontikem tiga ontikem dana ontikem mo magat mo. Ya harapan ge ilu mong on magat on usah ya muat usah ya no sehat sehat tua ngan selamat tahun 6 kuma ilu mong selamat berhujung minggu kuma mong ya ngelinga ngan pemong kajai ka usah tali dia kenya kata taup ini ngan dalam ini papuyan lu dalam kembi-kembi pikam ngelingai lu ya harap lu on salau on bangen tua dalam ilu pasat tau lu ngan bina pasan aketo ini to enam ya selang ini on ne masat-masat te ka on kami rek kini kado ise puyan-puyan atau pe kado program-program ya ke isen on ne te masat te ka believe kina ya te na pasalau meng mano tai mengisi masa hujung minggu lu dalam bina pakai klonat ise klok bada ise gaya awang kumai lumong ka usia tali do kenya ya gaya awang ini ke kengin kumai lumong cina pasan mire ading gaya awang ka pasan mire kata taup ini ngan taup tena la lo bada se gaya awang mabun mesap ya gaya bayu ya mano ngan bayu ya, ya lo sigut ka dale ilu pasan biok mire kini ngan binapai lo tepuke nat se gaya awang ka marudi gaya awang ka marudi kata taup ini on bayu bagilet ka ca dua uko ngan taup tena on hujan ka ca dua uko tanah ilu tepuke nat isi gaya awang ka dale telang usan. Gaya awang ke dalam telang usan ke tetap ini on bayu begilat ke ca dua uko ngan taup tena on hujan ke ca dua uko. Ilu tepukin ada sek gaya awang ke belaga. Gaya awang ke belaga ke tetap ini on bayu begilat ke ca dua uko ngan taup tena on hujan ke ca dua uko. Ya ini sek gaya awang ke lepenggin kumalubung cin pasen biok mirik ke pasen marudi ke daya telang usan ngan bina apa ke daya belaga kina. Ya ini saya dengar gaya awang ik kengin ku mai lumong cin gaya cin upis gaya awang Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya ku baik kami ngelinga ke kat tali dio harap gaya awang ini sukat mapoi kem dalam inu dalam mapo kata atun-atun asat atau pengatun kata program-program ikam kalau tika tetap ini ya ngan kata silap tahu ini ya ono koko ya ono hujan ya kumai kami asat cok tika daya harap ikam nei ngin kereta ngan tiga. Ya yang nyan-nyan ngan harap ilu on selamat tu dalam ini inu pa gayang iluti dalam kembi-kembi pa katai asat lu dalam bina pasal nak kaya yang terkembi-kembi lepas ini nak ke metit belian pakai pasal lu kat tading jam ini pakai nyelama ikam ya pemong kejaya ngak ka usai tali dia kenyak.

Yang nyelamai kami apa mengkejai ke usah tali dia kenyang akam. Nah kini yang nak cabelian nak lepak metit kumai lu mong pakai pesala ilu kat jam yang tading lan ini. Nana belian apa abad pibu ya beliannya bangen pakai ti lu semangat-semangat kat token 6 ini dalam ilu pasat tau tona mengan dalam ilu pasat ketai silap tau ini. Yang kan bina pakai keluk kusi cah dengar pasal tu kepuyan ik detik kat bintulu nak kini nana Sarawak Agrofest. Ya Sarawak Agrofest ia adalah pengnading cinyap dai. Cinyap dia 25 atau bulan pian 2026 pabik 4 bulan polo. Ya 4 bulan polo kat minggu yang mading ni. Ida tini kak lap kak padang bilun puun bintulu atau apa lapangan terbang lama bintulu. Ya netena ngeramai isek puyan Sarawak Agrofest 2026 kadonaan puyan kadonaan pameran-pameran inti-inti atau apa perisian atau apa unjualan-jualan ida tini tegok ina ngan teknologi dalam pasan pula on produk-produk usahawan tempatan ida pasan pula-pula ida ngan on program-program komuniti kelunan kado dia capa ada tiku mak kelunan kado ya tenua isek puyan ada pasat ke Sarawak Agrofest 2026 ya kumai keempat ya ke Dale Bintulu atau apa kumai keempat dia keluk teka Bintulu ya dalam minggu mading atau ini pabik minggu mading ya ini cawang yang tiga pakai kematai masat tenat inu puyan edati ke Sarawak Agrofest 2026 nading cinyap dai akan nak ese gambar-gambar atau pe posting-posting cin posting-posting cin bakeng-bakeng ngai te ke Agrofest kena ya ing bada ese kado ese amin-amin atau pe inu bandul de kenopi-kenopi ya kenopi-kenopi ede lepak petem kena ngan kado ese jualan-jualan pameran-pameran edati tapi uncalah komennya bada dalam na panah dah panah le ise gaya awang kak Bintulu tapi ya dalam mina pakai menawai lumong aku mai ke metenat ise puyan ada tiga Bintulu kina nawai ngin kap ulu saung tapung payung ya kalau ikam kulit temasat dalam ikam temasat ngin nah payung saung tapung seleben ngam lah pakai mekep nanya apa ulu ngam nah panah bete siok panah le ngan unum dua lah nawai ngin sungai pagat mambin sungai dalam ikam temasat atau petenat dalam masat-masat ke jabat lapangan lapangan terbang lama Bintulu tekak mi Sarawak Agrofest kina. Ya nah saya cadang akik kusi ku malu mong pasal na puyan ada di dalam minggu ini. Ya kado se hebah kado dengar-dengar ya akik kusi ku malu mong lepai ni na ayan te kembi-kembi uban ilo lo kejai pabe pukun 6 katai taup ini na. Ya sana ke akalam komikam ya kapasan biar berik pa ada pilu on asat tiga dalam ilu you know dalam ikam masat ka ambi-ambi pa program-program puyan-puyan ni dapat pasat dalam minggu ini.

0: Ya, dan belian na cit na jerami tingang ake kelo iko daw ake kelo iko daw beliannya belia dena belian pakai pesalo ilu ka use tali dia kenya ake kelo iko daw ngena ni ke ake kelo kuse cadeng aku mai lumong pasen na kapasiti sistem pekalan sungai ka bahagian Sri Aman kan ada mengembau lah ngan titiga ngebayak ketai ada uya nulek loji rawatan air baharu engkelili ya dalam kiok-kiok telu atau 42.7 juta ya sukat di pabek 70 lemah juta liter sungai terawat dalam cetau dalaunya siap bayak tau te. Ngana projek ini kanida nading cina bulan lemah 2025 ngana kiok-kiok lah siap atau peneti tegok bulan lemah 2020 ayah ini nak ngan ini sin atau biaya sepenuhnya cina kerajaan Sarawak cingketai kementerian utility ngan telekomunikasi Sarawak ngan jabatan bekalan air luar bandar JBAP Sarawak jadi agensi pelaksana ya utama ida ya ni saya dengar pasal tu kaida ngembau mengerti tiga lah ah. Loji bekalan air, loji rawatan air baharu engkelili. Ya, ya, ida tepan da sukat na sungai yak buek, sungai yak terawat, sungai yak tiga kuma kelunan kadok kak dale ina. Ya, dalam mek majuk lah ida lepak ida kelo neti na loji rawatan air ida kelo uyan mading ini. Ya, na ca dengar apa sentukan loji bekal loji rawatan air bading engkelili ya akan ida neti bulan lemah 2020 ayah ya kenai ini na. Ya terus anak ke kumai kem ya lo pemong kejai ke usia tali dia kenyang kini kumai kem pa ilpak nami ses kumake tika tawai bani kem nanyukung ilu na ngelinga na kaline ke usia tali dia kenyang ya kumai kem mong ngelinga ke ka seran dia pengalai ke live Facebook pina pika ngelinga ke ka live TikTok ke kini tika tawai ngan inu inu ku ake mutu pale ada inu ujau ngam kata tau pini on pale bada ida biok ketera ala ala ujau dekat likut amin on banit dekat likut kina tenggi ala ujau ading da palai nara pesak ngan inu da tau pina ngan ngan iap da palai ya on palai masa ka jatung inu unjut unjut peti da palai te besak unjut peti ti ngan goreng kicap buin da palai on da palai ti ujau laut no memang nara sepi resepi ngam kata tau pini ko mai ka mabe sen inu kalau mana inu kalau pesak kata tau pini suka dekam ala ese idea idea resepi ya lepak ka de kursi ko mai lo mong ka use tali dia tau kata tau pini tenati unjut peti na de majuk be man unjut peti ya ne se dau kalet lu ka use tali de kenya ya ko mai ka na ayan te kembi kembi ilu ka pamong ke jai pa be pukul 6 kata tau pini
1: tahu ke anda 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Ya, anak ini telu peloya minit lapa cin pukul lemah kata tahu pelu pemang kejai ka usah tali dua kenyang hak ini kurang cina setengah jam lah. Kena lu petat cin usah tali dua kenyang. Ngan bina pakai kelu kusi dengar atau apa ga puyan-puyan edati ini puyan edati cin tadi nyap deh. Ya, nyap dai on regata subis atau peregata ni ya. Ida nading cin atau nyap dai pabek 27 atau pem tau 27 tau minggu. Ya, ada pabek edeti pabek 27 tau bulan pian 2026. Ya, aku maikam ya kalau tenat isek puyan regata ni ya. Ida pasal cin nyap dai regata subis dan ya 2026 maikam suka tenua isek puyan atau pe program ida pasal cin nyap dai ka ka ino ka subis ngan niah kina ya ka waterfront niah ya idati ini ka waterfront niah sepupok kina ya la awang tenat is ino puyan ne deti ka do is onese pase ino pase alut idati ya pase alut mes pase mesai alut ya pase mesai alut idati ka waterfront niah sepupok ya kumaikam ya tenanan ala ala awang ka do is program atau pe ka do puyan ne deti ka pasan mirik kina dalam kudak kudak tau ini jadi tenan milek kumaikam habek sen kulot tekembi ya ikam suka teka Nia, ikam suka teka Bolivar, ikam suka teka stadium tertutup miri. Ngan bina ikam suka teka pustaka negeri Sarawak. Tenggin pengamin gam, tenggin we amai sadin seken we uko uko. Tena tenua puyan ni dati. Dalam minggu ini dalam pabik nembam ya pabik nembam ke pasan biak miri ayan ini ayan risau ban dulu kalau beisen terkembi oh minut terkembi nung nung gitu ujung minggu ni dah pale tena masat nanti siap puyan edati kado aktiviti atau program-program ya edati kumaklunan kado pabik tahun nembam ya tengok tak segera tahu ya segera nakik ya bernikam lo pemong kejai lo milik lo jadi bake jadi tu yang pakai pasat tau kata tahap ini. Tahun ini dalam sejarah. Tahun ini dalam Uman 2003, ca kompleks ia embau dalam polok dua tingkat upis perintah Pehin Setia Raja lepakan pejadik kat mukah kuun Kepala Menteri Sarawak Pehin Sri Datuk Patinggi Haji Abdul Taib Mahmud. Kompleks ini dalam nilai 44 juta kan ida nading metek jakak bulan polok 2000 ca ngan ia sukat nak ukok kuma polok ca Jabatan Negeri. Upis residen ida nak ka amin embau tingkat pulok ngan ka tingkat pulok ca ngan ka tingkat pulok dua ida ti jadi ca amin rehat perintah. Ka tingkat endak ida ti uko upis daerah mukah. Kompleks Pehin Setia Raja ini neca uma embau perintah ia atek embau ka dale mukah jaka ina. Dalam misiunya, Kepala Menteri Badak Puyan Metek Amin Upis Embau ini neca contoh pembangunan yang akan ada pasat kat dalai ina lah nak. Upis Umma Embau inana un peging ngan rangkaian Sarawak net ia sukat mepeng ngan pusat pentadbiran ngan kuma Jabatan Perintah kat petipo dalai Sarawak. Kemudahan ya unina sukat nak ladung kuma muka jadi cadale ya sukat kuak baan pasen-pasen bio kuak kucing ngan sibu ngan ia perarap apan pembangunan kak muka aka penjo te bio ngan sukat mepo kelunan kadok kak dale ina ti inu-inu gayeng urusan ngan gayeng pekuak ngan perintah.

0: Ya nah ke kusi cha dengar lagu mai lumong ka usai tali de kenya ni aca dengar pasan tu ke Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS akan pagat menukan pasan pengurusan ketela la lau atau peminyak masak cin kedai-kedai ya ia dapat abeon tenang penjagaannya ngan bina apa Datuk Bandar MBKS Datuk Wi Hong Seng kuma ini na bagi mengecok ke bahan buangan ini na ya abe kan pakai lah tapi saya ke dalam sistem parit ngan penjo te ngemano sungai ngan mencemarkan sungai ka daleke na ngan kuma ida ya un kedai ida patut menuken apa na petiga petiga mung lau-lau atau peminyak masak ya abe ida pakai lah ngan pagat menuken apanya kacang anya kacang lau ya ida pet ina sukat kan dapat ngan tiga ngan kaedah ya tenang ya kan ida lupuskan ngan kaedah ya tenang ngan abe pet kidi ka dalam parit tua atau pepet ka sungai tua ya daunya lah pihak berkuasa tempatan nak kepenjo pasar ngan taiti pemantauan kuma ngan nak notis-notis amaran kuma kedai-kedai ya abe ngebayak ke tai atun atau pe undang-undang ya lepakan ida netap pasana ngebuek atau pepet pet ketelau ya abek kena dah pakai inilah ya tisu ini kuma ida ya lah dengar kat dalam kuma ya dalam yang lima cak program pembersihan mega seluruh Malaysia kat jalan Padungan kat Kuching to ini ada ya ini cak petawai lumong abek ni kat Kuching tua kuma lumong lah ya dalam lu abek pun pakai lau orang kadok isi lau suik-suik lau lau yang goreng dalam ilu nyaga-nyaga on lau ini abek sukat kepakai lah ayin penjau petai ke parit atau petai kembi-kembi ya ilu menu kumpul kide ading maung kide ading on teca untuk dulu ni alak kidi ngan ilu suka juan nya lau yang terpakai pakai lu pakai na kumai ida ya ini se ina suka te jadi sin pa dalam cakilo ya ada on suka beli kuda digit dalam cakilo jadi kumai kemong pembun ni ading pembun nan lau-lau yang kami pakai na nah dalam on the town nah ada dengar amek keluar beli lau yang lepak kami pakai bandar na nana kata yang gematat lau yang kami abek pakai na apa ni kami sukat apa na sukat mepo abek tepat kidi ngan sebarangan sukat menjaga menjaga persekitaran ilu apa nabe pet ke dalam sungai pet ke dalam parit ya ben nabe sen kembi ke tepet pembun ni kidi ading pabe ke tai dulu kalau beli ilu nah dia ilu sukat nak ina mida ya nah saya dengar pasal tu ke kumin ilu kalau jaga atau pe kumin ilu kalau tai pet pet ino petnya kacang atau pet lau yang ilu pakai lah ya antara kami sana ke kurang cin polo 5 minit lalu ke jahe ke usia tali dokenya kena ilu petat cin usia tali dokenya ke pukul 6 ini nak.
1: Kau ni yang mahal. Ah,
2: kau okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
2: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam mantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Mengelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang dari

Yang nak ini 52 minit lepas cin pukul lemah kata tahu. Ya, be majuk lalu ke peta cin usai tali dia kanya kata tahu ini. Ya, dalam minat pakai keluar nak tiga tahu. Ya, kumai kemung. Ya, lepas kumung kejai ngak. Ya, lepas kena cukungan. Kumai ke cin taring pukul telur. Pabek nak ini ke pukul lemah kata tahu. Nah, nak majuk lah. Kena ke persek ke jam ya ke pukul 6. Ngan bina pakai keluar. Nak kuma kuma ikam ya pecin pasan biok mirik ya ngan penawai kem ikam suka tenat isik puyan-puyan ada pasat ke Bolivar ngan bina pekat stadium mirik ya on isik puyan atau program-program ada pasat kena tiga kuma ilumong ki tiga kuma kelunan kadok ngan kuma we amai sadin seken anak-anak ilu uko-uko ya gini datang masat ke program-program ada pasat ke pasan biok mirik dalam kuda-kuda tau ini. Ya, nak cakap dengan kamu apa ni lu onas ala awang. Ya, apa ni lu ala awang ngan tai ngebangan, tai ala anu ala angin ka awang, ka puyan-puyan ada pasar dalam kuda-kuda tau ini. Ya, kinana ding sana ke? Ya, kinana dahulu ka use tadi do kenya kereta tau ini. Ya, onna do ses mading, ka ding ke baca ses mading ya nak ka use kini. Ya, meses yang ngebelan ini, ya kena ke you know, petatin use tadi do kenya ni meses nak cin Rosalie Willingson ya. Hello, selamat petang. Hello, selamat petang. Tiga tawai pun nak mesej ku makik kau usah tadi kenya. Ngan bina apa mesej cina Clarence Long. Tiga tawai ku maikam dua. Ya, kena lu petang cina usah tadi kenya. Ya, ina na daul eh. Daul-daulu. Pak ini na daul lu pemong kejai ke usah tadi dia kenya. Kata tahap ini. Ngan tiga tawai ku maikam mong tengah nak tadin sadin tu yang uko-uko we amai. Ya, lepak na kejai. Tau ini. Kami-kami piluun dalam inu-inu pegayang ya iluti. Ngan na jaga agat, jaga kimat, ngan jaga udip kaang ilu serpe. Harap ilu mong on agat dek tiga ngan pokok temannya dalam pengudip lu singgat-singgat tau. Patugok lula ka awang dek ca, yang nembam DJ ini ya, ang pasaloi ka macinta ding pukun telu, pabek pukun nama katai tau. Ang patugok ka frekuensi ngan luyak ya, kuak ya. Ngan nakak pukul nam ini ilu kengelinga dengar cin, ilu kengelinga cin YFM Imban Kucing. Ya, kena nasana ke, kena lu petacin lu setelah dekanya, ke kemetida belian ya, bayak lan ini, naicin apui janjau, mudip ke daya sungai, ngan petegoklah kata dia cah. Bye-bye sana ke, bye-bye.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Bado bola. Ah, nyam kubahana bola sih.
3: Ya, harap ke bado bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suam bola
2: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia Arab ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah, sekali.
3: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai penerbak ne namanya bisa penerbak bunyi hujung.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: penuan terima kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tejuk penuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Tekeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Kau mayuh lagi penusah ke bukai.
6: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
5: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita. Hari YFM Iban, RTM Kuching.
7: Statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Pengerindu Udah Layu, lagu ke Dubai, Ricky L. Peningah, lagu dikenal ke tengah pun ke awak sadar lemai kita bakal ke lemai tu bak lemai hari 6 sehari tu 26 hari bulan 9 2026. Terima kasih ngagi melati badi ya kudah bergulai dengan kita bak awak rentak ngelih hari pukul 3 nyetuk ke pukul 6 lemai tu tadi. Nah kan ketuk Peningah bak awak sadar lemai kita bergulai dengan waku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi Peningah ya. Jadi meri selama lemai serta selama hujung minggu ngagai semua bala Peningah ke lemai tu ya kagi mengkam milih kami jadi ke stesen pemerindang kita ya. Jadi ngarap ke semua berita kita manah magang ke lemai tu Peningah, ngarap ke semua belak gerai belak lantang magang ke lemai tu sari tu Peningah, awak nak ngira nama pengawak ke di kerja kita, ngarap ke mujo magang di pejalai ke ok ngagi kita nyangkanya benung abak rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya bisi ngulu sekedar pengawak ke bisi dia tu dibagi menu kita tau ke kita nyangkanya berjalai pansut merenang hati diri kini ngau diri sebilik ngau bala kaban belayan ke lemai tu ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta lama kita sama bala nemu ba ujung minggu ketuk tentu ya kereta mayuh ba jalan alun tentu ya berdedat ngarap ke sama bala bersabar sama bala berjimat maya kita itu tadi ke berbaik kereta ne. Okey, jadi berkongsi ke gaya hari kami di Bandaraya Kuching muak ke lemai tu Peningah, gaya hari kami manah di luar din piambaga baca indeks pengamah angin tau ke IPU mega manah di Kuching ditu ianya 91 udah bisi nurun mimit au tajak pen di Serian gi mengkang 113 ngau Sri Aman 111 ya garap ke baca IPU kita itu tadi makin nurun meh au ngami nyamai ndo kita jalan ke pengawak di luar ne. Okey, jadi ada lepas di lagi Peningah mai kita mendeng ke berita Ari Kapit ba hello wai Kapit begulai ngau pengelola program kami menti sigih lalu nangkan kenya 6.5 lemai dia no kami maca pesan berat ngau mengga pesan berbatang ngagi kita ke dekan nganjung pesan berat kita uliah email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga uliah terus WhatsApp ngagi nomor konti kami 013-862-8422 ya. Lalu pukul 7.30 lemai dia no kami nabu ke berita lemai hari konti yfmiban di Kuching ke Penudi pukul 8 malam tu lagi Peningah dia kita dekat bergulai ngau Aunty Min haba tanduk program nembiak min bakal ke malam tu Peningah bakal nyak meh tusun program kita ungkup ya ke sari tu ba awak sedang lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita Peningah tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami ba YFM tu lagu ke Dubai urai ngarap ke bisi tedai pengerinduk YFM segulai sejalai.

0: lagu ke di bai urai peninga ya. Ikin jadi dia tu peninga kita terus bergulai dengan pengelola program kami Menti Sigih berhello YKP. Selamat lemai Menti.
1: Ya, selamat Meda. Selamat jalan ke pengawal. Selamat ujung minggu.
0: Selamat ujung minggu. Selamat jalan ke pengawal. Nama berita kita di kapit. Nama berita diri.
1: Ya, berita dari pun mana tu gaya kami di kapit pun cukup mana nama ke buah alaban kita Meda IPU berbagi menu kami di kapit. Ya. Nuh, dah nurun lah kepada aku ni. Gaya hari sikit mana hari kami di kapit tajak pan malam bisa hujan nama kau boleh kunjung berkenyan eh laban tiketai sebelah tu aku berkongsi ngau peninggal mayuh berkau ngau program ekspedisi bukan mabung eh jadi hari itu ngau kemari pengawalnya udah muncul di atunya medan eh aku nadai ngau
0: nadai ngau
1: tahun tu engkau nak nemu aku namanya tahun kemari mana kau ngau tahun tu nak ke ngau nak nemu kemaya mengau ne
0: tahun baru ila nanti bisa
1: ya nya me ati tahun madah ke kenyane awalnya ku de pengeran si ati hau sita ya madah bisa hujan tu ngak kian ne tang mo ke pagi manah nal nu sida ya nama tu ngelepas ke kategori terbuka induk ngelalaki taban bisik dua itu kategori ya medan eh kemarin ianya kategori komite tunuk empu retinya sida ya pernah ari menua tunuk nyempu alu sari tu diungkup ke terbuka ungkup induk ngelalaki nyak pan udah muncul di atas sida ya pagi tadi kalau ya pengawak ngelepas ke ekspedisi Bukit Mabung 20 kusung tahun 2026 tu udah terjadi ke ya mau mak Tuan Nicholas Kudiana Jantai bagi tahun 64 balik ya pagi tadi nyak me Siti Ari program ke udah muncul di atas di bagi menua kita di Kapit Emendon eh utai bukai udah nyak nanti kita berarti ke berkawu ngau pengawak ke bisi mereka suruhan dia tu sedari UPS KPDN bagi menua kita di kapit kalau ya pergila duitik nu tu ianya program jualan ramah medani bergerak di bisi dekat dia tu bak rumah medan nang sepadi sung bak sung ngau muka bak rumah benar anak abun nang sama sungai yuang kapit jadi hari sama 27 hari bulan 9 2028 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai ngarap ke sidak ke semai rumah benar bak kapit itu ngau muka rumah medan bak sung din ngenatai ke empu bambil uliah bak sentang pengawak jualan ramah medani bergerak ke bisik dia tu bak palan do kita awal hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai tentu kita datang mereka baik ke pestiak kini baku laban Tik Maya jualan ramah medani ya ke udah spek komputer medan eh nadai ke pestiak dia setia ke sedaya ya
0: aku kalau beli Maya si program amat ada pestiak
1: saya pestiak deh nah ngai kudu beringku nala labannya neh jadi nanti bakal sekedar tukai ke ngaturnya ni habis ya kan mereka kutek kadang-kadang yang ngai mereka bayar pulai nah lah tu lah banyak aku deh nu kekalap ikut kutek ikut plastik ya kan aku baik plastik kita nya bakau ngau jualan ramah medani bagi menua kita di kafe tajak pedempai ngasu kunci cerita aku tu majik akan nuatat kio kata deh nah
0: ngau tu saja
1: ya lepas nanti kita berarti ke main program ke udah di peramu nu ditangguh ke dulu okay nanya di minat ditangguh ke dulu ni meda lapan gayari ke bedau mana nal IPU ke nak mana ke tau ngerugak pengerai utai ke penyak kita ngarap ke udah tu makin mayuh program di pecalai ke lapan kita meda hari penuh namanya majak mana ya tang anang jok ke ngapia baru ngapia
0: iya ngarap ke gayari mana
1: iya ngarap ke selan mana ya makin nurun ngamik ke okay, seminar kita berjalan ke pengawal hari upupis perintah dan maka angkanya kita bisa dekat ngatu pengawal ke bak luar lebih baik kita ke berjalan kaki berisuk ke kita ya. Ambil ke uliah pihak kaku ni mai ane dia sebilik berjalan belah taman pihak kaku ngambil yang nyamai ne ya ya ya ya pagi tadi tahu ke kemaya nah ya aku bisik ke market nah meda di bagi menua kami di kapit bagi mengkam bisik buah rian buah dabai bisik mimitnya agak buah kemantik mayuh pada aku buah sibau terjual dah bisik buah nyekek bisiknya nanti dia rajin kemaki tu pagi. Bisa itu betul ya?
0: Benung ya. jam ke Dato' Menteri.
1: Ya, benung ya. Aku lagi bisa ikut mendak ni. Lebih ke berjalan ngajai makin terabai. Kami dia tu lama aku dah kata dia tu ni meda. Bisa duit makin makin terabai. Ngau mega makin tersang. Nanti bagi aku ngerayau dulu. Kau kan makin terabai ke pas tu deh. Lihat kebaru kian baru kau ngajai makin tersang. Tahu tak tak ya? Nanti kita bisa tertengok ke makin berabai kini. Aku dah aku nyampe berabai ni. Borian bedau.
0: Berapa bisa?
1: Dah ke? Okey, aku kumpai melimpah makai borian. Bisa, borian dah bisa. Mina kumpu jauh kumpai buahnya kau deh.
0: Kena ke rega ya, dan menti. Agi payet tau ke berkeni? Agi boleh beli kita?
1: Jangka aku. Agi uliannya medan. Lapan hari ya baru. Nyentuk ke kedia tau. Agi makan sikat 30, 35. Tapi ke bekerja lagi. Tunitis ke pemidik. Ketua kadang-kadang. Lapan. Tak nak pedawa deh. Tak yang mana kena tang. Nanti dia yang mana ya. Tapi aku dah cukup. Mungkin ada buat kuntina buat pestiaknya deh. Aku kita. Sepi ngai ke nyadi. Ya medan ngai.
0: Bisa orang ke.
1: Udah sepi.
0: Bisa orang ke berjual berian ke kalah temu aku deh. Ke mana tu. Mana tu. Ngasuh hanya pe kau deh.
1: Maksudnya nyepe. Kadang-kadang udah nyari sepe. Kalau aku ninggal itu, aku pun nak kalau kena medan eh. Tiba aku tu isau mat kau deh. Nang kalau berkeningga mau bulu buah harian kemana ya? Hutai ke berkenya deh. Sepe deh nyamai, deh nyak. Nupu lagi kau nggak bangsa kebukainya kau kau.
0: Amat.
1: Jadi ukai kau ada semua pihak kau. Ngarap kita sama jujur mana kau deh. Dia jual dia berjual apa senang hati. Tapi kau munyinya kau kita. Okay. Nyanyi medal tapi kau lihat kunci kau bawa hello wai kapit kita ikas sekali itu pergi lah hari Minggu ngarap ke pengawal kerja lagi kita angkanya dekat di Prambu ke kita pergi lah mereka muncul. Kau kita. Nyak jarak aku ke Kota Medan boleh baru dengan Wandi
0: Kongsi. Terima kasih yang menti. Sampai jumpa lagi. Sama lepai. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ikinya tadi Menti Sigi udah berkongsi dengan kita Mimit meh berita hari kapit madah kesidaya di kapit dia tu benung bisi buah kaki kita nyangkanya bisi berjalan mindah ke kapit kini ujung minggu tu tau ngelawa makit sidaya ba kapit din. Ok jadi dia lepas tu lagi peningal dia akun de, maca pesan berat dengan mega pesan berbatang kaki kita kedekan nganyum pesan berat dengan pesan berbatang boleh terus email dengan email kami yfmiban@gmail.com pemaga udah terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 sebenarnya aku macam pesan berat kita ibu perintah dulu untuk peningan dengan lagu ke Dibai Raban Masterpiece ngarap ke Nuan Nikau Pulai YFM Sada Lemai.

0: Kut Bisik Padah Kemaya Orang Mati Ngetas Ulit Ndur Nyenggai Tau Ke Ngetas Ulit Orang Kemati Tau Ke Diketas Ulit Ngau Kemaya Nganjur Orang Kemati Nemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan anjur yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, jadi pesan ke terubah tu peningat, pesan pemati tu datai hari unda anak dugat Angela Bandai Anne Radin ngau Anderson Gung Anne Radin madah ke donor Sabang Anne Radin tau ke Ujang Sabang tau ke apai jara udah nadai kena 25 di bulan 9 2026 ba Hospital Pakar Serikai ya. Jadi ya tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 28 hari bulan 9 2026 hari 1 lalu dekat di Kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 hari 2 ba pendam Christian Kerangan ya. Jadi pesan untuk peningat dituju ke ngagai rumah ke semakai maya penusih rabat ianya rumah tama nangga melupa rumah muluak keluar rumah majid tenggalat baru rumah August kawit rumah Simon tabau rumah minggu keranggo rumah pada rumah ianya rumah ikum senyawan rumah lawat tinting Langgun, rumah Amban Libas, rumah Bruis Sungai Antu, rumah Spencer Muling Temuduk, rumah Tayai Tinting Kelampai, rumah Ampi Bajau Asal, pemaga rumah Kambing, rumah Uje, rumah Bansa, rumah Baka Mendas, Mendas tiga buah rumah Panjai, rumah Duat Nangasam, rumah Untan, rumah Albert Kadil, Munggum Bawang, rumah Andrew, rumah Berari, rumah Anthony, rumah Dumeng, rumah Jimmy Umbul, rumah John Edward, rumah Belaki, rumah Temenggung, Rumah Wat Sadin, pemaga rumah Spencer, rumah Antri, rumah Garan, rumah Jingum, rumah Kerbau, rumah Ram Juta, pemaga kemampuan yang kebuka ya, nak uliah di rintai ke di Tumagang, Mayuah. Okey, jadi ngagi kita ke dekat nemu ngau silik lagi, kita tahu bertanya ngagi unda anak dugat, bernomor telefon 013-234-8217 atau ke Jessica Jara 011-990-2008 atau ke Jenny Scala 019-486-2760 atau ke Angela Bandai 019-849-8591 ya. Aku nandu pesan tu baru, isi pesan tu peningat. Jadi pesan pemati tu datai Ari Unda Nedugat Angela Bandai Aneradin Anderson Gung Aneradin madah ke donor Sabang Aneradin donor Sabang Aneradin tau ke Ujang Sabang tau ke Ujang Sabang tau ke Apai Jara tau ke Apai Jara udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 bak Hospital Pakau Serikai. Jadi donor Sabang Ana Radin tu dekat Dintu Bebala Mayuah kena malam 28 hari bulan 9 2026 kena hari 1 lalu dekat di kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 hari 2 ba pendam Christian Kerangan ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai unda anak dugat bernomor 013-234-8217 atau ke Jessica Jara 011-990-2008 atau ke Jenny Selaka 019-486-2760 atau ke Angela Bandai 019-849-8591 ya. Lalu pesan ke tinangkan ketua peningat, jadi pesan kita ke sekali tu datai hari mai cagat ane Adam ngari ke sida ubam ngau layam ane medeng sebilik ya madah ke pemati apai sida ya ianya medeng ane gupek medeng ane gupek udah nadai kena 25 bulan 9 2026 ba Kampung Maweng Aik Semunjan Balai Ringin Serian lalu dekadi Anjung kena pagi hari Minggu 27 bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabar belayan ikedia ba Kampung Maweng Karak, Kampung Giam, Kampung Nyelitek, Pembaga Kampung Gaweng, Kampung Mungguk Demam, Kampung Kesinduk, Kampung Lemujung, Kampung Mugeh, Simunjan, Balai Ringin, Serian serta Maga Kampung Belayan yang kebukai ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datang ngagai Kampung Maweng Aik Simunjan Balai Ringin Serian. Kunanduk baru pesan untuk peninga isi pesan. Jadi pesan pemati itu datai hari Mai Cagat Anak Adam ngari ke sida ubam ngau layam anak medeng sebilik ya madah ke pemati apa sida ya medeng anak gupek medeng anak gupek udah nadai kena 25 bulan 9 2026 berkampung Maweng Aik Simunjan Balai Ringin Serian lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 27 bulan 9 2026 ya. Jadi semua kabar belayan ia kenglala kita semua dipinta datai ngagai Kampung Maweng Aik Semunjan Balai Ringin Serian. Okey, lalu pesan di ketiga tu peninga pesan pemati tu datai hari Elister Kiang anak John ngari ke sida sebilik madah ke ini sida ya mundi anak umpang mundi anak umpang tau ke ini Kiang tau ke ini Kiang udah nadai kena pagi 26 bulan 9 2026 jadi itu dekat di sengai ba rumah anak yempu yang nyaba rumah John anak Asun ba Taman Gelung Jalai Selirik Kapit lalu dekat di Sengai 2 malam ianya kena hari 1 28 bulan 9 2026 nyentuh ke malam 29 bulan 9 2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 3 ya 30 bulan 9 2026. Jadi pesan untuk peningah dituju ke ngagai kepembelayan ikedia Nanga Benin, Nanga Pelagus, Nanga Mila, Nanga Kapit Ulu Rumah Baleng, Nanga Stapeng, Nanga Steluak, Nanga Peraran, Nanga Senueng Rumah Tayeng, Nanga Bena Sud, Nanga Merurun Julau, Ijit Pakan, Pasau Kapit, ngau semua kebelayan ia kebuka, ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang, ia kenglala mundi anak umpang ya, kenglala mundi anak umpang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Alistair bernumur kusung 111-933-9877 tau ke Vivian Eva bernumur kusung 19887-9549 tau ke Monica Jerama kusung 113-175-3467 ya. Aku nak isi pesan tu peninggal pesan pemati tu datai hari Alistair Kiang anak John ngari ke sida sebilik madah ke ini sida ya mundi anak umpang mundi anak umpang tau ke ini Kiang tau ke ini Kiang udah nadai kena pagi 26 bulan 9 2026 jadi itu dekat di sengai berbala mayu berumah anak yampu ianya berumah John anak Asun ianya di Taman Gelung jalai selirik kapit lalu deka disengai dua malam ianya kena malam hari satu ngau hari dua 28 nyentuk ke 29 hari bulan 9 2026, lalu deka dikubur kena pagi hari tiga 30 hari bulan 9 2026. Ya, jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Alistair Kiang bernomor 011 933 9877 atau ke Vivian Eva 019-887-9549 atau ke Monica Jerama 011-1735-3467.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampong baru pesan berat kita ke lemai tu peningan. Jadi pesan tu madah ke sanggin anak uka, sanggin anak uka tau ke apai ceria, tau ke apai ceria. Udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba Spital Miri ya. Jadi pengawal nyengai tau ke merik basa ke penudi ngagai sanggin anak uka tau ke apai ceria tu dekat diatur ba Gereja Roh Kudus Permaijaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kampung belayan ya, ke dia berumah kucai belengian nanga tadak kenawit nanga kabeh kenawit nanga iransung nanga selepung skim skuau sibu jaya bintulu tatau serta kampung belayan ya kebukai ya kengelala sanggin anak uka tau ke apai ceria ya. Ia kengelala sanggin anak uka tau ke apai ceria. Semua kita dipinta datang ngagai Gereja Roh Kudus Permaijaya Miri kena 26 hari bulan 9 2026 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Casey anak sanggin bernumur 010-700-7800 ya. 7877 hau aku nak baru nombornya 010-700-7877. Okey, aku nak pesan tu baru peninga pesan pemati tu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Pesan pemati tu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Udah nadai ba Spital Miri kena 26 hari bulan 9 2026, jadi itu dekat disenggai bebala mayuah ba Gereja Roh Kudus Permaijaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagi Casey anak sanggin bernumor 010-700-7877. Okey, lalu pesan ti nangkan ke tok peninga pesan pemati tu madah ke bidiah anak mitan, bidiah anak mitan tau ke bini layung tau ke Indai Kasai. Udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 jam 6 lemai. Jadi iaitu dekat disenggai Ba Yuan An Enterprise Jalai Kemena Bintulu, lalu dekat dianjung kena 27 hari bulan 9 2026 Ba Pendam Genaan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan ke dia Ba Sungai Insai, Rumah Star, Rasan, Engkasu, Kelabat, Sungai Sebungan, Rumah Muli, Tulai, Sepaduk, Seleju Upik, Batang Seleju, Batang Pandan, Batang Binyok, Batang Kelabat, Batang Genaan, Pemaga Sarau, Singa, Bintulu, Miri, Sibu, Ngau, Kampung Melayan ya kebuka ya. Jadi penerang ke sila kita tahu bertanya terus ngagai Jimmy bernombor 016-589-2551 tau ke Encangi 019-565-2280 ya. Aku nanduk baru isi pesan tu peninggal. Pesan pemati tu madah ke bidiah anamitan, bidiah anamitan tau ke bini layung, tau ke bini layung, tau ke Inai Kasai, tau ke Inai Kasai. Udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 jam 6 lemai, lalu ia tu dekat disenggai berbala mayuh ber Yuan Yen Ang Enterprise Jalai Kemena Bin Tulu lalu dekat di Anjong kena 27 hari bulan 9 2026 ba penam genaan ya penerang ke Siliak. Kita tahu bertanya terus dengan Jimmy ba nombor 016589 2551 tau ke Encangi 019-565-2280. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Pesan pemati tu datai Ari Jonathan Naya anak Stambul madah ke anak ya Doni anak Jonathan Naya Doni anak Jonathan Naya tau ke Ngong tau ke Ngong udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026 jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan dekat di Sengai tau ke di Intu Bebala Mayuh berumah Albert Beji Sungai Padi Pelasu lalu pesan tu dituju ke ngarik pembelayan dekat dia Babarit Ruban Kurubuang Rumah Jawa Kup Ibus kedua Rantau Sukat Dabai Brayang

Đó đi sinh nhau quan sát tua usit anh nhoi beti anh nhoi rani anh nhoi di awi sát tua baki anh anyan di serudit betung gau semua kemelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke di tumagang jadi pesan tu madah ke duni anh Jonathan Naya tau kengung udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu bebala mayuah kena 27 hari bulan 9 2026 ianya kena hari minggu rumah Albert Beji Sungai Padi Pelasu Nyabu Kabung ya lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 28 hari bulan 9 2026 serta dekat di Anjung Ba Pendam Anglican Panjang Ruban. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Jonathan Naya bernumor 0112 998 5718 tau ketuya anak Jonathan 0194839564 tau ke Leningin 0145877971 tau ke Terrasen bernumor 0138287602 ok kunando isi pesan tu baru peningap pesan pemati tu datai Ari Jonathan Naya anak Istanbul madah ke anak ya Doni anak Jonathan Naya Doni anak Jonathan Naya udah nadai tau kengung udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu bebala mayuah kena 27 hari bulan 9 2026 berumah Albert Beji Sungai Padi Pelasu Nyabu Kabung lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 28 hari bulan 9 2026 berpendam Anglican Panjang Ruban ya. Jadi penerang ke silia kita tahu terus bertanya ngagai Jonathan Naya bernumor 0112 998 5718 tau ketuya 0194839564 atau ke Leningin 0145877971 atau ke Terrasen 0138287602 ya. Ini yang tadi pesan pemati lalu pesan ti nangkan ketuk peningap pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit tu datang dari Endo Anita Ngauci madah ke pengawak ngetas ulit ni yang ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugap tau ke apai rena ke dia tu baru mesuli anak jantai kajang pelasu kabung kena lemai tu 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai tu lagi ngena jalai semayang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus dengan keci bernumor 0138170027 tau ke pek tau ke apai iki 0194688616 ya. Nanduk baru pesan kata sulit tu datang Arindo Anita Ngauci madah ke pengawal ngetah sulit ni yang ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugap tau ke apai rena kedekat dia tu baru meh suli anak jantai engkajang pelasu kabung kena lemai tu 26 hari bulan 9 2026 jam 7 lemai ngena jalai semayang penerang ke silik kita tahu terus bertanya dengan keci bernumor 0138177 tau ke pihak tau ke apa iki 0194688616 ok ya, tadi pesan berat ya kesempat dibaca aku bahawa awak kita ke sekali tu peninggal jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita lemai ya ke di Tabu Terus Hari Konti YFM Iban di Kuching.

apa dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 berenggan final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Selamat lemai dia tu kita bergulai dengan waku Imerda Johnny bab berita lemai hari 6 26 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak merambu dekat numbuh ke upis berkuasa khas dikenang ngemansang ke danau. Stop pot berbuling nyadi ke penyungka ekonomi betung. Pengawak lomba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawak tinyaga rampak menua. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat numbuh ke sebengkak upis berkuasa khas dikenang ngemansang ke danau di menua tu jadi palan dagang temuai ke baru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke danau bakal batang air balih ngebakun patut dikemansang ke ngau berurun agi. Pengawak ti numbuh ke upis berkuasa bakal tu megak berguna benda dikena nentu ke pemansang bak danaunya uliah diperambu ngau siliak nyengkaum perengka infrastruktur palan dagang temuai ngau akses pengangkut. Pemansang sektor dagang temuai bak danaunya megak dekat sama buliah penguntung ari sektor penerbai bilun ke udah majak manah di Sarawak. Premier Mansud ke Jakoto bak pengawak ndo berjadi program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menu betung Sarito tadi. Penembuk Padan Bilun Padna tau ke Stopport berbuling tiba ungkus 296 juta ringgit. Oleh nyaup ngangkat ke pengawak pemansang di betung kelebih lagi sektor dagang temuai agro industri ngau pengawak dagang. Padan bilunnya megak dekatnya di pintu penama ke baru, tiba sambung ke betung ngau Kuching serta kandang menua ke Bukai. Sapit Premier, Dato' Amau Douglas Ugah Mbas, madah ke penerbai bilun ari Kuching ke betung di sadang bisi 15 minit, enti dibanding ke ngau 3 jam enti nengah jalai darat. Padan bilunnya megak di sadang oleh nyaup mengangkat ke ekonomi di betung yang kaum ngemudah ke bala temuai datai raun. Kelimbah hari ti ngemudah ke asil barang hari menuanya dikelaku ke bak market ti besai agi. Ia maksud ke Jakoto bak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betung Sarito tadi. Berebak ngaunya Dato' Amau Douglas Ugah madah ke pemansang infrastruktur di betung megak sama disukung mayuh bengkah projek Bukai yang kaum pengawak ti ngemansang ke agropark palan ndo ngumpul mela ngemungkus asil utai tanam serta genturung industri. Bak sektor dagang temuai betung bisi mayuh produk dagang temuai tinjeng kaum Bukit Saduk, Batang Air, Rumah Panjai, Budaya Rakyat, ngau pengawal asal ti uliah dikemansang kenya di pakej dagang temuai. Pengawal lomba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawal tinjaga rampak menua. Tang kelebih lagi pembersih sungai tinjeng di palan ndo ngatur Regata Subis Niah 2026. Sapit Menteri Besai, Dato' Amau Fadilah Yusof madah ke Sungai Tibersi, nyak ukai semina berguna ngagai pengawak lomba ngomain serta pengawak dagang temuai. Tang megak nyadi kepalan anda orang bak menuanya ngiga jerki. Dato' Amau Fadilah Yusof mansut ke Jakoto dalam video klip bak pengawak berjadi Regata Subis Niah 2026 ke diatur bak penentang tebing Sungai Niah Sepupuak. Ia madah ke regatanya tau bendau nyadi ke pematak bala temuai ke baru tinggempung ke bagi pengawal lomba ngau main budaya pesaka ngau ekonomi orang mayuah bak menuanya. Simbolik pengawal berjadi pengeraminya dipenyadi sapit Menteri Perkara Luar Dato' Luka Nisman Awang Sauni ngau sapit Menteri Pemansang Induk Nembia Mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Dato' Rozi Yunus. Dato' Amau Fadilah megak bisi merik tulung RM50,000 dikena nyaup ngatur regatanya. 471 titik kes orang kena penyakit riman kolorektal bisi direkod ke di Sarawak tingujung kenyak nyadi penyakit riman kedua pemadu mayuah nangkan ke penyakit riman tusu.
Perkara tu megak ngujung ke pengawak penyaga stoma majak berguna, kelebih lagi dikena nulung orang ke sakitnya nerus ke penghidup sida, ngau ati ti Arab serta ulih ngerja utai ngati kediri. Sapit Premier, Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang, madah ke pengawak berubat ke penyakit riman ke udah majak mana, ngujung ke mayuh agi orang dikena laban penyakitnya, ulih nerus ke penghidup pengudah ke diperubat. Nya alai sukung ke diberi udahnya serta pengawak penyaga stoma ti menyana patut dikelatika. Datuk Dr. Dr. Sim mansut ke Jakarta bak simposium stoma ngau kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Dia tu kita mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Pengerami Muzik Wilayah Utara NRMF ti ketujuh dalam tahun baru tu ila ditagak ke diatur ngau rami agi serta ngempuruk ke 1,707 ekor pemuzik bak sebengkah pengawak pemerindang tingujung ke pengeraminya ila oleh ngagau rekod dalam Malaysia Book of Record. Sapi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengerami NRMF 2027 tu mega bisi diasuh diatur bak penentang tebing Sungai Limbang. Ia mega bersetuju ke agih belanja kena ngatur pengeraminya ditambah hari RM150,000 bakal ke sebedau tu ngagai RM300,000. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke Jakarta bak pengerami malam pengasih ulang tahun ke-55 RTM Limbang ke diatur bak Dewan Suara Limbang kemarin. Duit RM330,000 udah dikemendal ke kena ngangkat ke pemanah jalai kebun Kopur bak kampung Setenggang Bau. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal Bili Sujang madah ke projeknya kenerima agih belanja hari upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW dekatnya rangkum jalai kebun kebulia 1.6 km pemanjai. Menjakuk ngagai pengeram berita udah ia ke ngabas projek tu, Bili Sujang madah ke projeknya dekat nyedia ke jalai ti mana hagi ke urang berkebun bak menuanya. Tu berguna benar dikena nyukung pemansang pengawak berkebun bak menua pesisir, kelebih hagi hari pengawak ti nyedia ke jalai antara kebun ngau genturung pendiau Mensia Mayur. Unit bagi perkara pengarap bukai Unifor udah meri agih belanja RM400,000 dikena nyeruri serta ngangkat ke pemanah dua buah rumah sembayang bak sita Bukit Semuja di Serian. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Semuja John Ilus madah ke agih belanjanya diberi kena ngadu ke Gereja Katolik St. Simon ngau St. Peter Chapel bak Kampung Selabi Sangkam. Agih belanja tu berguna benar dikena nentu ke dua buah rumah sembayangnya semampai mana likun serta nyamai dua orang bak menuanya bersembayang. John Ilus mansut ke Jakarta lebuh ia ke nguluk program ketuai begulai ngau rakyat ke diatur bak Kampung Selabi Pelaman di Serian. Polis Diraja Malaysia PDRM dikenutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggar-renggat kena 10 hari bulan 10 tu ilak berserimai ngau pengerami baris ngau gempuro nyerumba hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke operasi nutup jalainya dekat dipun ke ngau jalai McDougall perengkah hari 28 hari bulan 9 nyentuk ke tengah malam 10 hari bulan 10 alai mari awak na urang reja pengawak masang nyedia ke perengka ngau ngatur rengka logistik ke program tu. Berbak ngau nya sekadar jalai ngimbai pada merdeka mega dekat ditutup berenggar-renggat ndu ngatur latih ba pengeraminya belabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10.
Kena 10 hari bulan 10, jalai dekat ditutup hari pukul 7 pagi, nyentuk ke tengah hari. Nungatu pengerami baris ngau gempuru, serta ditutup hari pukul 7 lemai, nyentuk ke tengah malam. Alai mari awak, nungatu konsert rakyat. Polis semaga ngelalau mensia mayuah, ngau jakut tenda ngasuh sidak ngengkah ke kereta bak tisi jalai, merambu pejalai sidak ngau tumu serta berkena ke jalai bukai, ngambil kendak berdedat bak jalai. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Sarawak merambu dekat numbuh ke upis berkuasa khas dikenang ngemansang ke danau. Stop pot berbuling nyadi ke penyungka ekonomi betung. Pengawak lumba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang stipa ngau pengawak nyaga rampak menua. Nyanaka berita lemai hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lamak Sarawak.
3: Saritu 26/9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringkat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berengah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja RM44 juta setenuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah alih upis di O Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menung Mukah Rambau tu. Bejaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedari contoh pemansang di dipcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke Megak ngau rangkaian Sarawak Net. Di ujung kayau boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di serata Sarawak. Gambuan fasiliti di sebagai ngau negeri-negeri besai bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kasida uliah ngelebak ke diri hidup bugoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung Lingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai di ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesantu ari YFM
6: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sembarang maya Kes semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tadi keledak ke meka uling ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta nyalai anak lembau ngebat ke tali keledak tajak penyawa pemindah nak lama ajak pia meka tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali keledak ke pengikun semua kita pesan saya untuk Ari YFM
1: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.

Menoah ke benda ya. Udah merenang kita ba awak sedang lemai ke lemai tu peningah. Jadi nya nak berasai jam kita nya ke pukul 8 malam. Pukul 8 malam tu lagi mai kita begulai ngau Aunty Min ba tanduk program nembiak miet lalu ngujung ke awak sedang lemai kita ke Sarito peningah. Lemai hari 6 Sarito 26 hari bulan 9 2026. Sebelum kita bergulai ngau Aunty Min, udah terlegi kita berperinang dulu ngau lagu ke Dubai Johnny Aman berpadu nyawa ngau Josephine Darah Manis YFM Sada Lemai.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembiak Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembiak buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak rumahnya jauh nak gak jauh mat ne laban sekolah sidak tu enti keserian kita deriba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing keserian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tapi nak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembiak Meet kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembiak Meet tuk meh temui Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, itu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Darjah 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac darjah 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander nama artis. Panggil Max. Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak tiga tu tadi daripada ke Diau Bo Buding. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayu Diau Bo Buding ni biar ba sekolah SK Pesang Begu tu kepada Aunty Min Diau Bo Buding tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempu bakal ke malam tu merindang kita buat program Nembiak Meet. Kita boleh medak live YFM Iban buat Facebook ningal ke kami ngena China Astro 871 biar megak ningal ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ni. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Ya.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okey. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: Dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah. Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum. Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu dah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu mersi derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landik gereja pengawal bakal kita ke di rumah anti berumah anti min bakal anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawal ananya lah pengawal ke bakal berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program biar Amit sama ninga ke pengasai sidak tu diau ba budiang tau ke diau ba asrama ni teh ke zaman ke dia tau neh sidak ya nadai dia suah megai telefonnya ga cukup manah neh tang bisik gamai ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisik di padah ke tau ke bisik diajar lebih lagi berkawal ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu siapa ngai nanti anak kita nyulut ne. Nanti anak kita tu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita bala nembiak meto baru hari umur 12 tahun sidak tu ne. Kebulai ngon timian ba program nembiak miat. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jalan bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari hari okay, ke hari 2 hari 2 hari bapa sarinya hari 5 hari 5 kemari banyak ne jam 4 mat ganti mian tu nak ingat ne. Okey, kemari sudah habis datai ke akunti habulai ngau anti mian mega mayanya anti mian benuang gawa Y912 sudah habis datai di tu nama age tu me peluang sida ene mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak miat gulai ngau anti mian. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mian apa kak merindang kita anti min kak belagu kai bukan anti min kak belagu kita akan ngasuh Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender apa anti min pada rekuang anti min ngasuh Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasuh ya belagu malam tu lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: cukup landi Max belagu. Nyak otik kedekak kita ini. Nembiak kenang yang membuat pengeransiang bakat tu. Landi belagu. Nemu bercerita. Nemu berjaku. Nemu berganu. Ni nemu ilah antimian dekat umai. Bala nembiak kita ke membuat pengelandia. Bak main asal. Bisi antimian percaya. Bala nembiak kita ke main hari dia tu. Ukai semina. Landi bak dunia digital. Tang bak main asal. Megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi. Bisi pengelandia agi, bisi bakar ko kitai ni nemoi lah. Okey Max. Kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Yeah.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nabi amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Hanya pesan nanti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul. Tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Ukai reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai. Baka sidak tu dia obat budiang. Nanti mien rindu dengan nembiak ke nemu amat ngatu derempu ne. Udah nemu meresi si garik drempu udah nemu ngintu pendiau drempu. Okey, anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan.
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmaine. Charmaine, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan. Kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun
0: wadan. Terus beritahu cikgu ataupun wadan. Jangan lawan ah. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey kah? Nak saya tolong apa-apa kah?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak dia gamas sedap 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi menang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin medak ni, nanti kita nanya sedap ya tu. Nadai diajar. Dan sedap ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedap ya ni. Sedap ya tu nemu berkening lindung diri ngau nama utai kepatut digaga. Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Lagi. Jangan bertumbuk
2: kalau
0: lagi.
2: Saya beritahu
0: cikgu. Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia buat budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala ni biak ke dia buat budiang. Yang kau ni biak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah belagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti dire ne. Nyak ya bekanya. Nah, okey. Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelo rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Hmm. 1, 2, 3.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nem biak min. Nyak me penglandia bala nem biak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Castle.
0: Castle?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya. Yeah.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Yeah. Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya. Yeah.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay, Charmin. Memang good girl lah. Memang clever. Sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok. Cara sebutan pun bagus. Ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak? Oh. Okay. Tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa pengelandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landik bak berlagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan, Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua?
3: Ya. Yeah.
0: Oh. Tengok, Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi tu?
3: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Tidak sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jom yang pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Udahnya. Gagal baru laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tu ni. Okey, Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga?
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmin lah.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min, rumah merah, rumah biru. Sekarang
4: saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin, rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas, merah.
0: Tahun lepas, merah? Tahun ni tadi biru.
1: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max, ada juga ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan, permainan apa?
1: Bola sepak,
0: bola sepak
1: dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Ah, ya. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu yang kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
1: badminton
0: sepak.
1: Paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, nyamih pengalaman penelebak abala nebiak kita ke dia ba budiang di Patih ukai semina ba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar, araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau bala nebiak kita ke dia ba budiang. Anak takut nganjong bala anak kita dia ba budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia oba sekolah, nyengkau bala waden bisik dia oba sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya, merati ke disiplin sidak ya, ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelalak anti miento bejaku. Kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready Isaac?
3: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya mai udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar. Biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyung ngomai lagu ke zaman-zaman nyebakan anti miento umur-umur anti miento jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
3: Sudah.
0: Okey.

0: Ya, belalak kita ni ngai belagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ni ngai ni. Live buat program dan biar ambil kita ke malam tu. Anti men penyenino ni ngai ni ananginya lagu lama ke kita ini. Lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, dan biar dia tu rindu dengan lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti mien sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac, cukup landi terus ke agi pengrindu nuan abak pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Pernama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat belagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak belagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita mega udah penglandi medak penglandi Max mega belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita buat program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu ne. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau Aunty Min buat program Nembia Amin. Kira kenaka tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembia Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembia ke kalak di kangau buat program Nembia Amin.
3: Perangsang tu meh munyi ya. Di indah andi nak pengen.

0: menyawai, mengajari aku. Terima kasih.
1: Aku nginyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala bala mayu laba aku. Jadi munyi ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan tiada kalian kita yang kajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata di paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, begini kita kak belajar. Lalu untuk kita nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita nak pandai, anak ngau orang berpikir ke bagai menua, ya ya. Lalu berdua harinya kita anak nak ngemerat ke pengawak macam bu. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Ambil tu dunia dah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban orang. Menuju apa yang lain nembiak megah, untuk bala nak minta beli ke buat analogi tak, lepas awak tidak yang merancang, ambil keminat tidak macam buat tunda kurang.

0: pertama utai de gagak kita, eh, anang kelalu irau, anang kelalu ni ngajak ku orang, mm-hmm. eh, ante bak aku, ante orang uliah, aku pun uliah.
1: Yeah.
0: Eh, dinya tadi agi bala kita baluadin, sudah usahawan, kita berpekit ngocara sehat. Mm-hmm. Eh, anang ukai berjaya ke pengadiri ukai.
1: Oh.
0: Mesti kita rundian kita mesti kak positif. Eh, mm-hmm. dinya tadi. Untuk peningai Indo Baluadin, banyak peluang serta bantu diberi oleh perintah, eh, kepada industri pertanian dan makanan, eh. Mm. Peluang tu memang banyak, eh. Kita tahu berpuan dulu, mimit aja lah, ani boh banyak, eh. Tunjuk kepada sidaya kita itu minat, bisa bantuan diberi sidaya, kita mesti minta bantuannya, pergi ke UPS sidaya, anang nak ngisi borang kita. Udahnya tadi pesan kau gebala induk Baluadin enggak nanti kita dah berjaya. Selalu kumada anang nama pada orang anang sumbuang.
1: Mm-hmm.
0: Oke. Okay? Anang jaku
1: bejak
0: tinggi. Mm-hmm. Eh. Udahnya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang.
1: Heeh. Eh. Saban dari kaul kita nya ke katigo kita uliah buka jalai kita nya.
0: Ya, betul ya, betul. Ya. Kaul kita ngo orang orang luar ngo kita sibili ya. Memang nya sangat diperlukan lah untuk kita berjalan lebih jauh. Eh, nya lah pesan ko gebelah Indo Baluadin kita ante uli salu kumesan ukai senang k

0: lagu lain sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 26/9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Datuk Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah jadi kompleks 12 ringgat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berengkah digagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja RM44 juta setenugung ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10, lalu ringkat 11 hingga 12 digagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah ali upis DO Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menu Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedar contoh pemansang tidak jalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke megak ngau rangkaian Sarawak Net di ujung kaya boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di serata Sarawak. Ngambuan fasiliti di sebagai ngau negeri-negeri besar bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Anguai, Arya, Leo, James, sampai jam kita pukul 9.20 minit malam. Lagu dikenakan pun ke awak pemerintah malam, hari 6 ke malam tu pening ya. Kalau kita pukul dengan waktu Sam, selama 3 jam tu lagi ya. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Tentu ya terus merinang kita ngau lagu-lagu pemerintah kita ke malam tu. 10 malam nabur ke berita malam, lalu bekas selama 10.15 minit malam tu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara. Okey, terima kasih kita ke milih YPM jadi ke pemerintah kita ke malam tu. Lebih lagi kita ke di rumah Nada Minda. Pihak megak kita ke Benung Gawak jam ke dia tu. Sampai jalan ke Pengawak, lalu kita ke dalam kereta Benung Driba. Harap ke datang ngau likun ngagendor ke dituju kita ke malam tu.

Okey, malam agi muda. Lebih lagi kita akan ke ngolok pengerami ke malam tau. Baru 9:30 malam agi. Tumu jam ke dia tau. Nyadi tu berkongsi ke Jakob Gerah, Area Polis Diraja Malaysia PDRM. Kalau Jakob Gerah tu madah ke pengawal ke dekat nutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggan-enggan kena 10 hari bulan 10 tu ialah atau berserimai ngau pengerami baris ngau gemporo nyerombak hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Di kepala polis Pilih Kuching ACP Alexan Aga Cabo madah ke pengawal nutup jalainya dekat dipun ngau jalai McDougall berengkah hari 28 hari bulan 9 untuk ke tengah malam 10 hari bulan 10 andur meri awak ngerja pengawal masang nyedia ke perengka serta ngatur rengka logistik ke program tu. Berbaik banyak sekedar jalai alun ngimbai padang merdeka mengak dekat ditutup berenggan-renggan ndur ngatur latih ungkup pengeraminya berlabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10. Lalu 10 hari bulan 10, jalai dekat ditutup hari pukul 7 pagi, nyentuk ke tengah hari, ndur ngatur pengerami baris, ngau gemporo serta ditutup hari pukul 7 lemai, nyentuk ke tengah malam, alai meri awak, ndur ngatur konsert rakyat. Polis semakak ngelalau Mesia Mayu ngambil ke anda ngengkah ke kereta sidak bak TC Jalai merambu pejalai tumu lalu berkena ke Jalai Bukai ngambil ke Jalai Alun anda berdedat mayanya ilah. Okey, yang tadi berkongsi ke Jakob Gerah Area Polis Diraja Malaysia PDRM berkawal ngau pengawal nutup Jalai Alun Nur meri awak ngintu pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Okey, hari terus berperindang ke malam tu peningah. Untuk merindang kita ngolak wari Welter Bana minta nuan pulai baru.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah diderba tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Okey, hari Bradley Hans ngetan menalan maka lagu dikena berenang kita ke malam tu peninga ya. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalam mak mendiang ke berita malam ke dekat ditabur ke terus hari YFM. Okey, jadi itu berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang bagi menua betung. Jadi pagi pergi lah ya, bisi mereka dekat diatur Breezewalk ke SKS bagi menua betung. Ke dekat diatur bak mua kompleks sukan betung bak senyawah 3.2 kilometer. Jadi kita ke dekat ngau Breezewalk tu pagi pergi lah ke berungkah pukul 7 pagi tau ngeregister hari QR code ke bisi disediakan. Okey, lalu Breezewalk atau ke pengawal berjalan kaki tu pergi lah di Sadang mereka ya, dekat di Gulu Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Bas. Okey, hanya berkawal ngau Siti hari pengawal nyerumba program Sarawak Ku Sayang di bagi menua betuang ya. Okey, pukul 10 malam itu mendiang ke berita atau merinang kita ngau lagu hari Gwen Sanggup Aku.

0: Dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Selamat malam peningah. Dia tu kami nak bor ke berita malam. Pengawak ngadu ke baru bagi sita pengawak berpilih dun Sarawak Temungkur Langgur nambah ke 17 sita ke baru agi dalam proses serta patut nengah sekedar peringkat sebedau ya boleh dipejalai ke. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Peng madah ke prosesnya patut dibaik ngagai parlimen dulu sebedau atur nangkan kenya ulih dipejalai ke. Udah proses ke berkawal di Kemenar, upis pengawak berpilih SPR dekat berengkah berjalan ke pengawak ngadu ke bagi sita pengawak berpilih nyengkawam lusun baru sita ngau entara bagi sita sebedau dibantai ngagai mensia mayu. Yang maksud ke jagunya ngakai media sepengudah nguluk program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua betung sehari itu tadi. Tajak pihak ngena sita ke baru tu bawa pengawak berpilih menua PRN Sarawak terdekat atai nyak berpangai ngakai semua proses undang-undang ngau ngadu ke bagi sita tembuk di pejalai ke. Formula kena tentu ke nisbah bagi sita parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut dirandau ngau Siliak sebedau netap ke sebarang pemutus. Menteri Pemansau Rindu Ruang Pilih ngau Raban Bangsa Datuk Sri Nancy Shukri madah ke perkara tu patut berunding ke perkara undang-undang ngau formula nisbah ting keman ngau penduduk Sabah ngau Sarawak ba penumbuh menua Malaysia. Ia berkulai ngau Bala Tuai Sarawak bak renggat kabinet udah ngenatai ke perkaranya tang jam ke dia tu ngenati ke randau pekawal ngau sita dunnya dulu. Datuk Sri Nancy mansut ke jakunya ke media bak semengkah pengerami ke dia tu rupa SMK Bako Kucing. 11 hari bulan 9 tu tadi, Perintah Besar setuju nambah ke nisbah pengari Sarawak ngau Sabah bak Dewa Rakyat nanti dibanding ngau penyampau ke dia tu setipat ngau perkara ke bisik bak Sempekat Malaysia 1963. Ke dia tu Sabah ngau Sarawak bisik 56 hari 222 sita Dewan Rakyat. Sarawak Naga Servis Nyaga Stoma Ngau Continence ditegah menyentuh nyadi antara servis ke madu manah di Malaysia. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah katagaknya setipat ngau Sarawak di Macik Mansang kalainya dekat nambah ke peminta pengelandik serta servis pengerai tiba kualiti. Yang madah ke sektor pengerai patut nyingkang ngagai tikas ke tinggi agi dikena nantu ke Sarawak ukai semina oleh nangkup peminta peranak menua tu dan muka sedia nerima peminta ngau pengandia dari menua luar ti majak nambah. Negap ke pengandia serta kaul profesional berguna benar hari ti berkongsi ke penau penleba ngau kerjasama antara raban pemekuh pengerai. Yang maksud ke jakunya bak simposium Stoma Ngau Continence Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma Ngau Continence Sarawak 2026 edisi ketiga ngempuruk keraban profesional pengerai dikena nambah ke penemu pengelandi ngau cara nyaga sidak ke ngenak stoma ngau penanggul continence. Ngatur program Sarawakku Sayang peringkat bagi menua betung 2026 nyadi pelasar ke berguna benar kena mantai ke potensi ekonomi dagang temuai serta produk ari menua tu ngagai peranak ari menua bukai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kengatur program kebangsanya oleh muka mayuh hagi peluang ngagai temuai luar datai ngagai bagi menua betung. Betung bisik mayuh macam palan tinarit ati baka kubu lili serta replika kubu rentap ti benuan digagak ba Bukit Sado. Yang maksud ke jakunya maya ngelawak program Sarawakku Sayang renggat bagi menua betung 2026 ba Kompleks Sukan Betung. Nyanakan abur ke berita malam, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suwil. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Okey, terabai lagu ke dekat di Pekit ke bawah malam anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 tela ya. Abah Dewan Tan Sri Steven Kalunikan di Betung. Anda ingat ke hari bulan ni lah peningat. Okey, jadi sudah tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Dan sebenarnya tu merinang kita ngau hasiko hari penyanyi lama ke bisik merinang kita meka ila ya bak malam anugerah carta siapa juara ehnya Stephen Kanang.

tadi kita dah dengar ke recap carta siapa juara tusun ti ke 36 ke udah didengar kita tahun minggu yang kemarin tusun ti ke 36 minggu yang kemarin. Lalu nanti ini tiah ke sekedar hari penuduk lagu bak tusun ke sepedau tu kita dah dengar Isna Nala udah 2 minggu jadi juara. Lalu pihak

Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu. Lagu ke digaga Dunarangau Leka Engau Megat Tiun. Dini nak penuduk lagu hari ini.

FM Iban di diungkapkan nanti yang hari 5 hari pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk program tu boleh didengar ke kita nanti yang malam hari 6 pukul 10:30 malam. Okey, hak kita ya terus engkau kemudut lagu ke sekali tu tik ke 10 nak masa jam laban lagi mayu berita terdekat dikunci ke kau kita ba program carta siapa juara kita sehari tu berkelebih lagi berkawal engkau ACSJ anugerah carta siapa juara ke 9 renggat final terdekat diatur endak lama lagi nyalai kita terus engkau penduduk ke 10. Jadi penduduk ke 10 ke sekali tu ba carta siapa juara tusun ke 37 lagu tu nurun segigi nak tangga hari penuduk tiga sembilan minggu nyian kemari. Lalu lagu tu Lekaya digaga Ros Richa Rosana penanyi tumpu Tion digaga Jambul Mordok. Lagu tu di baik Richa Rosana lagu kan diberi nama Lejuk. Jadi minggu nyian kemari lagu tu bab penuduk tiga sembilan nurun segigi nak tangga tiga minggu dalam carta. Jadinya lagu berpenduduk tiga sepuluh nangkan ke Richard Rosana penduduk tiga sepuluh tok lagi kita tegak terus ninga ke lagu berpenduduk tiga sepuluh.

0: Cerita dia tu Benong Ninga Carta Siapa Juara. Carta Siapa Juara.
1: Sarawakku Sayang Betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
2: Sapa ke dekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa ke dekat Mai Kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Siapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Siapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis di CSG ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori tu.
3: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Sembilan Tebak Ensiban. Lagu kedibai Ferdinand Leo, lagu to lekai digaga Stanley Tio, Yun digaga.

Jadi kita ti dekat ngundi lagu ke dikerinduk ke kita buat program Carta Siapa Juara nintia minggu. Dan mayuah platform disediakan kami ianya kita

tanya duit itu cara endur kita ngundi lagu titik rindu ke kita buat program Carta Sapa Juara. 60% undi diambil dari arus telefon, 30% dari Facebook undi lagu Carta Sapa Juara, lalu 10% diambil kami dari peminta peninga sepemanjai lagu tu dalam carta. Sekedar dari peminta kita buat radio kami di RTM itu. Okeynya kita terus ngagi lagu bab nodok di kelapan. Lagu nodok di kelapan ke sekali tu, lagu tu udah kalah jadi juara sepengelamak 3 minggu. Lalu lagu ke pemaduk lama dalam carta nakak ke dia tu ianya 14 minggu. Lagu tu lekah ngotion digaga orang kesama ianya Dixon Boss. Tang ke sekali tu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga arif nodok di ke-6 minggunya kemarin. Ngagi nodok di ke-8 lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Siti hari lagu ke di keluar ke Raban ke Lemayang Band. Jadi tu lagu nomor 8 ke Lemayang Band Nuan Berulah. Udah lagu tu kita ninga ke lagu nomor 7 sebentar aku mai ke kita berita bekawal kau ACSJ 9 nangkan ketu lagi.

0: juara sampai juara. Nintian hari lima, pukul satu ngale hari.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
3: 7.

Jadi lagu tu dibaik penyanyi Ego Anthony leka ngau tion lagu tu digagak siku orang ke endang dikelala meka abad dunia pemerindang okay semina penengkebang lagu tang bagak siku penyanyi ianya Duna atau ke Duna Ranggau lagu kebaru dicalon ke minggu nyen kemari lalu bak penuduk ti ketujuh ke minggu tu bak tusun ti ke 37. Okay, jadi kita ngalih ngagai SSJ nak lama nyelit ke berita berkawan dengan SSJ. Jadi ngagai bala kita ke bisik udah berarti ke sekedar hari berita dengan promo atau ke sekedar hari gerah ke di pansut

kami au. Jadi bekaul engau undi, kalau kelebih lagi bekaul engau kategori ke bisik di sedia ke kami ke tahun tu, kelebih lagi kategori baru au. Jadi kategori baru tu ianya kategori lagu finalis ke pemadu terbilang tok ke popular. Lalu ke tahun tu kita bisik kategori

9 tu tadi, 8 hari bulan 9 ya pun bulan 9 tu tadi ba Facebook anugerah carta siapa juara ngau megak Facebook YFM Iban. Jadi duitin duar kami ngayan ke undi link undi tau nur kita ngundi laban undi dibuka ngena link kena 8 hari bulan 9 tu tadi kita ke ngundi tadi ngena link Google link lalu kena hari 6 tu tadi kurang lebih seminggu tu ke udah kami muka sitik dagi cara nur kita ngundi laban kita geri panelis ke terbilang ngau megak lagu ke terbilang tu tadi di gagak kami bak mayo cara ianya kategori panelis SSJ di terbilang bisi duitik dor kita ngundi ianya link undi sudah dibuka 18.9 tu tadi link undi tu 50% hari markah undi lalu 50% undi agi diambil hari undi Facebook klik kita au undi klik tekan ya kita ni bagi penanyi dikerinduk ke kita atau ke panelis SJT ke 9 dikerinduk ke kita tekan aja atau oleh dipedak kita ba Facebook undi lagu carta siapa juara atang kita ke dekat ngundi ba page Facebook undi lagu carta siapa juara kita ndak tau ndak nyadi kaban dulu ba page Facebooknya baru kita boleh ngundi jadi ianya undinya tadi meri 50% atau 50% markah setengah markah dari kategori panelis SSJ 39 duit cara lalu Siti Dagi ingat kategori pemadu baru lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke popular udah megah di udah megah berengkah link tu udah dibuka ba Facebook anugerah carta siapa juara ngau megah Facebook YFM Iban page duit page tu link udah dibuka kena

sebakar megak link ya. Sebakar megak cara ngundi, bisik sitik dagi cara ngundi ianya ba undi Facebook undi carta siapa juara. Ianya ba Facebook undi carta siapa juara. Tang semina merek 25% tau ke 25% aja ba kategori lagu ke pemaduk terbilang ba ACSJ. Jadi undinya sudah dibuka ba page undi lagu carta siapa juara. Munyik daripada kaku kita mestinya di kaban dulu baru boleh ngundi. Jadinya sekedar hari cara kita ke dekat ngundi lagu ngau mega finalis SJ 39 di kerindu ke kita. Udah berkat diundi, udah berkat dibuka, dekat ditutup kena 2 hari bulan 10 atau ilak sari sebedau kita dekat ngatur anugerah carta siapa juara. Jadinya berita berkawal ngau SJ 39 dekat diatur kurang lebih seminggu okay? Seminggu dah agak. Jadi kita terus ngagai carta siapa juara tusun ke-37 ke sekali tu. Jadi tusun ke-37 ke sekali tu kita terus ngagai lagu penduduk ke-6, lagu bapak penduduk ke-6 ke sekali tu. Jadi tok lagu hari Siti Raban 2 minggu dah dalam carta nikik segigi nak tangga hari penduduk ke-8 minggu ni kemarin ngagai penduduk ke-7. Lagu kedibai menalan band. Lagu tu diberi nama Selama Ya, leka digagak Joseph James Victor, lalu tiun digagak Raban Tumpu, Raban Menalan atau ke Menalan Band. Nikit segigi nak tangga hari penduduk ke-7, 2 minggu dalam catat. Kita terus ingat ke lagu Selama Ya Menalan Band, sementara kita ingat ke ni bagi lagu Pak penduduk ke-5, Nangkan ke

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

dua tiga empat minggunya kemarin ngaget no dua tiga lima nurun segigi anak tangga, lagu kedibaik Dayana Shini tu isi atiku. Dayana Shini isi atiku no dua tiga lima dua minggu udah kalah juara, 11 minggu dalam carta. Jadinya lagu bak penuh 235 ke baru didengar ke kita. Tinggal 4 itik agak penuh 2, lumur 4, lumur 3, lumur 2, engkau lumur 1. Tang sebedau aku mai kita ningar ke lagu bak penuh 234. Jadi kita ke bisik dekat nemu ya berkaul engkau lagu bak cata siapa juara ke lebih lagi kita ke dekat ngundi. Jadi kita ke dekat ngundinya dibuka arus telefon bunyi ke daripada kaku bak pengunjung program tang ngage bala kita ya ke bisik telefon ngundi ngarap ke bala kita nya tadi ngena sitik lain telefon bak sitik undi. Ngena sitik lain telefon bak sitik undi enti nyemak ke undi kita sama enti undi kita ndak sama ya boleh dikira dua. Contoh baka jeduan telefon nak telefon ya yang ngundi 1-5 artis ke lain lagi lalu telefon ya disuak dengan kaban dia jegit jegit madah ke undi atau tadi sebaka ngau jeduan. Artinya dekat Merik Markah kos duai dekat Merik Markah ngagai penanyi ke di kerinduk kos duai ya tang nya ndak dikira tang tinya mak ke jeduan tu tadi ke sama mengena telefon ke sama ngau jegit jadi undi ya ngau jegit tu ndak sepaka undi jegit tu lain undi jeduan lain jadi nya ulih diambil jadi ke undi tinya mak ke duai ku urang berkunci ke sitik telefon aja lebuh mayang ngundi ya. Jadinya cara kami ke namanya tadi ngitung undi ngagai bala kita ke bisik undi. Ya okey nama laban kita ngai orang ke penanyi tumpu ke diri sebilian yang ngundi sidak ya nama cedak sebilian tadi telefon ngundi sampai 2-3 ko berkena ke layan dan sebaka ngundi orang ke sama laki bar kita nak nombor siapa orangnya tadi sebilik engkau orang ke dicalon ke balagu atau ke bekani. Jadinya tadi acara kami ngambil ke kita meri namanya meri adil meh ngagai bala ke sama ba cata siapa juara ngambil kita nemu kebenar ya ukai ngundi dari empu tang orang ke mamai patut diundi labannya ke patut nikik nyadi juara lalu tau nyadi calon ba ACAJ kadang-kadang datai kita terus ngangin lagu penuh 234 jadi lagu ba penuh 234 ke sekali tu lagu tu nikik segigi anak tangga 4 minggu dalam cata tau ke sebulan memang 4 minggu nih. Jadi lagu tu leka ngau tiun di gagak Jonas Miken. Jadi lagu tu dibaik jenabilnya. Lagu ke dia beri nama Ditundik Nuan. Jadi nyak lagu penduduk 34 Ditundik Nuan jenabilnya. Lagu tu nikik sigi nak tangga 4 minggu dalam carta. Nangkan ke lagu hari jenabil tu lagi kita terus nyengah ke lagu. Ni bagi lagu bak penuh 233 nangkan kita lagi. 4

0: Bukit Bedang, Hot Gatuk, Bak Facebook, Carta, Sapa Juara. Wire.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9, 2026. Payuh karati narit hati Ba Agrofest ke sekali tu. Yang kawam Agro Thread, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak payuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 Ba Padang Bilun Lama Bintulu.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari.

Ianya lagu bab nuduk tiga tiga. Lagu kadia by Penny McLean, Nuan Milih Pergi. Leka lagu tiga gagak, Daniel Undi. Tiun

Ngon milih pagi hari ini McLean bergada-gada itu dah nikik jaraknya. Jadi kita terus ngagai berita berkaul ngau ACSJ. Okay, bila kita kereka datai, anang kita irau ati. Laban kami sikit nak uliah merik orang tiket. Nak uliah nyual tiket. Kita datai aja menuah ke dulu dewan si pengeluningkan di atas di betuang dien. Laban bisa penuduk abang atas. Duduk dulu abang atas. Menuah ke batas. Kurang lebih 2,000 untuk jemaah kena ada kalau berpadat. Abang atasnya. Nikit ajak ke atas laban bisik megak penduduk di baruah disedia ke ngagai bala ke ukai penanyi bisik megak penduduk puang kau nang diberi ngagai sapa ke datai dulu meh jadi datai mengagai dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang berkat medak SSJ 39 kena 3,010 atau ilang jadi ngagai bala kita ke dekat medak red carpet bertemu dengan bala penanyi kita boleh datai sebelum pukul 6 laban pukul 6 sudah berengkah acara red carpet pukul 6 nyentuk ke pukul 7 malam 7 lalu lebih sebelum penatai VIP tau ke temuai titik di Pembasa ke kita yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas akan jadi penawang utama ACSJ jadinya perkawan dengan ACSJ dekat diatur kena 3,010 atau ilak kita boleh baru ngagai catat siapa juara tusun tik ke 37 ke sekali tu ngagai lagu tik kedua ngau satu kati ke minggu tu asal kita sekali ke heli uliah ngelampat tau ke ngerampas juara Ari Esnanala tau ke Esnanala berdau lagi kat merik heli lagi yang kita ningau kita meri surprise dulu lah ni buah aku nyebut kita terus ningakan lagu penurut tik kedua lalu nanti kita ningani ni bagi lagu kedua tentu kita nemu siapa juara ke minggu tu terus ningakan Lumur 2.

Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.

Ianya lumur dua ke minggu tu. Heli agi ngenan ke penduduk ya. Bak lumur dua. Laban esna nala bedau dekat merik penduduk ya ke pemadu atas. Ya git kak juara ke minggu tu. Tiga minggu jadi juara. Jadi lagu Heli nyatadi baduk kiruah lumur dua. Leka ngau tiun lagu di gagak Lucy M. Di lagu tu lima minggu udah dalam carta. Lalu lagu ke juara minggu tu. Agi ngenan ke juara ya sepenglama tiga minggu. Esna nala ngau lagu terpejuah. Lagu tu 8 minggu udah bak cata siapa juara. Minggu tu mega agi lumur 1. Lalu leka ngau tion lagu tu di gaga Esna nala empu. Au jadinya lagu bak penduduk ti ke 1 tau ke juara. Meri, terima kasih ya ngagai Kinakara Agrofarm. Ia ke sponsor carta sepa juara ngagai bala ke bisik menang ba undi carta sepa juara atin tiang minggu kita kedekat bertemu ngau bertemu ngau Kinakara Agrofarm datai mengagai SSJ di betong tu ila sida bisik berjual bisik mega bertemu ngau bala kita. Okey, nyadi ya kita terus ngagai lagu ia ke pansut ari carta. Lagu ke pansut ari carta tentu ya lagu nomor 10 lejuk Richard Rosana. Leka gagak di gagak Richard Rosana tiun di gagak Jambul Modok. Lalu dah tu lagi kita akan ninga ke lagu ti di calon ke bak carta sapa juara. Jadi lagu ke dekat di calon ke bak carta sapa juara ke minggu tu ianya lagu ke di baik Nikel Mujah. Lagu tu dia beri nama Majak Ngagai Tang Jawah. Majak Ngagai Tang Jawah. Leka ngotion lagu di gagak penanyi tumpu Majak Ngagai Tang Jawah. Jadinya lagu ke dekat di calon ke bak carta ke minggu tu. Udah tu lagi kami dekat beri peluang agar bala kita ke dekat ngundi. Lo terus berkelengok kami bak program carta sapa juara. Bertemu baru kita ya bak carta sapa juara tusun ke 38. Bak udah SCJ tu ilau. Udah SCJ meh. Terima kasih agar bala kita terus berkelengok kami.

selekajaku perangsang ke saritu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi, sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang di serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngga pemanah. Ngga orang tidak ditolong kita, ndak terbayar, tau kena ulian malas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngga orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada ingat. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan menang. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak letak taruh ke kita misia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerjap manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebih nuan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemulitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja mana yo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

Munuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau

0: kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Kupis Kastam diraja Malaysia tau ke JKDM bempu tengah pengawak derit ke undang-undang dikenak ngada ke guna dagang ti bekawal ngau pupu menua. JKDM mega ukai seminak semengkai hari agensi ti berjalai ke polisi ngau inisiatif perintah hajak dan mega mengenak program ke dikumai VA tau ke volunteer admit nang dikenak merangsang rakyat ngaku diri merik penerang buat penatai pemisi ngau mayar pupu. Yang alai gempung hari semua orang guna benar ke sukuang dikenak ngangkat ke pemanah semua genak iku balaraban JKDM milik ke kuasa undang-undang cukai di Malaysia. Integriti, cekap, tangkas, berkesan dan dinamik. Selamat Hari Kastam sedunia. Minteng tahun Saritu 26 Januari.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah bejaku, pandai-pandai ya mah bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku sekuah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas ke dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berketu. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu delica de kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan te nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenya. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, jepat. Uji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kita berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kita belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTN di seluruh mic kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTN klik kai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTN. RTN klik RTN.gov.my.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

dalam Siti Upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyiap hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana hati.

Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu muka disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Bukai semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja Jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungat cermin kereta tali kereta termegak ulin murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kalau anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Okey semina, boleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka boleh mengurang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tak jumpa penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Kaki ni sudah rumah apa ikan?
1: Kak boleh lawak dengan kita mungkin. Umang, ukannya kak makan, nanti nak ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya lah start. You pedak non tayar keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai ke licin. Hari tu baru gak udah ngetujan.
1: Tak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tu.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Mana nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kledar termeka uleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajak perpenyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Isi Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana, jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jaku. Jadi bab perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jaku.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nyak puan pini. Enti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan bekahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Aku Jennifer Jack, nama Rita. Harap kita terpindah dengar ke lagu baru hari aku. Karam di tasir dalam, semina di YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta temeka ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: pengantar kami subak je. Spraynya harga subak muda harga RM5 nah. Ambil 2 hari nah. Ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol serumah. Mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedek naik bujangnya sedek ke tuai dek ngkan uang ni kebas anak ngai nyari kain tu. Pengantar kami subak nya kami tu subak nah daya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah delua udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino ura silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang ke nganyam dini yang ambil air peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Tikas umurnya antik baka kebaru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik baka regular donor, ia kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisi donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya ia mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Indaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit do. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rela Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat ngau YFM.

0: Jadi nanti kita nyebut pasal pemancang dia sekolah. Kita nantulah lari-lari puan dia tu tadi, dia nyak ruang bilik. Jadi kita sama nemu pemesai guna pelajar tu kunci penghidup tiap meruan. Lepas ngasai ketudah diri. Nanti tak nak ada sekolah, nak ada pelajar sumat. Yang kak kutusan man hidup. Sekolah tu kunci penghidup tiap meruan serta menyana. Ya ke nombor dua, nanti kita tu pandai. Kita boleh ngubah status sosial kita. Muni kau pengajar kami ubah. Hari orang kemedak duit 5 sen. Nanti kita pandai. Orang medak kita duit 1,000. Makanya arti ya tadi. Jadi nanti kita pandai. Orang pun berbahasa ke kita. Kedah kita hanya bisik pangkat, bisik penemu, bisik pengelani. Nanti kita pandai megak kita ngemuan rumi yang kepanjai. Kena napek penguji penghidup. Panjai rumi yang kita. Bak orang kepandai, orang kebisik penemu. Tak ada usai nak uliah dia selesai. Ya, boleh bersemeki ya. Boleh memansang ke diri yang pu. Tidak sebilik ya. Kapan belayan bangsa ngemnuanya. Arti kita ngigak pemanah itu tadi.
1: Cikgu

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: maya anuan ke ba sedadu laban kita nemu sedadu lama trini ngan wan tadi ya dituang ko 3 bulan trini yang 6 bulan trini yang trini yang gagi ba Singapo trini yang maya no trini
1: rindu sedadu tagi ni ya
0: tahu
1: jadi nadai ingat kita kini tu di yuk ngot tu amat kita kadang aku ni udah tu jadi kemudian komandor kontrol minyak tadi lawak yang cukup atur orang dalam selalu tu disiplin bisik atur korang hidup bisik kolam bisik semua posupis bisik selalu dalam keminta tak perintah diri jadi kita yang tadi dah bisik pengawak kalau bawa itu bapak 30 jadi ke bapak mes tadi ruang murah ya ke 6% sebetulnya.
0: Makai semua bisik megang dalam
1: sini ya. Kena anda deh kurang putihnya. Full of enjoyment, full of adventure. Ya,
0: dalam sedang.
2: Major retired Edmund Abid kena di sedadu hari dia politis ami engau radio kita di Sawah itu.
0: Ya, terima kasih.
2: Okay, temu baru. Terima kasih ya.
0: Terima kasih.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

rompai laut tau ke janggut duyung sebangsa rumput ditumbuh lebih tasik di benua Sarawak. Rompai laut mana ke merai, laban ngurang ke lemak, ngurang ke pemanyak gula badara, menan vitamin A, C, E, K, ngau B, serta ngemuan mineral, zat besi, ngau kalsium. Nita ke pansia, rompai laut mega ngunan amino acid, dingluan ke protein buat tubuh, lalu liah mega nyeliah ke penyakit kanser tusu. Rompai laut, laut gagak jadi pemakai ngau dihirup nintik hari, bakal jus, cendol, susi, ngau manyohagi pemakai bukai. Ambil meh rumpai laut ke pemakai kita, laban dia beri penerai tubuh. Pesan tu, Arif RTM Kuching.

Brickman, terima kasih ya dari orang ke udah mantu kita tajapan nyawa semena leka jaku tak ngerti ya cukup say naga sida dan terima kasih ya naga kita tambah lagi terus menyangka kami.

0: Jadi semua kita sama belak nemu racun bertanam bertupik sigit tau menatai ke pengerusak ngagai mensia jelu ngau rampak menua nyak kebuah berkena ke racun mesti dijaga serta diatur ngena cara ke mana ngambil ke penusah ke bekawal ngau berkena ke racun uleh dikurang lalu ndak menatai ke pengerusak. Racun bertanam tupik dijaga dalam undang-undang racun bertanam tupik atau ke atas racun meluk perosak 1974. Jadi bagian kawalan racun perosak PIS bertanam bertupik menua Malaysia kelalu jadi sekretariat bak lembaga racun meluk perosak sudah diberi tanggung pengawak nerit atau ke berjalai ke undang-undang itu. Siti Ariatur tidak diperjalai ke lembaga racun meluk perosak ianya skim ngeregister racun bertanam tupik. Mbak tur skim tu, semua racun bertanam tupik tidak dekat diambil dari menua luar, tidak dekat digagak atau ke dijual di menua Malaysia, ndak tahu ndak boleh pemendar dari lembaga racun meluk perosak. Jadi sebedau racun bertanam tupik dikemendar ke register, semua penerang berkaul dengan kimia, pemisah atau ke dalam bahasa Melayu yang kemujarapan, tikas berkau racun residu, pengerusak ngagai utai hidup, ngau utai tumbuh, toksikologi, pengerusak bak nduar utai hidup ekotoksikologi ngau pansiak produk dekat diperasa serta diperhati ke ngau siliak ti diperjalai ke bala pemesai dari lembaga racun meluk perusak ke bisik pengelan dia. Jadi tu dikena nentu ke produk racun bertanam tupi nyak tadi ngasi nitiah ke semua penerang bakal ti dipadah ke bak peminta maya kekak ngeregister racun.
1: Cik Andi yang anak iku penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perusak Sarawak.

0: Korang kegula buat pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula atau ke susu pekat manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta korang kegula atau ke susu pekat manis mayan mudar air hirup pak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Korang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu meruan. Pesan tu, RYFM.

aku Norman Ading. Aku rindu mada orang tak kemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita.

0: hari kita induk kandung. Jadi kita mandi netau, si kita mandi netau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, kemari itu nanti mandi pas sungai orang. Netau mandi kena batu muncut. Aw, ngai kenti batunya lah buat kait nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan nuangnya dari je. Nanti yang lain nanti tahu nanam liao, amai kena kita nanam juga. Ngai kejari anak kita berjabang kena
2: saya orang disirang batu ke masjidnya kami di menua tu ambil memeratkan kubu ngau sebu kada tak tahu di mai pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik dijari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetah lihat baru tahu mengambil tubuh
3: begitu dia si maya orang bisik mati kita tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kelia sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menua kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya masa kami tubuh saya orang parah yang tadi saya kita mati bersuruh bukan tubuh laban tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan itu pun berkenyak nak tahu dia baik saya orang parah saya kita bersuruh bukan takut kurang
2: ngaku tu penting malih saya kita bumai ngaku tu ke pagar ke aku jadi aku kami dituti saya kita bumai deh saya ngetau tu ke saya kita tanam tu ke kami itu nak tahu ngelampat mua pangan mua nak tahu ngampi mua orang ada tadi tajuru-tajuru sekali gue ngampi tanam kenyau ngetau kenyau mali mali taro kami itu tau ke tima yang ngetau mali kira kerwo si gue menginyak gue nak tahu ngelampat mua pangan deh kali bumai buka bumai itu manyu lah sedih mali kita bumai itu ya maka kita ngetau pintu orang tu tak tahu sebut kita penuh lah.

0: 안 밝혀주나
1: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma
2: tau beri garik kita ngai gereja tau ke ngagai orang bukai tik buguna
1: kelimpah hari jemari garik
2: kita
1: puang
2: kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida tik orang penatai puisi
1: tang tentu ke garik diberinya
2: bagaimana setahun tak lu ya
1: ngai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai
2: aku Yon Yon
1: aku Kevin Ray
2: YFM
1: 24 jam sehari segu

PSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, menyu acara kenatnuan Nina ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Tapi bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 27 hari bulan 9, 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis, ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Pai, bari Minggu itu, sama dengan kami dekat ngasih, mendiang kejakun wan, ngereja ke penekat wan, lalu ngingatkan, Jesus diangkat tuka dikingat ke kami angkat bahari Minggu. Oh, kami andal kia yang meh penebus, yang meh penyelamat kami tidup dia tu lalu merintah datai keselama lamaya. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil, kena beku Injil Matius bagi 21 ayat 28 ngagai 32, Injil Matius bagi 21 ayat 28 ngagai 32 nya pasal sempama pasal dua iku anak lelaki. Lalu ku Jesus bejaku angai sida, bekeni kurundian kita. Urang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya masa ngagai anak ya ketua ya gitu lalu bejaku anak. Alai non gawak berkebun anggur sarito. Lalu ku anak tuai yang nyok ngai. Tang udahnya yang ubah rune lalu nurun gawak. Udahnya apa yang mansang agi anak ya kebiak agi. Lalu berjaku munyinya mega ngau ya. Au tuan ku anak ya nyok nyawut tang ya nak nurun gawak. Ni bagi seduanya ke ngerja utai tidak kedekat ke apa ya seduanya. Ya ketua agi ku sedak nyawut. Jesus selalu berjaku

Ku angge sedak. Ngau benar ku mana ge kita bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Taala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus lalu kita nda Arab kia tang sidak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab kia. Indah lebuh kita meda utainya nyadi deh kita nda nesalati kedosa kita lalu Arab kia. Injil Tuhan, pujikan Wan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi belum menyediakan Yesus Kristus bertemu pagi tu kita ingat jakuk Allah Ta'ala tu tadi pasal penaluak ngubah ke amat. Jadi minggu tu ingat ke kita pengawak kita berjakuk tukar daripada lebih lagi hari jakuk kita tempu. Yesus madah cerita tukar sempama dua ikut anak lelaki. Jadi itu tadi madah ke kita siku tadi nyawut ngai tau dah nyak gawa tan siku nyawut au ya nda gawa. Jadi itu kita meda begini ku cerita tu tadi ngingat ke penalu tu ke penetap hati retinya ngerja pengawa ukai semena jaku au aja. Jadi baca sada tu ngingat ke kita pasal pemendar ke sama Allah Taala meda hati kita din lalu medak pemutus hati kita. Amat ndak cukup kita semina madah au Tuhan aku harap kenuan tang kita ndak hidup baka orang Kristen. Ya ke amat kita patut nemu aku harap kenuan lalu aku dekat hidup harap ke utai ke di kerja aku nya atau ke harap ke utai ke ditemu ku dalam ajar gereja. Jadi kita ngerari ke diri hari dosa lalu milih ngagak pemutus kebetul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi baca sada tu ngingat ke kita Allah Taala tu adil. Allah Taala kelurus ndak becipiang lalu mega berpengasih. Ya dekat ke kita nyama kita bersalah tu ke berdosa ngalah pulai baru lalu lebuh kita ngerja penyaruk tu ke penyalah tu tadi lebuh kita ke nemu ngelala diri salah lalu kita dekat ngemanah ke diri baru yang ngelalu ke kita dalam berap ya dalam pengerinduk ya. Jadi itu kita meda kita berubah hati tu ke ngasal hati muka jalai ngagai pemangik lalu pengaga ya tibisik dalam penyalai kita tu. Jadi itu kita meda berkeni ku gaya penalu waktu ke penetap hati ti aman. Lalu di tu mega kita boleh fokus ngagai berubah. Lalu berubah tu tadi mai kita yang ngerja pengawal. Jadi simpul ya kita boleh meda Allah Taalanya Allah Taala ke nak berciping lalu mega berpengasih. Pengandal ti benar di sempulan ngau pengawal ukai semina jaku aja. Gesida aku dah pulai baru ngau Allah Taala lalu waktu sida ini tih jalai ku dah daripada Allah Taala ngagai sida. Jadi genteran tu ke jakut Allah Taala kuliah dikingat kita berminggu tu. Ni bagi seduanya ke ngerja utai ti dekat-dekat apa seduanya. Ni bagi seduanya ke ngerja utai ti dekat-dekat apa seduanya. Matthew bagi 21 ayat 31 yang diminta Maria kinai kita tetap bersemayang ngari ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngon wan-wan dia berkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamain wan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kelah Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Nina ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
3: Ku dekak balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai ke kita desai balat lantang hati keban ke kita langgang 30 hari umai ke udah rangkai kayu lama mati ke kita nunu api balat menyedi marau ke udu nyampau panas 10 hari baru

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah dalam pengidu dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisi berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita rindu ningakan telah
5: bertemu baru dengan kita
4: begulai dengan kami bak bagi ke entelah
5: ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucik nah au
6: au au
5: ngelalai ke nama tu cik
6: au kan ngelalai kurang picak meton.
5: Nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
7: Nau? Picak gila, kena riga kah?
5: Okay.
6: Angka sampua batang.
5: Okay. Okay, ya.
6: Assalamualaikum.
5: Nau, lagi ke perhati ke baru?
4: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
5: Nya, ya betul nah.
4: Semina Pak YFM. Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Haram ngerangkai ke nyeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

Ya, Maya permisi bertemu baru lagu ke Dibai Niang Mike Jumat ya. Jadi Maya kemisi meh peluang untuk kita pulai ke menua bertemu ngau sulu ati tau ke diri sebilik ya. Kelebih lagi kita ke jarang buliah kemisi tau ke pedis kak kemisi ya. Jadi kena meh awaknya ngau mana begulai ngau orang ti dikesayau ke kita. Okey, laban awak tau ke jam Maya kata begulai ngau orang ke dikesayau je tadi sikit nak uliah dibeli ngau duit ringgit. Okey, lengkap ke ceritanya dulu. Awaknya tadi lagu dia kena ketengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peninggal bawa pagi hari Minggu hari tu 27 hari bulan 9 2026. Selamat pagi serta selamat pagi hari Minggu peninggal pagi tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny tak kemel bawa awak pengerak pagi nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi nama berita kita pagi tu peninggal ngarap ke sama bela udah ngiru pagi pagi tu au gayari kami di Bandaraya Kuching tumu pagi udah celap lawan gayari kami bisik hujan pagi tu au. Jadi tentu ya jalan kita mega licin tok kelicau pagi tu ngagi kita nyangkanya udah ba jalan alun kini tok ke barantau jalan kini jam kedia tu au nak ngira kini ke pengawak kita pagi tu nak ngira kini ke pejalan kita banyak kenyak kita nurun ke gereja tau ke kita udah nurun ke market kini jam ke dia tu out tau ke bisik penguat bukai meh ke dekat dia tu pagi tu peninggal ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta lalu ngarap ke semua berita kita gerai manah serta lantang magang sehari tu peninggal ya. Iki jadi tusun program kita mega ungkup ya ke pagi tu peninggal tentu yang ada berubah dan lepas tu lagi mai kita mending ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia ando aku maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjom pesan berat uliah email ngagai yfmiban@gmail.com pian mega uliah WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 nangkan kenya 7:30 pagi peninggal diakno kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 8 pagi tu lagi peninggal dia kita dekat bergulai ngau Bishop Aris Sumping Jingan ba program lalau penghidup ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau ba program tungkat semangat pukul 8:30 pagi tu lagi ya. Pekenyam itu sun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi peningan jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami YFM tentu ya frekuensi di Sibu 87.6 FM YFM segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Intu tahun baru. Nanti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benar mega ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ngira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tu ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bak pelasal jurai itu ya lekat jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita itik lama erti jakuknya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat bak medak bak musim tik baru bak maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan bak utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyurup kita Kristian ya awak ke kita ngamik ya titik ke baru buai ya ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nih tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bagulai sejalai. YFM.
5: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tit isadangon mentas, kadang nyak me kemuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam megak pesan berbatang kita boleh nganjo ngagai email yfmiban@gmail.com serta megak oleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan

0: Cik Padah kemaya orang mati, ngetas ulit, nur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yang udah nyok dah. Lagi ngena fake dah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Iki peningan jadi pesan kita ke Trubah tu, pesan pemati tu datai ari giring anak adin, jadi madah ke pemati sayah anak umpeng, sayah anak umpeng tau ke sayah anak sawai tau ke madi niang igung anak umpeng udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai kena 1 hari bulan 10 2026 hari 4, lalu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 10 2026, ianya kena hari 6 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangan Tawau, Nanga Kabeh Kenawit, Nanga Bangkit Ketibas, Batu Pikul, Sungai Batarajang, ngau semua ke pembelayan kena uliah dirintai ke di Tumagang. Semua kita dipinta datai ngagai rumah William Ubu Tembawai Sandung atas Sungai Sud Kapit ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai basi bernombor 0196749558 tau ke giring 0148415230 tau ke polo 0137988126 ya. Nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai ari giring anak adin madah ke pemati sayah anak umpeng tau ke sayah anak sawai tau ke madi niang igung anak umpeng ya. Jadi pesan tu madah ke sayah anak umpeng tau ke sayah anak sawai tau ke madi niang igung anak umpeng udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai kena 1 hari bulan 10 2026 hari 4, serta dekat di Anjung kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nanga Entawau, Nanga Kabeh Kenawit, Nanga Bangkit Ketibas, Batu Pikul, Sungai Batarajang serta semua kepembelayan ia ke Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah William Ubu Tembawai Sandung atas Sungai Sud Kapit, lalu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai basi 0196749558 tau ke giring 0148415230 tau ke polo 0137988

0: 8126 ya, lalu pesan ti nangkan ketuk peninga. Pesan pemati tu datai ari acing ane ujai madah ke pemati tampang ane ujai, tampang ane ujai tau ke apai meri, tau ke apai meri udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba spital Seri Aman, lalu deka disengai bebala mayuah ba rumah Biling Tanjung Skreang kena malam hari 1 28 hari bulan 9 2026, serta deka dikubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabang belayan kediau ba Tebarung, 3 buah rumah Tisek Ulu, Tisek Langkung, Duri 2 buah rumah, Lidung 4 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Pentiak 3 buah rumah, Batu 8 4 buah rumah, Timbung 2 buah rumah, Kejemut Bakas Beram, Pematuh Pais Enteban Pelasuk Entalun Bunuk Baloi 2 buah rumah, Jengin Pesangguk Tatua Mujan Murat Mijung, serta semua kabang belayan ni kebuka ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai nombor telefon tu narai di padah nama siapa nombor, siapa pun nombor tu au. Jadi nombor tu ianya 011-262-7548 ya. Kunandu baru pesan untuk peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari acing anak ujai madah ke pemati tampang anak ujai tau ke apai meri, tampang anak ujai tau ke apai meri udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba spital Seri Aman, lalu deka disengai bebala mayuah kena malam hari 1 28 hari bulan 9 2026 ba rumah Biling Tanjung Skreang, lalu deka dikubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabang belayan kedia ba Tebarung, 3 berumah Tisek Ulu, Tisek Langkung, Duri 2 berumah, Lidung 4 berumah, Tabut 2 berumah, Pentiak 3 buah rumah, Batu 8 4 buah rumah, Tembung 2 berumah, Kejemut Bakas Bram, Pematuh Pais Enteban, Pelasuak Entalun, Bunuk Baloi 2 berumah, Jengin Pesanggu, Tatua Mujan, Murat Mijung, ngau semua kapal Melayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Kita tahu bertanya terus ngagai nombor tu peninga nadai dipadah ke nama siapa ngempu nombor tu 011-262-7548 okay. Lalu pesan ketiga tu peninga, jadi pesan pemati tu datai hari Jeffrey anak Jawang tau ke apai tuni madah ke pemati ex tuai rumah Jawang anak Janting tau ke Jeffrey tau ke Aki tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Jawang anak Janting tau ke apai Jeffrey tau ke Aki tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah baru rumah Felix Jalai Bukit Seri, Jalai Stulek Julau, rumah Felix Jalin Bukit Seri, Jalai Stulek Julau kena hari 1 ya, 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu peningai dituju ke ngagai kapal belayan kediau Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk, Nanggagat Kapit, ngau semua kapal belayan yang kebukai yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang magang ya. Jadi semua kita dipinta datang magang ngagai rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulak Julau Penerang ke Silik. Kita tahu terus bertanya ngagai Jeffrey Anak Jawang bernomor 019-229-8219 tau kelenti Anak Cuat 011-463-2113 ya. Nanduk baru pesan tu pesan pemati tu datai Ari Jeffrey Anak Jawang tau ke apa itu ni madah ke pemati ex tuai rumah Jawang Anak Janting tau ke apa Jeffrey tau ke akik tu ni ex tuai rumah Jawang Anak Janting tau ke apa Jeffrey tau ke akik tu ni udah nadai kena hari 6/26/2026 jadi ia tu dekat di Sengai Berbala Mayuah berumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulak Julau kena hari 1/28/2026 lalu dekat dikubur kena hari 2/29/2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai ke pembelayan ke diau ba Batu Matup Julau Batang Tabai Batang Kenawit Batang Aik Mujuk dan ngegat kapit ngau semua ke pembelayan ia ke bukai ia kena uliah dirintai ke dituk magang ia ke ngelala eks dari rumah Jawang Anak Janting tau ke Jeffrey tau ke Aki Tony ya. Jadi penerang ke Silia kita tahu terus bertanya ngagai Jeffrey Anak Jawang bernumor 019-229-8219 tau ke Lenti Anak Cuat 011-463-2113.
1: Sarawakku sayang betul 2026 udah bersedia ke kita orang betul dekat diatur kena 25/9/2026 nyentuk ngagai 27/9/2026 bak kompleks sukan betul kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban Mawat Lucy M ngau penanyi bukai kena malam 25/9/2026 konsert rakyat kena malam 26/9/2026 dekat bergulai ngau Baby Shima Bob Yusof serta Mayuh Agik Penanyi Bukai lalu pagi 27/9/2026 dekat diatur Fun Run 5 km kita ke datai megak bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta nanti dekat boleh prize lucky draw kita patut register Sarawak Pass dulu kalau kita boleh download buat app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass lalu isi penerang ke dipinta datai meh berbala mayuah.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampun baru pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan pemati datai hari sadi anak inyau madah ke anak ya. Jamba anak sandan. Jamba anak sandan. Udah nadai kena 25 bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Sengai Bebalamayuah kena 27 bulan 9 2026 hari Minggu. Lalu dekat di Kubur kena hari 1 28 bulan 9 2026. Ya, jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai, semua rumah panjai Basitia N35 Saribas, Ulu Babu, Suri 3 buah rumah, Rapung Nanga Asam, Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah, semua rumah panjai Bajalai Pusak, Ngau Kabam Layan, Balubuak Renit 100, Lubuak Nibuang 100, Baju 2 buah rumah, Luban Lulus Pawah, Sindung Anak Inyau di Pelinggung Seratua. Ngau Kabam Layan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah gara Anak Tindin Belasau Debek kena 27 bulan 9 2026 hari Minggu ya. Sama ngau nyengai ni yang jamba Anak Sandan. Okey, aku nanduk baru pesan untuk peningan. Jadi pesan pemati tu datai hari sadi anak inyau madah ke anak ya. Jamba anak sandan. Jamba anak sandan udah nadai kena 25 bulan 9 2026. Lalu dekat di Sengai Bebalamayuah kena 27 bulan 9 2026, ianya kena hari Minggu. Lalu dekat di Kubur kena hari 1 ya, 28 bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai, semua rumah panjai Basitia N35 Saribas, Ulu Babu, Suri 3 buah rumah, Rapung, Nanga Asam, Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah, semua rumah panjai Jalai Pusak, Lubuak Renit 100, Lubuak Nibuang 100, Baju 2 buah rumah, Luban Ulus Pawah, Sindung Anak Inyau di Peligong 100, serta Kabam Layan ia kebukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah gara Anak Tindin Belasau Debek kena 27 bulan 9 2026. Okey, lalu pesan ke Nangkan Ketuk Peninga, pesan ngetas ulit ya. Jadi pesan tu datai Ari Johan anak Gueng ngari ke sedar sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sidak ya. Ianya niang Gueng anak Munseng, niang Gueng anak Munseng tak ke gue ke apai jo kena pagi hari 6 3 bulan 10 2026. Lalu nyuak ke Entebalu ke Indai sidak ya, bar rumah panjai tu rumah James anak Maling, ianya ex tu rumah Nyanggau anak Asun Batu 36 Tamin. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kabam Layan ke dia Bapasin Pakuah Ulu Oya Igu Tamin Dijah Tamin Skim Squaw Ulu Bay Yan Tasik Sibu Bintulu Tamin Batu 36 Stapeng Nanga Tajam Nanga Ranan Kenawit Sungai Kuak Sungai Duat Sungai Pasai Ulu Mukeh Selangau Ulu Selangau Sibu Jaya Miri Mukeh Kucing Poi Kenawit Dijah Meruan serta semua Kabam Layan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai Johari anak Gueng penumor 016 835 3778 tau ke Johan anak Gueng 019 751 8201 tau ke Joseph anak Gueng 018 777 6819 ya. Jadi aku nanduk baru pesan untuk peninga. Jadi pesan ngetas ulit tu datai hari Johan anak Gueng ngari ke sedar sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sidak ya. Ianya niang Gueng anak Munseng tau ke gue tau ke apai jo ngata sulit niang guang anak munsang tau ke gue tau ke apai jo kena pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026 alunya ke entebalu ke indai sidaya baru meh panjai tuai rumah James anak maling ianya ex terumah nyanggau anak asun batu 36 tamin ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapal melayan dia bapasin pakuah ulu oyak igu tamin di jeh tamin skim skwau ulu bayan tasiak sibu bintulu tamin batu 36 stapeng nanga tajam nanga ranan kenawit nanga sungai kuak sungai duat pasai Sungai Pasai, Ulu Mukah Selangau, Ulu Selangau, Sibu Jaya, Miri Mukah, Kucing, Poi Kenawit, Dijiah Meruan, serta semua kapal melayan yang kebuka ia kena uliah dirintai ke Ditumagang, kapal melayan yang kejauh dipinta datai tumuh kagi, laba lemai hari 5, ngau nguan ulit ya, ianya kena malam 2 hari bulan 10 2026, lalu ngetas ulit ni yang guang anak munseng kena 3 hari bulan 10 2026 pagi hari 6. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Johari anak guang bernumur 0168353778 tau ke Johan anak guang 0197518201 tau ke Joseph anak guang 0187776819. Okey, nya tadi sekedar pesan berat ya ke bisik diterima kami YFM pukul 7:30 pagi terlebih peningah. Mari kita mending ke berita pagi ya ke di tabur terus Ari Konti YFM Iban di Kuching. Tu lagu ke di by Olivia C Dunia Empu Aku YFM Pengerak Pagi.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

pagi dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, buat berita pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Teknologi drone mantuk ngangkat ke produktiviti bertanam bertupik di Betung. Ngadu ke baru bagi sita Dun Sarawak, patut nengah sekedap peringkat. Nambah ke sita Parlimen, ungkup Sabah ngau Sarawak, patut berpelasau ke formula ti engkeman. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Berkena ke teknologi drone ba sektor bertanam bertupik dekat nyadi sebagi ari cara baru dikena ngangkat ke penyikau ngatur ngau ngeluar ke Asia bertanam bertupik di bagi menua Betung. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah ngenak teknologinya berguna benar bak pengawak ngemoden ke sektor bertanam bertupik. Tejak pihak ngenak drone berguna ke pengereja pengawak di landik serta bisik penelebak ngambil teknologinya boleh diguna ngau mana. Ngau cara teknologi megak patut dikemeran bak sektor bertanam bertupik dikena ngangkat ke pemanah pemansut asil kelimpah hari mantuk Sarawak negap ke pengawak ngeluar ke pemakai ungkup market di menua tu ngau menua luar. Ia mansut ke Jakutu bak program Sarawak Ku Sayang SKS bagi menua Betung kemari. Ngenang perkara bukai, Datuk Patinggi Abang Johari Megak madah ke pengawak ngadu ke baru bagi sitak pengawak berpilih Dun Sarawak timungkul langgur nambah ke 17 sitak ke baru agi dalam proses serta patut nengah sekedap peringkat sebenar ti uliah dipejalai ke. Prosesnya patut dibaik ngagai parlimen dulu sebenar atur nangkan kenya uliah dipejalai ke. Udah proses ke bekau di Kemendal, upis pengawak berpilih SPR deka berengkah berjalai ke pengawak, ngadu ke bagi sitak pengawak berpilih, nyengkau menusun baru sitak, ngau antara bagi sitak sebedar dibantai ngagai mensia mayuh. Ia maksud ke Jakutu ngagai media, pengudah nguluk program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua Betung kemari. Tajap pihak ngena sitak ke baru tu bak pengawak berpilih menua PRN Sarawak ti dekat datai nya berpanggai ngagai semua proses undang-undang ngau ngadu ke bagi sitak tembuk di pejalai ke. Formula kena nentu ke nisbah bagi sitak parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut dikerandau ngau siliak sebedau netap ke sebarang pemutus. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Sukri Madah perkara tu patut berunding ke perkara undang-undang ngau formula nisbah tingkeman ngau penduduk Sabah ngau Sarawak bak penumbuh menua Malaysia. Ia bergulai ngau Bala Tuai Sarawak di peringkat kabinet udah ngenatai ke perkaranya tan jam ke dia tu numpu ngagai randau berkawut ngau sita dun dulu. Datuk Seri Nancy maksud ke Jakutu ngagai media bak sebengkah pengerami ke diatur di SMK Bako Kuching. Kena 11 hari bulan 9 tu tadi, Perintah Besar setuju nambah ke nisbah pengari Sarawak ngau Sabah bak Dewa Rakyat. Enti dibanding ke ngau penyampau ke dia tu, setipak ngau perkara kebisik bak sempekat Malaysia 1963 MA63. Ke dia tu Sabah ngau Sarawak bisi 56 hari 222 sita Dewan Rakyat. Ngatur program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi menua Betung 2026 jadi pelasau ke berguna kena mantai ke potensi ekonomi dagang temuai serta produk ari menua tu ngagai peranak menua ngau temuai ari bagi menua bukai. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas Madah ngatur program kebangsanya oleh muka mayuh agi peluang ngagai temuai luar datai ngagai Betung. Betung bisi mayuh macam palan tinarit ati bakal kubu lili serta replika kubu rentap ti benuang digagak bak Bukit Sadua. Ia maksud ke Jakutu mayang ngelawak program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi menua Betung 2026 di Kompleks Sukan Betung. Dia tu kita menua mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Sarawak nagak servis nyaga stoma ngau kontinens ditegap nyentuk nyadi antara servis kepemuduk manah di Malaysia. Sapit Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang Madah, tagaknya setipat ngau Sarawak timajak mansang ke alainya dekat nambah ke peminta pengelandik serta servis pengerai ti berkualiti. Ia madah sektor pengerai patut nyingkang agak tikas ke tinggi agi dikenalentu ke Sarawak ukai semina oleh nangku peminta peranak menua tu tamaga sedia nerima peminta ngau pengelandik ari menua luar timajak bertambah. Negap ke pengelandik serta kawa profesional berguna benar ariti berkongsi ke penau penelebak ngau kerjasama antara raban pemekuah pengerai. Ia maksud ke Jakutu bak simposium stoma ngau kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma Ngau Kontinen Sarawak 2026 edisi ketiga ngempuruk ke raban profesional pengerai dikena nambah ke penemu pengelandik ngau cara nyaga sidak kengenak stoma ngau penangguh kontinens. Bak pengerami bukai Dato' Amar Dr. Sim Megak bisi ngenang peminta Sarawak mutal ke pemal pemindah pengerja pengawak pengerai ti bisi latih. Ia madah, isunya patut diputau kena nentu ke pengawak meranak ke pukuk bak pemansang pengelandik ngau pengerja pengawak pengerai majak merik penguntung ngagai menua tu. Bak pengawak negap ke kapasiti pengerja pengawak pengerai latih ti diberi ukai semina pengelandik ngau penelebak ajak tang mega ngirik nilai ngau komitmen lebuh berjalai ke pengawak. Ia maksud ke Jakutu bak awam saintifik pengerai Borneo di Kuching kemari. Awamnya diguluk kira 200 ikut orang yang kawam raban profesional pengerai, pemekuah perubat, pemansik, kaban akademik serta pemekuah industri dari Sabah, Sarawak, Brunei, Kalimantan, ngau Nur Bukai. Pemansang peminta tiru AI ti jampat berguna ke cara dikenangan negap ke penau mensia hari ti nampak berpanggai ba orang bukai ngambil ke mensia semina nitiah ke atur teknologi. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah ngau Kaunsel Kandang Menua Sarawak, Dato' Michael Tiang Ming Ti Madah, Mensia Mayuah patut mereti ke AI nyak kereban ti di tempat mensia lalu cara ngenak ia patut disempur pulang ngau rundi yang ti kritika. Ia madah mensia nak patut nerima serta percaya ngau tiap penerang ti dipansut ke teknologi ngau endak ngagak pemutus ke dirimpu. Adun pelawannya mansut ke Jakutu ramau berjadi ke program pemandang ngau forum Tech Unity 2026 ke diatur pengelamak 2 hari di Sibu. Program tu ngempuruk ke 4 sesi forum pekit AI, aktiviti networking dagang ngau mayuh macam program berkawa ngau teknologi. Tikas nyikap diri ba mensia mayuh lebuh napik penusah hangus ngau penusah ngenyit patut majak ditegap ke ari tinguliah ke penemu serta latih penglikun. Tu dikena nentu ke mensia mayuh ulah berjalai ke atu ngau betul lebuh betapi ngau penusah ti endak disadang nyadi. Dato' Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang Madah penglikun maya penusah hangus endak ulah dibaik empelita laban pengawak nyikap diri serta penemu ke betul ulah mantuk nyelamat ke nyawa maya betapi ngau penusah. Ia maksud ke Jakutu maya nguluk kus pemerhati ati pasal penglikun penusah angus ngau pengerai ke diatur bak balai bomba ngau penyelamat lopeng di Miri. Programnya dipasuak 115 ikut orang. Adun pujudnya madah program ke diaturnya ndak patut dipedaknya dipalan alai ngenatai ke penerang pasal ngenak perangkap pemadam api tang patut diguna kena numbuh ke budaya penglikun diulih di kemeran bandu gawak rumah ngau komuniti. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Teknologi drone mantuk ngangkat ke produktiviti bertanah bertupi di Betuang. Ngadu ke baru bagi sitat Dun Sarawak patut nengah sekedak peringkat. Nambah ke sitat Parlimen Ungkup Sabah ngau Sarawak patut berpelasau ke formula Ti Engkeman.
Nyenaka berita pagi hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Alina Suil hari bilia berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
0: Kok lo melanau? Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Panaraya Kuching, Jematan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak ke Semina Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu ti digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja Jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Benaraya Kuching ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Pengerah Pagi, YFM.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sini ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyonyo beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini ya mereka. Kadang sida yang punya buat email atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku
1: ya kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nya ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh lapan kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatua
2: amat
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Pengerap pagi pukul 6

berujung cerita. My jam kita dia tu pukul 7.54 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semua belah peningat. Nyangkanya baru Dani kini bah pagi hari minggu tu peningat. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita bakal ke pagi tu. Pemegang mari selamat pagi dengan kita. Nyangkanya benua ngiru pagi kini jam ke dia tu. Nyangkanya bisi sekedap peningat kita baru temuk mandi kini jam ke dia tu. Nyangkanya dekat nyikap diri nurun ke gereja pagi tu out tau ke bisi minah ke bukai pagi tu peninga. Terima kasih sekali lagi laban seluruhan milih kami ba YFM jadi ke stesen pemerintang kita. Okey, jadi dah lepas tu lagi peninga mai kita mending ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eris Sung Pieng Jingan tang sebenarnya dekat berkusi ngau kita Siti Berita tau ke Siti Pengawak tau ke program ke dekat diatur dibagi menua betung kena bulan 10 tu ilah ya jadi betung dekat nyadi palan endong atu Hari Sukan Negara SN 2026 peringkat negeri Sarawak berengkah hari 16 hari bulan yang tu ke ngagai 18 hari bulan 10 tu ilah ya jadi mayu bengkah program dekat dia tu nyerumba lumba ngomayan tu peningah ke dia tu ba hari ke penudi yangnya 17 hari bulan 10 ya jadi lebih 30 itik aktiviti dekat diatur dalam kandang 3 hari tu ila tinetap ke penatai Mensia Mayuah ngau ngulu lumbak tu ianya kira 21,000 ikut orang. Okey, yang tadi Siti program ke dekat diatur dibagi benda betung ianya Hari Sukan Negara. Okey, jadi ngau tu peringat sebab kita mendiang ke program tinangkan ketuk lagi kita berperindang dulu ngau lagu ke dibai Jennifer Jack Masau Pengrindu YFM Segulai Sejalai.